0: kesehatan gratis, dan donor darah. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno SH, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Joglo yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Joglo DPRD Sragen diharapkan menjadi ruang terbuka untuk berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari diskusi, pelestarian seni budaya, hingga aktivitas komunitas budaya di Kabupaten Sragen. Selain itu, acara malam hari turut dimeriahkan keluarga besar Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Kabupaten Sragen melalui pagelaran wayang kulit.
1: Kewajiban kita dalam nguri-nguri dan ingin tahu bagaimana sejarah Sragen. Bahwasanya kegiatan mulai pagi tadi sampai malam hari nanti selesai itu diselenggarakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga kami berbarengan membuat joglo yang nantinya akan kita gunakan untuk kepentingan masyarakat yang luas. Bisa digunakan untuk sharing-sharing, bisa digunakan untuk pentas seni dan budaya. Pokoknya ini terbuka untuk warga masyarakat Sragen. Selain menyelenggarakan rangkaian memperingati hari ulang tahun Kabupaten Sragen, kita galakkan seni dan budaya di Kabupaten Sragen.
0: Sementara, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa wayang bukan sekedar tontonan, namun juga tuntunan yang syarat nilai kehidupan bagi generasi penerus. Melalui momentum Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280, masyarakat diajak terus menjaga semangat gotong royong, melestarikan budaya daerah, serta bersama-sama membangun Sragen yang lebih maju.
2: Terima kasih sekali kepada Pak Parno. Dengan adanya yang sudah disajikan malam hari ini, bagi saya adalah klasik, istilahnya sakral, di dalam pementasan wayang. Wayang bukan hanya untuk tontonan, tapi merupakan tontonan kepada kita semua dan untuk anak cucu kita. Dan tidak lupa saya pesan kepada Dinas Pendidikan, selamat kepada masyarakat Sragen. Mari menyongsong tanggal 27 Mei nanti seluruh di RT-RT, istilah saya adalah tumpengan, bancaan, bersyukur, berdoa, dongo bareng-bareng untuk keselamatan, kemajuan Kabupaten Sragen.
0: Dalam kegiatan tersebut juga menampilkan tari Gambyong yang dibawakan para seniman muda asli Sragen, lulusan Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa Kabupaten Sragen memiliki potensi seni dan budaya yang terus berkembang.
3: Ribuan warga memadati kawasan Taman Harmoni Sabtu pagi 23 Mei 2026 untuk mengikuti kegiatan senam sehat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280. Antusiasme masyarakat yang tinggi membuat panitia harus menambah jumlah tiket peserta. Kegiatan yang semula menyiapkan sekitar 3.000 tiket tersebut akhirnya bertambah sekitar 1.500 tiket karena membludaknya peserta yang ingin mengikuti acara. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Di hadapan ribuan peserta, pihaknya mengajak masyarakat menjaga kesehatan melalui olahraga bersama sekaligus menjadikan momentum Hari Jadi Sragen sebagai penguat rasa kebersamaan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Sragen juga menyinggung sejarah lahirnya Kabupaten Sragen yang berkaitan dengan perjalanan perjuangan Pangeran Mangkubumi sebelum menjadi Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kasultanan Yogyakarta. Menurutnya, Sragen memiliki keterkaitan sejarah penting yang perlu terus dijaga dan dikenalkan kepada masyarakat luas. Diharapkan ke depan, sejarah besar tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan identitas daerah.
4: Hari Jadi Sragen itu merujuk pada pemerintahan yang dibentuk oleh Pangeran Mangkubumi saat itu, waktu melawan Belanda di Sragen, yang kemudian nanti beliau menjadi Sultan Hamengkubuwono yang pertama, pendiri Kerajaan Jogja, Kasultanan Yogyakarta. Terus pendiri Kerajaan Kasultanan Yogyakarta itu dulu waktu berjuang di Sragen mriki kemudian berhasil, Belanda mengaku kehebatannya, sehingga kemudian nanti terbentuklah Kesultanan Yogyakarta. Yang penting acara ini guyub, rukun, sehat, nikum pun tentram kita sedoyo, okay?
3: Sementara itu, Camat Karangmalang Dani Wahyu Setiawan menyampaikan, sebanyak 3.000 tiket yang disediakan panitia seluruhnya habis terdistribusi. Tingginya antusiasme masyarakat dinilai menunjukkan besarnya dukungan warga terhadap kegiatan olahraga sekaligus hiburan rakyat tersebut. Selain senam bersama, kegiatan juga dimeriahkan dengan pembagian door prize dan hiburan bagi peserta. Panitia turut menghadirkan berbagai stan UMKM lokal yang menawarkan aneka produk makanan, minuman, hingga kerajinan khas daerah. Menurutnya, keberadaan UMKM di area kegiatan menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas promosi sekaligus meningkatkan penjualan. Momentum Hari Jadi Sragen ke-280 ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan masyarakat, meningkatkan kesadaran hidup sehat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor UMKM dan pengembangan kawasan wisata Taman Harmoni.
5: Bisa berkumpul di lapangan Harmoni dalam rangka untuk senam sehat menyambut hari ulang tahun Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026. Tiket yang kami sediakan dari panitia ini adalah sebanyak 3.000 tiket dan alhamdulillah untuk tiket hari ini semua ludes. Alhamdulillah dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta atau panitia seluruh paguyuban UMKM yang ada di Taman Harmoni. Tujuan dari pada senam pada hari ini adalah salah satunya mengenalkan bagaimana Taman Harmoni dan sekaligus UMKM yang ada di lapangan Harmoni.
0: Bulan Mei menjadi bulan yang spesial bagi Kabupaten Sragen. Selain menjadi momentum hari jadi Kabupaten Sragen, berbagai kegiatan meriah juga digelar untuk menyemarakan peringatan tahun ini yang mengangkat tema Warisan Purba, Inspirasi Kemajuan. Dalam sambutannya, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Kabupaten Sragen, Aris Tri Hartanto SSTP menyampaikan, sejumlah rangkaian kegiatan telah digelar dalam peringatan Hari Jadi Sragen tahun 2026. Salah satunya, ajang Piala Bupati Antar Kecamatan yang berhasil dimenangkan oleh Kecamatan Kalijambe. Kemenangan tersebut disambut antusias masyarakat dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Kalijambe. Hal tersebut diungkapkan saat menjadi pembina apel di halaman Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen, Senin 25 Mei 2026. Lebih lanjut dikatakan, rangkaian kegiatan Hari Jadi Sragen juga masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Pada tanggal 27 Mei, seluruh ASN diimbau mengikuti sholat Idul Adha di kawasan kantor terpadu Pemda Sragen yang nantinya dilanjutkan dengan kegiatan tumpengan. Selain itu, agenda besar lainnya akan digelar pada hari Sabtu 30 Mei 2026 melalui kegiatan Fun Bike dengan rute panjang yang diperkirakan mencapai ratusan kilometer. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut diharapkan mampu mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus menjaga warisan budaya dan sejarah Kabupaten Sragen sebagai inspirasi menuju kemajuan daerah. Pemerintah Kabupaten Sragen juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dan menyemarakkan peringatan Hari Jadi Sragen tahun 2026 dengan penuh semangat dan kebersamaan.
6: Kita ketahui bersama bahwa bulan Mei ini adalah bulan spesial lahirnya Kabupaten Sragen sesuai dengan tema Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Piala Bupati antar kecamatan dimenangkan oleh asalnya manusia purba dari Kalijambe. Kemudian event yang selanjutnya mungkin di gongnya di tanggal 27 atau sebelumnya malam tirakatan yang kebetulan tanggal 27 Mei nanti hari Rabu itu juga ada kegiatan sholat Idul Adha bagi yang melaksanakan atau di monggo info dari Pak Asisten satu tadi semua ASN dihimbau dan diharapkan untuk ikut melaksanakan sholat id dulu di kantor terpadu Pemda Sragen ini dilanjutkan dengan acara potong tumpeng dan event yang agak besar lagi di tanggal 30 hari Sabtu itu fun bike rutenya 280 kilo Pak Tris.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyambut hangat rombongan Biksu Tudong yang melintasi wilayah Kabupaten Sragen Sabtu 23 Mei 2026. Kehadiran para biksu yang menjalani ritual jalan kaki menuju Candi Borobudur tersebut disambut antusias masyarakat di sepanjang jalur perjalanan. Dalam sambutannya, Bupati Sragen menyampaikan rasa hormat karena Sragen menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang penuh makna tersebut. Pihaknya menilai ritual Tudong bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan simbol pencarian kedamaian dan ketenangan batin di tengah kehidupan modern yang semakin sibuk. Menurutnya, semangat kesederhanaan dan keteguhan para biksu menjadi pelajaran penting bagi masyarakat tentang arti toleransi, kesabaran, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Bupati juga mengapresiasi warga yang turut membantu para biksu dengan menyediakan air minum hingga tempat beristirahat. Ditegaskan, perbedaan suku maupun agama seharusnya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan dipertentangkan. Semangat gotong royong yang ditunjukkan masyarakat dinilai menjadi wujud nyata nilai Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, Bupati juga mengaitkan perjalanan spiritual tersebut dengan filosofi relief dan arsitektur Candi Borobudur yang mengajarkan manusia tentang pengendalian diri, kerendahan hati, serta perjalanan menuju kesadaran hidup. Dikatakan, Pemerintah Kabupaten Sragen akan terus mendukung kegiatan keagamaan dan kebudayaan yang mampu mempererat persatuan bangsa. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, panitia, serta relawan yang membantu menjaga keamanan dan kelancaran kegiatan. Mengakhiri sambutannya, Bupati mendoakan seluruh biksu diberikan kesehatan dan keselamatan hingga tiba di tujuan, sekaligus berharap perayaan Hari Raya Waisak membawa pesan damai dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.
7: Atas nama pemerintah Kabupaten Sragen dan seluruh masyarakat Sragen, perkenankan saya menyampaikan rasa hormat yang sedalam-dalamnya serta ucapan selamat datang kepada para biku dan seluruh rombongan yang telah menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki dalam rangka peringatan Hari Waisak menuju Candi Borobudur. Hari ini adalah hari yang istimewa. 55 biku dari 4 negara, tadi disebutkan dari Thailand, Laos, Malaysia, dan Indonesia hadir di Kabupaten Sragen. Kehadiran Bapak-Ibu sekalian di tengah-tengah kami bukan sekedar sebuah kunjungan, melainkan sebuah pesan yang hidup yang berjalan. Perjalanan Tudong yang ditempuh dengan berjalan kaki ratusan kilometer melintasi desa, kota, panas, hujan, dan lelah adalah cermin nyata dari nilai-nilai luhur ajaran Buddha, kesabaran, ketekunan, dan kesederhanaan, dan cinta kasih kepada sesama makhluk. Ini bukan perjalanan biasa, ini adalah sebuah ziarah spiritual yang mengingatkan kita semua bahwa kedamaian sejati tidak dicapai dengan tergesa-gesa, tapi ditempuh dengan langkah demi langkah yang penuh kesadaran. Kabupaten Sragen merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perjalanan ini. Indonesia adalah rumah besar bagi berbagai suku, agama, dan keyakinan. Disinilah letak kekuatan kita. Perbedaan bukanlah untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi. Perjalanan Tudong yang dilakukan melintasi wilayah-wilayah dengan latar belakang masyarakat yang berbeda adalah bukti nyata bahwa toleransi dan gotong royong hidup menyala di negeri ini. Setiap senyuman warga yang menyambut, setiap air minum yang diberikan, setiap tempat istirahat yang disediakan adalah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai Bupati, saya merasa bangga melihat bagaimana masyarakat juga menyambut Bapak Ibu dengan tangan terbuka tanpa memandang perbedaan. Ini adalah wajah Indonesia yang sesungguhnya, masyarakat yang saling menghormati, saling membantu, dan saling menjaga. Nilai-nilai yang harus terus kita jaga dan wariskan kepada generasi mendatang agar anak cucu kita tumbuh menjadi manusia yang berakhlak, toleran, dan cinta damai. Para biku yang saya hormati, Candi Borobudur menjadi tujuan akhir perjalanan ini bukan hanya sebuah monumen batu biasa. Ia adalah warisan dunia, mahakarya peradaban, dan salah satu pusat spiritual yang menginspirasi jutaan manusia dari seluruh dunia. Borobudur mengajarkan kita tentang perjalanan hidup dari alam nafsu menuju alam kesadaran dan akhirnya mencapai kesempurnaan. Dalam struktur candi itu tersirat filosofi bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang panjang yang menuntut kerendahan hati dan kesabaran.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
8: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan seluruh pendengar setia Buana Sri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat, penuh semangat dan beraktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Senang sekali saya Diana Harjono kembali menghadir menemani Mitra Buana dalam program Info Pagi di 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Edisi Selasa 26 Mei 2026 selama 1 jam ke depan mulai pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini seputar Sragen dan sekitarnya yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio kami di Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui streaming di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi Buana Sri FM di smartphone Anda. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke rangkaian berita pagi hari ini, saya ingatkan kembali pemerintah Kabupaten Sragen secara resmi menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menggelar acara tumpengan dan malam tirakatan di tingkat RT, desa hingga kecamatan guna memperingati hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Jadi nanti malam seluruh lapisan masyarakat untuk menggelar acara tumpengan dan malam tirakatan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280. Nah, bagaimana dengan lingkungan Anda? Rencananya di mana? Dan kemudian apa yang menjadi hiburan untuk malam tirakatan nanti? Yang pasti untuk Dasawisma Anggrek 1 Desa Puro, untuk malam tirakatan dibuka dengan buka bersama dalam rangka hari menjelang Idul Adha. Jadi buka bersama nanti baru malam tirakatan. Nah, untuk menyemangati para ketua RT dalam rangka menggiatkan malam tirakatan dan tumpengan dalam rangka hari jadi Sragen yang ke-280, saya siapkan sebuah lagu yang tentunya sangat asik ini untuk sekedar regangan di pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

Mitra Buana, gimana? Sudah mulai hangatkah Anda di pagi hari ini setelah berolahraga dengan iringan dari Eko So, Juan Reza, dan Charlie Lino yang membawakan Tor Monitor Ketua yang saya play dari Orkestra Encus Nusantara yang saya khususkan untuk para ketua RT di Kabupaten Sragen. Semoga lagunya menghibur. Baik Mitra Buana, setelah kita himbauan tentang tumpengan dan malam tirakatan nanti malam, kita akan langsung ke berita pertama. Dilansir dari sragenkab.go.id, di mana Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sragen, TPPKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas, menyerahkan bantuan telur kepada keluarga penerima manfaat di Kelurahan Sragen Tengah dan Karang Tengah, Kecamatan Sragen.

Sebanyak 20 ribu telur telah disalurkan ke 20 kecamatan di Kabupaten Sragen. Ibu Lida Sigit Pamukas berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Nah,

0: Program yang dilaksanakan sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi anak dan pencegah stunting di Kabupaten Sragen itu berkolaborasi dengan PT Carun Pokpan Indonesia dengan menyalurkan 20.000 butir telur untuk distribusi ke 20 kecamatan di Kabupaten Sragen. PT Carun Pokpan sendiri merupakan perusahaan agribisnis dan produsen pakan ternak anak ayam usia sehari atau DOC serta makanan olahan berbasis ayam terbesar di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Linda Sigit Pamungkas menyampaikan bantuan telur diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Ia juga menambahkan kegiatan tersebut dapat terlaksanakan berkat dukungan berbagai pihak, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB PPPA Kabupaten Sragen, serta Tim Pengendali Genting Kabupaten Sragen. Sementara itu, Kepala Dinas PPKB PPPA Yohanes Agus Sudarmanto mengimbau agar bantuan telur dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemenuhan gizi anak. Dirinya juga menyarankan agar telur diolah menjadi berbagai menu menarik agar anak-anak lebih tertarik untuk mengkonsumsi telur. Demikian Mitra Buana, berita yang kami lansir dari sragenkab.go.id.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana, kabar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sragen. Kondisi geopolitik dan pasar global ternyata berdampak serius terhadap kenaikan harga material pembangunan di Kabupaten Sragen. Akibatnya sejumlah proyek infrastruktur jalan yang direncanakan pemerintah Kabupaten Sragen mengalami penyesuaian bahkan keterlambatan proses lelang.

dilansir dari solopos.espos.id. Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Sragen Mursid Joko Wiranto menjelaskan, kenaikan paling signifikan terjadi pada harga aspal mentah. Sejak Maret hingga Mei 2026, harga aspal disebut mengalami kenaikan hingga 4 kali dengan total kenaikan mencapai 46%. Kenaikan harga aspal tersebut memicu naiknya biaya produksi hot mix atau campuran aspal panas, kerikil, dan pasir hingga mencapai Rp200.000 sampai Rp300.000 per ton. Tidak hanya itu, harga material lain seperti besi dan beton juga ikut naik sekitar 15%.

Untuk menyiasati kondisi tersebut, DPU Sragen menyiapkan sejumlah strategi agar proyek jalan tetap bisa berjalan, salah satunya dengan melakukan penyesuaian volume pekerjaan, baik mengurangi panjang jalan maupun menyesuaikan ketebalan lapisan aspal tanpa mengurangi kualitas material. Misalnya, ketebalan hot mix yang semula direncanakan 4 cm dapat disesuaikan menjadi 3 cm dengan tetap menjaga mutu dan kekuatan jalan. Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Sragen Muhammad Purwaka Adinugraha mengatakan proses tender proyek infrastruktur memang mengalami keterlambatan karena pemerintah daerah harus menyesuaikan harga perkiraan sendiri atau HPS sesuai harga material baru. Saat ini terdapat 47 paket pekerjaan yang direncanakan untuk dilelang pada tahun 2026, namun hingga kini baru 7 paket yang masuk proses lelang dan sebagian besar merupakan pekerjaan non-fisik. Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan penyesuaian tersebut dilakukan agar proyek pembangunan tetap berjalan optimal di tengah kenaikan harga material dan kondisi ekonomi global yang belum stabil.

0: Mitra Buana dan saudara pendengar, kenaikan bahan bangunan yang sangat signifikan ini memang terpengaruh oleh perang Amerika dan Iran yang menghambat lalu lintas pasokan BBM di dunia termasuk di Indonesia. Nah, sementara perkembangan terbaru perang Amerika Serikat Iran menunjukkan kemajuan signifikan menuju kesepakatan damai dan gencatan senjata setelah ketegangan militer yang hebat sejak awal tahun kemarin. Laporan terkini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak sedang mematangkan draft perjanjian untuk menghentikan konflik terbuka lintas kawasan. Berikut poin-poin perkembangan utama terkait konflik tersebut. Yang pertama, kemajuan signifikan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengkonfirmasi adanya proses besar dalam negosiasi meskipun belum mencapai keputusan final. Rencana gencatan senjata 60 hari menurut laporan Axios, draft kesepakatan mencapai komitmen pembukaan kembali Selat Hormuz secara bebas. Iran setuju membersihkan ranjau laut dan sebagai imbalannya Amerika Serikat akan mencabut blokade pelabuhan Iran. Sementara tuntutan pelepasan aset, pihak Iran menegaskan bahwa pelepasan aset-aset mereka yang dibekukan oleh Amerika Serikat menjadi salah satu tuntutan utama dalam pembicaraan tersebut. Kita berdoa bersama, semoga lah perang ini tidak berlarut-larut karena memang dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masyarakat Indonesia.
1: Nyekeli malaine pari siji-siji kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
1: Lah malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabah iki mesti apik.
1: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung Sakit Kapundut Dateng Toko Abritani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen Toko Wijaya Tani 450 meter Sakilenipun Kantor Desa Japoh Jenar Sragen Toko Karyaman Nunggal 500 meter Sakidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen Toko Podomoro 650 meter Sakwetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Sragen Toko Tani Jaya 3 120 meter Sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Baik Mitra Buana, sebelum kami pamit, berikut perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Sragen hari ini berdasarkan informasi BMKG. Di mana cuaca wilayah Sragen hari ini didominasi oleh cuaca berawan hingga terjadi potensi hujan ringan dari pagi hingga sore hari. Untuk suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi. Mitra Buana dan saudara pendengar, diimbau bagi Mitra Buana dan saudara pendengar untuk menyiapkan payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Dan kita sama-sama berdoa semoga nanti malam tidak hujan, suasananya cerah sehingga kita bisa melaksanakan tumpengan dan tirakatan dalam rangka hari jadi Sragen yang ke-280. Saya Diana Arjono pamit undur diri. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan selalu berhati-hati di jalan. Sampai jumpa kembali dalam program Buana Asri FM berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi mitra Buddha dan sudah mendengar. Salam jumpa di Seruni Sukawati, Serba Serbi Informasi Sragen Asri. Bersama saya Diana Arjono dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Saya akan membersamai mitra Buana dari pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, tentunya di Seruni Sukawati. Dan pada pagi hari ini kita akan menyajikan sebuah tema yang bagi saya merupakan sebuah pengingat kesukaan di masa lalu, yaitu metil, tradisi panen padi yang unik di Sragen, Jawa Tengah. Bersumber dari inibaru.id, kita akan menikmati sejarah dari metil ini. Mitra Buana, siapa sangka di era modern seperti sekarang masih ada tradisi turun-temurun yang dijaga rapi oleh para petani di Sragen, Jawa Tengah. Salah satunya adalah tradisi metil, ritual panen padi yang dilakukan sebagai wujud syukur sekaligus harapan agar masih panen melimpah. Tradisi ini masih dijalankan oleh kelompok tani Poktan Ngudi Luhur di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, dan sudah berlangsung 17 kali secara berturut-turut. Kalau mitra Buana penasaran apa sih itu metil, kita akan bahasnya pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita bahas lebih lanjut mengenai metil, tradisi panen padi yang unik di Sragen, Jawa Tengah, di Seruni Sukawati edisi hari ini. Dari inibaru.id, kita buka dulu kebersamaan kita dengan tembang yang adem dari Rem Loade Komang

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Anda masih menyimak Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dengan tema Medhil, tradisi panen padi yang unik di Sragen, Jawa Tengah, dari inibaru.id. Mitra Buana, tradisi medhil adalah ritual syukuran leluhur yang dilakukan para petani di Sragen sebelum memanen padi dalam skala besar. Tradisi ini sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan ditandai dengan mengambil beberapa batang padi yang sudah siap panen. Kemudian dilanjutkan dengan bancaan atau makan bersama di area persawahan. Intinya medhil adalah tradisi panen perdana yang unik dan penuh makna. Para sesepuh petani memetik beberapa batang padi. Jadi tokoh masyarakat memetik beberapa helai potong padi yang mengikatnya menjadi dua jenis yang disebut padi lelaki dan padi perempuan, atau lebih kerennya disebutnya padi pengantin. Sepasang batang padi ini kemudian diarak keliling sawah sambil didoakan bersama oleh para petani, dan ritual ini dipercaya membawa berkah dan keberuntungan untuk hasil panen yang akan datang semakin melimpah.

Sebenarnya untuk tradisi metil ini sendiri itu dilakukan ketika belum akan dipotong. Jadi padi masih dalam keadaan beberapa minggu lagi akan dipotong, kurang lebihnya begitu. Jadi petani akan menyiapkan makanan dari rumah masing-masing, kemudian dikumpulkan di beberapa untuk beberapa blok sawah gitu. Jadi bersama-sama makan, membawa makanan dari rumah berupa nasi urap. Kemudian nasi urap itu akan tumpeng ya, tapi tidak berbentuk tumpeng itu, nanti dikumpulkan kalau versi lain gitu ya, kemudian akan dimakan bersama-sama dan dibagi-bagikan ke orang di sekitarnya, kurang lebihnya begitu untuk tradisi medel itu. Nah, kemudian beberapa minggu padinya sudah siap untuk dipanen. Nah, Mitra Buana, kalau Anda masih masa kecilnya masih mengalami tradisi metil ini, atau mungkin sekarang masih melestarikan tradisi bagus ini, Anda bisa sharing di WA kami, nanti dengan senang hati saya akan membacakan untuk Anda. Mitra Buana, jangan bergeser dulu, tetap bersama di Seruni Sukawati. Kisah selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Seruni Sukawati dari 94,7 MHz Puan Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Hari ini kita mengangkat tema Medil, tradisi panen padi yang unik di Sragen, Jawa Tengah. Dari inibaru.id. Mitra Buana, sebelum kita lanjutkan tentang budaya medil ini, kami akan sampaikan informasi terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha pada tahun 1447 Hijriah 2026 Kabupaten Sragen yang akan digelar di halaman Sedda Baru yang akan dilaksanakan besok pagi 27 Mei 2026 dengan khotib Dr. Muhammad Nur Salim MAG dari Kemenag Sragen. Kemudian imam akan dilaksanakan oleh Ustadz Mufti Aziz Mahlim Al-Hafiz dari Masjid Al-Falah Sragen. Sholat akan dilaksanakan jam 6.15 waktu Indonesia Barat dan dilaksanakan di halaman kantor terpadu Pemda Sragen.

0: penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Seruni Sukowati dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Berikut medil tradisi panen padi yang unik di Sragen, Jawa Tengah. Dari inibaru.id selanjutnya. Mitra Buana Ketua Poktan Ngudi Luhur mengatakan tradisi medil ini bukan cuma soal ritual semata, tapi juga bagian dari ilmu leluhur yang membawa dampak nyata bagi para petani. Dikisahkan dulu hasil panen hanya sekitar 5 ton per hektar, tapi setelah rutin melakukan medil ini, hasilnya meningkat hingga 7-8 ton, bahkan ada yang sampai 9 ton per hektar. Selain itu, sejak tradisi ini dijalankan, gangguan hama seperti tikus jadi lebih terkendali. Meskipun hama tetap ada, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan wilayah lain yang tidak melaksanakan tradisi medil ini. Ini tentu menjadi kabar baik bagi petani yang mengandalkan hasil panen sebagai sumber penghidupan. Bagaimana kisah selanjutnya mengenai medil, tradisi panen padi yang unik di Sragen, Jawa Tengah? Akan saya bagikan untuk Anda untuk menutup kebersamaan kita di sesi akhir. Jadi jangan sampai Anda bergeser. Tetap stay di Seruni Sukowati.
4: Ini nih yang bikin ribet.
5: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
4: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
5: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
4: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
5: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
4: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu.

0: satu bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa semakin baik.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Berikut selanjutnya, medil, tradisi panen padi yang unik di Sragen, Jawa Tengah untuk Anda dari indibaru.id. Mitra Buana, dalam pelaksanaan medil yang ke-17 pada 25 September 2025 lalu, sejumlah pejabat daerah termasuk Bupati Sragen Sigit Pamungkas dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Sragen sampai tertarik untuk menilik langsung pelaksanaan medil ini. Bupati Sigit mengaku teringat tradisi medil yang pernah ia saksikan saat kecil karena orang tuanya juga seorang petani. Bupati mengungkapkan metil ini wujud syukur atas panen sehingga hasilnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, Bupati juga mengapresiasi konsistensi Poktan Ngudi Luhur yang berhasil melestarikan tradisi medil hingga 17 musim panen. Menurutnya, menjaga tradisi ini bukan hal yang mudah apalagi di zaman sekarang. Jadi kalau Anda main ke Sragen dan melihat ada petani yang mengarak sepasang padi dengan doa-doa, jangan heran, itu tradisi medil, ritual unik yang bukan cuma jadi tanda panen sudah tiba, tapi juga lambang rasa syukur dan harapan petani agar sawahnya selalu diberkahi hasil melimpah. Semoga tradisi ini terus lestari ya, karena memang dalam tradisi ini tersirat filosofi bahwa ketika kita banyak bersyukur, Yang Maha Kuasa akan melipat gandakan rahmatnya. Demikian Mitra Buana, Seruni Sukawati edisi hari ini dengan tema medil, tradisi panen padi yang unik di Sragen, Jawa Tengah. Dari inibaru.id. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Seruni Sukawati edisi selanjutnya. Yuk. Kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi mitra-mitra dan saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Hari ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Saya Diana Arjona akan menemani mitra Buana sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, dan pagi hari ini saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Arafah bagi kaum muslimin dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha yang akan jatuh pada besok pagi. Semoga hari ini ketika Anda melaksanakan puasa Arafah ini tidak merasa capek atau haus dan juga didukung cuaca hari ini yang tidak begitu panas seperti hari-hari kemarin. Baik mitra Buana, pagi ini di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati kita akan mengambil tema cara mengajari anak bermain dengan aman. Sumber dari www.idntimes.com. Mitra Buana, anak-anak pada usia yang sangat senang dengan aktivitas fisik seperti bermain, sehingga tak heran rasanya apabila anak akan lebih senang mengeksplor banyak hal yang ada di sekitarnya. Biasanya anak-anak pun memiliki selera tersendiri untuk urusan bermain, termasuk salah satunya adalah dengan memilih untuk bermain di playground. Sebetulnya orang tua memang akan terus mengawasi anak Anda ketika sedang bermain, namun tetap saja anak juga harus dibekali dengan pengetahuan agar dapat bermain dengan aman. Setidaknya kita ajarkan kepada putra-putri kita beberapa tip atau cara agar lebih aman pada saat bermain nanti. Caranya bagaimana? Cara mengajari anak bermain dengan aman akan kita bahas hari ini di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati bersama saya Diana Arjono dari idntimes.com. Sebelum kita bahas selengkapnya mengenai cara mengajari anak bermain dengan aman di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati hari ini, kita simak dulu tembang pembuka berikut ini.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Anda masih menyimak Buana Putri, Bunda dan Buah Hati. Namun sebelum kita akan kembali menyimak tip dari tema utama kita hari ini, ada informasi dari PMI Kabupaten Sragen, yaitu informasi stok darah hari Selasa 26 Mei 2026, update di pukul 7 pagi. Mitra Buana dan saudara pendengar, bagi Anda yang membutuhkan informasi stok darah, pada pagi hari ini golongan darah A yang tersedia di PMI Kabupaten Sragen, WB dan PRC-nya sejumlah 205, kemudian TC4 jumlah total 209. Untuk golongan darah B, WB dan PRC di 234 kantong darah dengan TC4 kantong darah, jumlah total menjadi 238 kantong darah. Untuk golongan darah O, WB dan PRC sejumlah 299, TC2 kantong, total menjadi 301 kantong. Untuk golongan darah AB, jumlah WB dan PRC adalah 35, kemudian TC 0, jumlah total menjadi 35. Stok bisa berupa sewaktu-waktu jika Anda membutuhkan layanan transfusi darah. Anda bisa menghubungi di 0271 891 587.

Mitra Buana, kita kembali ke tema awal, yaitu cara mengajari anak bermain dengan aman. Berikut caranya dari idntimes.com. Pertama, Mitra Buana perlu memberitahu jenis permainan yang aman kepada putra-putri kita. Pada saat mengajak anak untuk bermain dengan menggunakan mainannya ataupun bermain di playground, biasanya akan disesuaikan dengan usia anak.

Orang tua memiliki tugas penting. Untuk memberitahu anak supaya anak lebih memperhatikan dan untuk memilih mainan yang akan dia mainkan. Kemudian apa saja dan jenis permainan yang sekiranya aman untuk dilakukan oleh buah hati kita. Sehingga kita tidak was-was bahwa apa yang dia mainkan tidak menimbulkan bahaya. Orang tua juga harus cermat dalam mengenali apa saja permainan ataupun mainannya yang memang cocok untuk usia anak, sehingga tak asal membiarkan kita memberikan mainan kepada putra-putri kita begitu saja. Jika orang tua sudah bisa mengenalnya dengan baik, maka akan mudah dalam memperkenalkannya pada anak nantinya.

Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana cara bermain yang aman. Khusus untuk para orang tua yang mungkin mengajak putra-putrinya untuk bermain di tempat bermain seperti playground, mungkin menjelaskan kepada putra-putrinya caranya bermain yang aman. Tetap perlu dilakukan bagaimana kita memberitahu putra-putri kita. Seringkali putra-putri kita tak memahami bagaimana caranya bermain dengan aman, dan kadang putra-putri kita asal saja sehingga menimbulkan masalah dan bahaya tersendiri. Nah, orang tua perlu menjelaskan bahwa setiap main di playground harus dimainkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga jangan sampai dijadikan bercandaan yang justru bisa berbahaya bagi putra-putri kita. Setidaknya dengan kita memberikan cara bermain kepada putra-putri kita, anak dapat belajar untuk memainkan setiap mainan tersebut dengan semestinya sehingga tak akan sampai salah. Dua cara mengajari anak bermain dengan aman. Yang pertama, beritahu jenis permainan yang aman. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara memainkan mainan yang aman. Nah, dua-duanya sudah saya jelaskan. Saya Diana Harjono akan memberikan cara selanjutnya yang akan kita bahas sesaat lagi. Tetap bersama di Buana Putri, Bunda dan Buah Hati di pagi hari ini.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini kita membahas mengenai cara mengajari anak bermain dengan aman dari idntimes.com. Mitra Buana dan sudah mendengar, sebelum kita lanjutkan bahasan kita di pagi hari ini, saya ingin menyapa teman-teman saya yang lagi berjemur mungkin untuk menambah asupan vitamin D. Selamat pagi untuk Mas Sandi, ada Diki, dan ada Mas Ari Wibowo. Yang Ari Wibisono maksudnya, yang pagi hari ini lagi berdiskusi untuk kegiatan Ragen Hari Jadi Kabupaten Sragen yang ke-280. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugas di lapangan. Mitra Buana, setelah dua tip yang Diana bagikan tadi, sekarang kita ke tip yang ketiga. Bagaimana sih caranya mengajari anak bermain dengan aman? Yang ketiga adalah menjelaskan jadi belibet ini gara-gara melihatin orang pada berjemur menambah asupan vitamin D ini. Yang ketiga adalah jelaskan konsekuensi jika anak tak mendengarkan orang tua. Seringkali bukan hal mudah untuk mengajari anak bagaimana caranya bermain dengan benar.

Sebab banyak anak yang tidak mengindahkan ucapan dari orang tuanya sendiri. Namun penting rasanya bagi orang tua untuk menemukan cara yang tepat agar anak mau mendengarkannya sehingga paham bagaimana caranya bermain dengan benar. Tentunya cara supaya kita sebagai orang tua didengar oleh putra-putri kita membutuhkan kedekatan tersendiri. Dalam menjelaskan kepada putra-putri kita, orang tua harus memberikan kejelasan tentang konsekuensi yang sekiranya dapat diterima anak apabila bermain dengan tidak tepat. Setidaknya, anak akan paham bahwa jika bermain sembarangan dan dia tidak berhati-hati, tidak sesuai dengan cara melaksanakan permainannya, maka akan ada bahaya yang mengintai, sehingga tak akan mengulangi hal-hal tersebut.

Memang bagi masing-masing anak akan berbeda penerimaannya ketika kita memberi tahu tentang konsekuensinya ketika putra-putri kita tidak bermain dengan aman. Bagaimana cara dia menggunakan mainannya itu setiap anak akan berbeda. Bagi putra-putri Mitra Buana yang mungkin bukan bandel sih ya, susah nurutnya. Bukan bandel tapi susah nurutnya, itu perlu pengulangan. Jadi perlu diulang nasihat, kemudian saran-saran kita terkait permainan yang akan dia laksanakan. Dengan kita memberikan pengulangan tentang konsekuensi ketika anak tidak nurut dengan apa yang telah kita jelaskan di atas, kita harapkan anak-anak memahami dan patuh dengan apa yang sudah kita jelaskan tentang cara bermain yang aman dan jenis-jenis mainan yang bisa dia mainkan. Tip berikutnya tentang cara mengajari anak bermain dengan aman, yaitu memberikan anak durasi waktu bermain. Mengajarkan anak caranya bermain dengan aman juga harus turut memperhatikan durasi waktu yang dimiliki. Hal ini sangat penting karena nyatanya banyak anak yang juga tak memperhatikan waktu ideal saat bermain, sehingga mudah kelelahan dan kemudian berdampak kurang baik pada dirinya sendiri. Orang tua juga perlu memiliki batasan waktu untuk anak dalam bermain. Dalam hal ini semestinya tak dilakukan secara berlebihan. Setidaknya dengan menerapkan batasan waktu tertentu, maka anak dapat belajar menghargai waktu dan tidak menyia-nyiakan begitu saja. Demikian bahasan kita di sesi kali ini. Selanjutnya kita bahas mengenai cara mengajari anak bermain dengan aman. Tapi sesaat lagi, jangan sampai bergeser, karena saya Diana Arjuna akan kembali sesaat lagi setelah Dinerus yang akan lewat berikut ini.

Mitra Buana, untuk menutup kebersamaan kita hari ini, berikut cara terakhir mengenai cara mengajari anak bermain dengan aman dari idntimes.com. Tip yang kelima, supaya kita mengajari anak bermain dengan aman ini bisa ampuh gitu ya, yaitu cari tahu apa pesan moral dari setiap permainan yang dilakukan oleh putra-putri kita. Tujuan dari bermain yang dilakukan anak memang sebetulnya untuk memperoleh kesenangan belaka, sehingga mungkin anak tak pernah berpikir hal lain selain itu. Namun sebagai orang tua sebetulnya bisa mengajarkan anak untuk mengetahui apa saja pesan moral dari setiap permainan yang dilakukan anak kita. Dengan kita memberikan pesan moral dari permainan yang dilakukan oleh putra-putri kita, kita harapkan anak pun tak akan sembarangan dalam bermain. Selain itu, anak juga akan lebih berhati-hati dalam melakukan setiap permainannya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

0: Mitra Buana, orang tua memang memiliki tugas serius untuk mengajarkan anak bagaimana caranya bermain dengan aman. Jangan sampai anak bermain sembarangan yang nantinya dapat menimbulkan bahaya terhadap dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Ajarkan anak caranya bermain dengan aman dan tentunya ajarkan dia untuk bertanggung jawab. Demikian Mitra Buana, Buana Putri, Bunda dan Bu Hati edisi hari ini dengan tema cara mengajari anak bermain dengan aman dari idntimes.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Diana Harjono, pamit undur diri. Selamat menjalankan puasa Arafah dan selamat menyongsong Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
2: Wow.
1: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, parine durung tuwa, gabahe durung mentes, kok wis ditawar penebas,
5: penebas
4: ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abi Tani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja Setia Ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Duhun, Bapak Ibu warga selakian asri, sama kayak katraken sugeng siang. Sugeng pepanggian malih wonten ing kinan selakian asriku. Ingkang badhe atinaturaken dumugi tabuh kaliyolas mangke nggih. Anangi samangke sadangunipun setunggal jam dumugi tabuh 11 kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang selakian. Suwangga kagem Bapak Ibu warga sragen asri, dos pundi menika pawartos panjenengan nggih, ingkang atin sucun Bapak Ibu sedaya menika tansah pinaringan rahayu wilujeng, tansah sehat. Lan samangke tasih midhangetaken giaran sragen asriku, dumugi purna mangke wonten tabuh kalih welas siang. Suwangga kagem Bapak Ibu ingkang badhe miyos wonten ing giaran sragen asriku. Dalam bika wonten line telepon menika wonten 0271 890 799, utawi saged ngentonaken WhatsApp soho SMS nggih wonten 082 133 950 947. Nah sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Bagus, monggo Pak Pono.
1: Nggih, nanuan Mbak Nopo niku balane dosa muka ana sing jenenge Yuyu Rumpo.
0: Waduh,
1: nggih. Nggih, wonten mengene.
0: Nggih, Yuyu Rumpo.
1: Nyambut gawe lagi rampung.
0: Nggih.
1: Nyambut gawe rampung terus ngombe cang patetane limpo.
0: Waduh, ngaten. Nggih.
1: Ngombe cang patetane limpo karo nyetel RBA. Lagune Cintaku Jauh di Rampo.
0: Duh, tebih sekali Bapak.
1: Salam kagem Bu Sri, Pak Jajes, Pak Sarbini, Gugun wonten Bogo, Pak Yati Bogo, Pak Nenengo, Pak
0: Jatimono,
1: Bu Nenuk, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Surasi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Li, Bu Ismi, Bu Yuti, wonten Ngablak, Mas Giar wonten Jaten, Mas Rauni wonten Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Aprilian, ada Mas Es, Ugi Mas Eko wonten Bumiati,
0: ada
1: Male Mbak Rus wonten Klego, Mbak Widaningsih, Mbak Wagen, Mbak BR, Dari, ada Mama Epi, Mana Aswa, Pak, ada Pak Roman, so itu wonten
0: Tolong.
1: Ajeng Pak Yan Plastik,
0: Injil.
1: Mas Anggir Setiawan Mbah Tundul, Mas Yan Tepenggung, Pak Gunawan Yadi, dan Mbak Nana lan iki para sudah nair BA sedaya kemahwo.
0: Ngaten, Injil.
1: Dari kemahwan sekenalah kandidator. Ini kan Mbak,
0: Tumpung mantap Pak.
1: Disuguh ke Bure Serowo.
0: Waduh, ngeten ini
1: Bure Serowo seneng nak disuguh ngeten.
0: Lain je disuguhi martabak. Waduh.
1: Iya, ya kalau ini mending ngeran yang tidak tak wahai ngeten.
0: Lain je.
1: Oke, tuku martabak disuguh ke Bure Serowo.
0: Je.
1: Ini dari RBA jadi Rabu nyawa.
0: Ngeten Pak Pono ece.
1: Nggih napa niku paling praktis yen lawuh jangan koro.
0: Nggih.
1: Nggih anggere gratis.
0: Nggih.
1: Mesti akeh sing mau.
0: Lah ince wong gratis kok.
1: Nggih jane gratis niku Mbak Nur.
0: Lah ince wong gratisan kok ince.
1: Nggih ora tau utawi Mbak napa niku jangan kori saka Sleman.
0: Ngaten.
1: Nek teko keri. Monggo selah ora keduma.
0: Lah ince keri-keri ya wis entek keri koretan.
1: Ince.
0: Salamipun kagem Eyang Pono, Bapak RT, Ayah Topan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, wonten Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini. Matur nuwun yuk greng. Engkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Inje, sugeng siang Mas Roni, sumangga.
2: Sugeng siang, Mbak Atin, apa kabar?
0: Saya Mas Roni.
2: Ngapainya apa nanti Mbak?
0: Mangke wonten cintaku jauh di Lampung. Inje, ngerasakan menopo Mas Roni?
2: Setia tuhu.
0: Setia tuhu, inje, sumangga kentunipun kagem sinten.
2: Kakang Pak RT Mendul siang. Terus ada Pak Ramana saya.
0: Ece, Ajeng, Sinten Mare. Ece.
2: Pak RT Mendul lusin siang itu.
0: Ajeng, Sinten Mare.
2: Mas Drama Kumbara, Mas Tiar Jalan Karangan.
0: Ece.
2: Pak Martini Solo, Mbak MM Dong Mendul lusin siang.
0: Ece, Ajeng.
2: Terus wonten Mbak Mas Asih Pondomo.
0: Ece.
2: Wonten Mbak Ani Makru kalau mendengarkan.
0: Ece.
2: Mbak Ani Harisunan. Mbak Putri Teguhan, Mbak Isri ini sambil jauh.
0: Ece. Lajeng.
2: Dan ini Pendak ini Balu Bunda Yasman.
0: Ece.
2: Mama Catur Bunda Natalia. Terus Paskit Majawetan Ujung Siang.
0: Ece. Lajeng Sinten Malih.
2: Mbak Ani Matugas.
0: Matur suwun Mas Roni.
2: Sampai berapa Mbak?
0: Tunggu ki jam gangsal Mas Roni mangke.
2: Waduh, saya mau Mbak.
0: Eje.
2: Mbak.
0: Eje, matur sangat tuan. Eje, amin. Waalaikumsalam. Yuk kereng. Enye matur sangat tuan kagem Mas Roni wonten Tangerang ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiran Sragen Asriku. Sawikipun Mas Roni dalam tampi malih sugeng siang Buana Asih Sragen.
3: Sugeng siang.
0: Enje sugeng siang.
3: Sinten.
0: Lah sinten to?
3: Enje
0: sugeng siang Pak Desarbini.
3: Ece,
0: ngerasakan menopo.
3: Petis manis. Petis manis, Bude.
0: Ece.
3: Salame, Pak Mas Roni matur nuwun senggolane kali Pak Pono.
0: Ece.
3: Salame dari potokan Pak Pono wabah kata.
0: Ece, sampun komplit, Pak De.
3: Ece. Itu lagi ating sarapan.
0: Waduh. Lah, menika makan siang wisan mean iki. Oh ngaten, encih. Nah, encih ta. Ah, wis jan.
3: Artine penawet nom.
0: Nggih, ngumbah moto iki.
3: Umur 80 ora apa-apa.
0: Nggih, apa-apa, hiburan nggih. Pak De,
3: nggih. Pak hiburan.
0: Nggih, ngoten.
3: Bau ti mak turu. Ngaten matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak De. Yuk greng. Nggih. Matur suwun kagem Pak De Sarbini ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku, nggih. Sumangga samangke kaaturaken lelangan rumiyin cintaku jauh di Lampung kagem Pak Pono ingkang lenggah wonten Sambirjo Sragen. Sumangga kaaturi nampi rumiyin.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Semoga kakak bapak ibu warga serakian asri enggal kita lajengkan malih menikaji kiaran serakian asriku ingkang makaryo sesarangan kalian Bang Jateng cabang serakian dumugi mangke wonten ing tabung 11 siang. Sangke ingkang sampun ngintun WhatsApp menika dalem bikak malih nggih wonten Mama Fajar. Lelakonipun tamu undangan mekaten nggih mangke saged dipun rantos nggih kagem Mama Fajar ingkang pasti mangke badhe kataraken. Sampeyan ugi sugeng siang kagem Bunda Fatimah menika nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Atin, Mbak tulung Bunda kapusan janji. Salamipun kagem Bunda Nino, Bunda Natali, Bunda Ros, Bunda Suraidi, Bunda Lasmiati, wonten Bunda yang di Bongo, lajeng Bunda Putri, Mbak yang non jauh di sana di Hong Kong, wonten Bunda Yasman, Mas Kis, Mas Diat, lajeng Mas sinten malih menika, Mas Priyanto menika nggih, lajeng yang di Mojowetan menika nggih, Mas Priyanto. Mboten kesupen Bapak Jasmino, Mas Andri, Mbah Timbul, Mbak Ani tiga-tiganya, Bunda Miko, Bunda Ngatmi, mamanya Aswa, menika lajeng Bunda Putri, wonten Mbak Martini rasa stroberi dan semua bunda-bunda, semua monitor RBA tanpa terkecuali. Kagem Mbak Atin, sugeng tugas kemawon menika selalu sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih yuk keren. Nggih, matur sangat nuwun kagem Bunda Fatimah nggih ingkang sampun miyosuki dereng regengaken wonten ing kiran sragen asriku menika.

0: Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi malih menika sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Halo. Sugeng siang. Angel cantik.
1: Mbak Atin yang cantik yang
0: gemes. Waduh, Kak Ros sumangga terus pundi wartosipun sampun fit?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sampun je.
1: Ya masih lemes-lemes, Mbak.
0: Oh.
1: Tetap
0: semangat lain je. Menawi saya menika nggih ngasuh rumiyin ngaten Kak Ros. Ce harus. Pokoknya jangan diforsir. Enjeh.
1: Nggih, matur suwun Mbak Ati.
0: Waduh, enjeh mekaten Kak Ros.
1: Selalu tetap semangat.
0: Enjeh. Alhamdulillah.
1: Mireng sampai jam 5.
0: Enjeh, mangke dumugi jam gangsal Kak Ros.
1: Alhamdulillah.
0: Enjeh, ngaten Kak Ros.
1: Enjeh.
0: Amin. Amin. Matur suwun doanipun menika Kak Ros. Mangke lelanganipun menapa menika?
1: Lelangane aja sok kempang janji wong maneh.
0: Enjeh. Aja lamis. Ejeh, semoga kintenipun kagem siten Kak Ros.
1: Wonten Bunda Fatimah yang pono. Ejeh. Semoga selalu.
0: Ejeh, ngaten.
1: Yang dibonggo.
0: Ejeh.
1: Hati yang ramah.
0: Ejeh.
1: Baik dan tidak sombong. Sugeng siang Ibu, monggo miyos. Terus ada Mbak Nana di sana.
0: Mbak Nana, ejeh.
1: Tetap semangat.
0: Ngaten, enjeh. Enjeh. Nah.
1: Ketemu Mbak Atin sama penyiar yang lain.
0: Enjeh, bincang nopol tindak radio malih menika.
1: Insyaallah, ini lagi banyak kerjaan alhamdulillah.
0: Enjeh ngaten.
1: Terus ada lagi Mas Andri sama yang timbulnya di Madinah.
0: Enjeh.
1: Mas Diar di Jaten, Pak Jasmine di Grobogan.
0: Enjeh.
1: Bunda Natali, Bunda Fatima, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Li.
0: Enjeh.
1: Bunda Kini, halo-halo Bandung.
0: Halo-halo Bandung.
1: Ada Mbak Atin.
0: Enjeh.
1: Suka banget Kak Ros Mbak Atin. Yang ceria
0: ngaten
1: enjeh. Pokoknya beda gitu.
0: Beda, enjeh.
1: Ya umur boleh tua, pokoknya apa semangatnya Masya Allah. 17 tahunan.
0: Enjeh.
1: Ada Bunda Nino,
0: enjeh.
1: Bunda Natali.
0: Enjeh.
1: Pak Rohman.
0: Enjeh.
1: Pak Martini, Cak Roto, ada Mbak WR, Mbak Putri.
0: Enjeh.
1: Enjeh. Pak Eko di
0: Pak Eko. Enjeh.
1: Joko Suprianto di Tanon. Ada lagi Pak Yon Pasik di Gemolong.
0: Enjeh.
1: Pak Mul.
0: Pak Mul.
1: Ada Mas Is, Mbak Yuni, Mas Kes, Mas Enjeh. Rama, Bapak Emita.
0: Ajeng, semuanya saja.
1: Undang Agni belum, Mbak.
0: Oh iya, ketinggalan. Enjeh.
1: Selamat makaryo, tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Untuk yang menjalankan puasa Rofa, selamat menunaikan ibadah puasa semoga sampai maghribnya lancar.
0: Iya, lancar dan berkah.
1: Insya Allah semoga lancar sampai
0: maghrib.
1: Mbak Atin.
0: Enjeh.
1: Pokoknya tetap semangat.
0: Tetap semangat.
1: Udara.
0: Enjeh.
1: Terima kasih ya.
0: Enjeh Kak Ros.
1: Ditunggu sambil jahit. Kalau ada salah-salah kata minta maaf.
0: Enjeh.
1: Terima kasih waktunya. Oh iya Pak Sarbini.
0: Oh enjeh. Iya.
1: Dah gelo
0: gak disenggol ya. Lupa ya Kak Ros ya.
1: Pak Sarbini. Gak boleh telepon. lagi ya, teleponnya sekali aja. Nanti lagi di season berikutnya, oke?
0: Okay?
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, greng. Enje matur suwun kagem Kak Ros ingkang wonten Klego Boyolali ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku nggih. Dalem tampi setunggal penelpon malih menika sugeng siang Bu Ana asri Sragen.
2: Halo, halo Bandung.
0: Wah, halo halo Bandung langsung menika Bunda Kini nggih. Semangka Bunda. Lah encik tak. Waduh.
2: Ya ini halus ya.
0: Encik bunda.
2: Seperti anak saya
0: Diana
2: ya.
0: Wah encik menika.
2: Seumur sama Diana.
0: Ngaten encik.
2: Ya kapan-kapan bisa ketemu.
0: Encik ngaten encik bunda. Encik.
2: Kalau RPD sudah diresmikan
0: baik dan dasar akan bunda, semoga lelanganipun ngersakaken menapa bunda. Wow, tak lelo lelo ledung. Inje, semoga kintunipun kagem sinten bunda.
2: Kalau bunda ngusang kan terbaik.
0: Lain je, di kujang tak lelo lelo ledung. Inje. Oh nunut kemawon. Inje.
2: Tadi Pak Eko belum ya kata.
0: Inje, Pak Eko nggih dereng miyos kok bun. Enje. Iya, lupa. Enje. Oh, waduh. Enje matur sangat nuwun bunda. Enje.
2: Baik-baik
0: Enje.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Semoga kakak bapak ibu warga seragian asri, tasih wontening kiran seragian asriku, hingga pak karyo sesarengan kalian Bank Jateng cabang seragian, tunggu kita bu solas menikah ya. Semoga selangke kaaturaken lelangan ingkang pungkasan ingkang makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang seragian, selangke wonten petis manis menikah ya. Ingkang kalau dipun kersaken kalian Pak Desar Bini. Mangke sesampunipun lelangan menika kita pepisahan kalian Bank Jateng cabang seragen je. Ananging bapak ibu sambut tindak pundi-pundi amargi yatin sarti tasih badhe sowan malih wonten ing kiaran seragen asriku dumugi mangke wonten ing tabu kali welas siang. Sumangga Pak Desar Bini petis manis kaaturaken je. Saged kalaras mugi-mugi dadosaken libur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katampi rumiyin.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
4: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Semoga kagem Bapak Ibu warga Seragen Asri, sampai kiki dan Seragen Asriku kita lajengaken malih nggih. Tasih badhe ati naturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kaliyan lasia. Sawangi sugeng siang rumiyin. Kagem Mama Fajar menika nggih ingkang kala wau ngersakaken undangan. Oh, tamu undangan mekaten nggih. Lajeng mangke wonten kapusan janji ingkang dipun kersakaken kalian Bunda Fatimah menika nggih. Ananging wonten ingkang badhe miyos wonten lain telepon menika dalam tampi rumiyin nggih. Sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Ence, sugeng siang Tante Ani yang cantik. Semoga menikah Tante Ani. Menapa?
1: Pengarepan
0: lah Ence. Semoga Tante Ani kintunipun kagem sinten menikah.
1: Intinya kagum Bunda Fatimah.
0: Ince, Aceng. Ince.
1: Bunda Yasman.
0: Ince, Lajeng.
1: Pak Pono.
0: Ince.
1: Sarbini.
0: Ince.
1: Bunda Yasmiati.
0: Ince, Lajeng.
1: Bunda Suradi.
0: Bunda Suradi.
1: Bunda Li.
0: Ince.
1: Bunda Gayatri.
0: Ince.
1: Mbak WR.
0: Lajeng.
1: Mbak Putri.
0: Ince.
1: Wonten Mbak Nana.
0: Mbak Nana.
1: Wonten Mbak Rus.
0: Ince.
1: Enten.
0: Sinten male.
1: Enten Mbak Ani Suwarno.
0: Ince. Sampun kalau mau sampun ngintunaken WhatsApp kok Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemai.
1: Ini tadi dari Rewang.
0: Oh ngaten.
1: Untuk mandi malam.
0: Oh tirakatan lah. Sampun rampungan toh?
1: Belum lah.
0: Lah kok ditinggal?
1: Nenek tak tinggal Bali
0: mana? Wah lah kok ditinggal kontur durung matengan. Tumpenge rung dadi kok wis ditinggal kondur.
1: Lah sing jareane ra enek wonge padha nganggur kepiye?
0: Oh ngaten. Lah iki lah, lah gaweane renek lah tumpenge napa pun dados. Lah nggih, lah kok renek gaian?
1: Lah belum mateng kok ya.
0: Oh ngaten. Langku nek wis mateng jur balik meneh.
1: Tapi yang udah mateng malah lauknya udah mateng.
0: Ada
1: jangan gori itu apa mbak?
0: Oh jangan gori gudeg.
1: Sambal goreng krecek iya pak.
0: Oh iya sambal goreng krecek. Terus?
1: Apa? Gudeg.
0: Oh. Oh mboten gudangan toh?
1: Gudangnya ada nanti tumpengnya.
0: Oh lanje. Tapi sing daharan niko lawe sambal goreng karo gudeg.
1: Iya, oke,
0: sama seneng. Lain jengaten.
1: Komplit pokoknya.
0: Langge, seneknya nopo niki Tante Ani?
1: Seneknya tadi apa ya, kayaknya sosis.
0: Waduh, ince.
1: Mamping kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Yang tahu lagi itu tadi.
0: Ince, yang mateng lagi kui, ince. Sedaya kemawon tanpa kecuali.
1: Tanpa terkecuali.
0: Ence pekaten. Matur sangat nuwun Tante Ani. Ence. Tetap semangat. Sami-sami. Waalaikumsalam. Yo greng. Ence matur sangat nuwun kagem Tante Ani yang cantik. Ingkang wonten Kampung Lampion. Wah, Rewang kok ditinggal on air sik ki. Semoga menika kagem Mama Fajar saha Bunda Fatimah nggih. Lelangen Kak Aturi nampi rumiyin saged kalaras mugi-mugi dados sakada lipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga Kak Aturi nampi.
2: Minggu es

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri, kita lajengaken malih menikahin jekiran Sragen Asriku. Kalau wau kalih lelangan sampun kaaturaken jek. Tamu undangan, kalau kagem Mama Fajar, lajeng kapusan janji kagem Bunda Fatimah, ya, yang pasti sampun kaaturaken lelanganipun, mugi-mugi dadosaken libur saha campi saya, ya, wonten ing kalundangan siang menika. Samangke wonten WhatsApp saking Mama Fajar, thank you sudah dibaca Mbak. Lelanganipun ugi sampun kaaturaken jemaah. Mugi-mugi dadosaken libur saha campi saya kemawon wonten ing kalundangan siang menika. Samangke lelangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten Lela Ledung menika ingkang kalawa dipun kersakaken kalian Bunda Kini ingkang lenggah wonten Balu. Mangke kalajengaken wuyung mekaten kagem Mbak Ani Suwarno ingkang cantik dan gemoy ingkang lenggah wonten Teguh Jajar menika nggih. Semoga menikah Bunda Kini soho Mbak Ani Suwarno saged dipun tampi lelangan ingkang dipun kersakaken. Mugi-mugi dadosaken libur saha campi sayah nggih wonten ing kalodhangan siang menika. Semoga katampi rumiyin.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana, sementara jelum jam saat ini menunjukkan pukul 11:35, saat kami kumandangkan adzan luhur untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Baik Mitra Buana, demikianlah itulah kami kupadangkan adan luhur untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kan Bapak Ibu warga Sragen asri, kita lajeng akan malih menika injih tasih wonten wekdal kirang langkung gangsal 12 menit menika wonten giaran Sragen asriku nggih. Sama kita sih wonten WhatsApp ingkang dereng kawas menika dalam bika rumiyin sinaos mbok pilih mangke wektalipun nyekapi kaaturaken lelangan ingkang dipun kersakaken. Nah, mboten nyekapi nggih dereng ingkang ngajeng mekaten nggih. Assalamualaikum Mbak Atin, waalaikumsalam. Sugeng tugas, tetap semangat, sehat selalu. Nyuwun lelakon Mbak Atin, langit mendung kutha Kediri. Kagem Mbak Atin, matur suwun yuk greng. Matur suwun menika kagem Bunda Miko nggih, ingkang sampun miyos nderek regengaken wonten ing giaran Sragen asriku. Ananging mboten janji menika wektalipun mangke menawi nyekapi kaaturaken menawi mboten nderek ing kengajeng. Sawangke lelangan salajengipun badhe kaaturaken jamu apa jampi kagem bundanipun Nona Adelia, kalajengaken Anggar Bini menika kagem Pak Jasmino ingkang lenggah wonten Purwodadi Grobogan. Sumangga kaaturi nampi rumiyin.
1: Wah.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wapi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wapi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Semoga kagem Bapak Ibu warga Sragen asri ketinggalipun wektalipun kantun gangsal menit menika mbok pilih kantun setunggal lelangen ingkang saged katoraken giliranipun Anggar Bini ingkang kalawa dipun kersakaken kalian Pak Jasmino nggih kagem Tante Ani so kagem Bunda Miko mbok pilih derek nggih amargi wektalipun ingkang mboten nyekapi mbok pilih mangke sanes wekdal menawi miyosipun awal-awal saged katoraken makaten nggih samangke katoraken sugeng siang matur sangat nuwun kawigatosanipun kagem Bapak Ibu ingkang sampun miyos derek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku mangke sasampunipun menika atin sarti badhe sowan malih kita pepanggihan wonten ing kiyaran Simponi Kenangan sepindah malih sugeng siang matur sangat nuwun kawigatosanipun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk. Grr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mangket nih di kesempatan siang kali ini, Antin Sardi bisa berjumpa kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Simponi Kenangan yang bakal Antin gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan siang hari ini? Harapan Antin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tak kurang suatu apa. Yang pasti sekarang masih stay tune di sini untuk menikmati tembang-tembang lawas, tembang-tembang nostalgia yang mungkin menjadi kenangan dalam kehidupan Anda. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi di sini ya, silakan sabuka di line telepon di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, yang mau beratensi di line telepon Natin terima dulu ya. Selamat siang Buana Asri Sragen. Iya, halo-halo Bandung, Bunda Kini, silakan Bunda.
1: Selamat siang,
0: Bunda Kini. Iya deh Bun, silakan Bun, tembangnya apa ini?
1: Lagunya untuk pembukaan ya Mbak.
0: Iya.
1: Aku jatuh cinta.
0: Waduh, sama siapa Bun?
1: Sama Blurry.
0: Aduh, Bunda Kini jatuh cinta sama Bruri ini ya. Oke, silakan Bun, kirim-kirimnya buat siapa nih?
1: Mantap,
0: iya deh.
1: Lagu, tapi...
0: Oke. Sedayanipun tanpa kecuali. Oh iya, selamat makan Bunda. Nanti bisa taduk lagi nih. Oke, terima kasih Bunda. Iya. Iya. Iya. Oke, semuanya ya Bun. Iya. Oke deh, Bunda Kini terima kasih. Iya Bunda, matur suwun, terima kasih. Iya, amin. Iya Bunda. Yuk, kereng. Aduh, terima kasih sekali untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Balu ya. Aku jatuh cinta dari Bruri. Nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Di belakangnya Bunda Kini, Atin terima lagi ya. Selamat siang, Buana Asri Sragen.
2: Selamat siang,
0: iya. Oke, Pak T. Sarbini, selamat siang.
2: Selamat siang, Buki Atin.
0: Silakan ini Pak T. Oh belum, masih sampai jam 5 nanti Pak T.
2: Oh ya, nanti lah ya. Kita apa di korpo sama show.
0: Iya.
2: Ini lagunya ikut.
0: Sekarang ikut Buruh, lagunya.
2: Kuat jahit apa masih muda lah Bu Atin?
0: Masih.
2: Oh belum iya. Ada umur 10-an belum nonton sudah 5.
0: Oh belum, masih muda. Kak Ros masih
2: baru
0: muda.
2: Baru muda gak ada cucu. Kalau cucu banyak cucu
0: iya.
2: Saya Pak.
0: Oh iya, saingan Pak De.
2: Saingan siapa?
0: Saingan sama yang di sini. Cucunya juga banyak nih.
2: Enggak kabar-kabar.
0: Sudah banyak ya, Pak De.
2: Kok.
0: Iya.
2: Allah. Anu duluan pesa. Anu bakar sih pun kabar ya.
0: Wah, masih sehat.
2: Sehat.
0: Iya, masih sehat. Waduh, terputus ini Pak De Sarbini. Oke deh, nanti bisa masuk lagi ya. Sekarang langsung aja ini aku jatuh cinta dari Bruri spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Bisa disimak dulu.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta, dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Okay, Mitra Buana masih di Simponi Kenangan, Jo masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, bakal Atin buka dulu ada siapa ini ya. Oh, ada Bunda Miko ini ya. Assalamualaikum Mbak Atin, selamat tugas, tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Nanti mau minta lagu ya Mbak dari Bruri, pamit buat Mbak Atin, terima kasih yuk, keren. Oke, terima kasih untuk Bunda Miko, pamit, nanti bisa ditunggu juga ya. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Kemudian juga ada SMS yang udah Atin terima nih. The Land of Java Man. Aku Koko Ayun yang ada di Bandungan Ambarawa. Mau request Gerimis Mengundang. Salam buat Atin. Oke deh, terima kasih nih untuk Koko Ayun ya. Gerimis Mengundang, nanti bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan.

0: Oke, sementara yang mau beratensi di line telepon nih, Yatin terima dulu ya. Selamat siang, Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo, Jalan of Javamen.
0: Iya, bagus. Silahkan, ini Mas Roni.
1: Apa kabar, Mbak Din?
0: Alhamdulillah, baik nih Mas Roni.
1: Kemarin nggak hujan, Mbak?
0: Oh, enggak.
1: Ini hujan jadi sampai ke Pak sore sampai
0: oh,
1: malam,
0: Mbak. Wah, sampai malam hujan? Waduh, oh, iya. Berarti rezekinya melimpah ini kalau turun hujan. Ya, oke, Mas Roni, silahkan lagunya apa ini?
1: Aku lagunya Rano Karno, Mbak.
0: Yang apa?
1: Yang wakil gubernurnya loh, Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Gubernur Jakarta, Mbak. Judulnya bukalah kacamatamu.
0: Oh, bukalah kacamatamu.
1: Oh, aku udah lagunya Wibu Puter, lagunya Rano Karno Wibu Puter, itu parah nih loh, Mbak.
0: Oke, silakan ini Mas Roni kirimnya buat siapa ini?
1: Ini buat yang pernah sampai siang sama siang. Pasar ini tupu, Pak Kaman Pak RT ini yang belum masuk dalam kumbara. Pak Siar Ngatan Karangannya, Pak Abi Penromo. Pak Maaf ini selalu lama siang. Bunda Siti Sudarjo, Pak Bunda Nino, Bunda Kinembalu, Bunda Yasman.
0: Iya.
1: Mbak Anis Hari Kunan, Mbak Anis Mageru. Terus buat BMM dong, buat selamat siang. Mbak Putri Teguhan, Mbak Isri ini, hampir jauh. Mas Afi Ponromo, selamat siang. Pak RT Mebo, selamat siang juga.
0: Okay.
1: Mbak Adi, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat selalu ya, Mbak. Selamat Mbak.
0: Iya.
1: Semoga kebak selalu ya, Mbak.
0: Iya, amin.
1: Selamat aktivitas. Terima kasih banyak waktunya, Mbak.
0: Iya, sama-sama Mas Roni. Waalaikumsalam. Yuk, kreng. Oke, terima kasih untuk Mas Roni yang ada di Tangerang yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya dari Rano Karno, Bukalah Kacamatamu, bisa ditunggu. Yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Di belakangnya Mas Roni nih, Atin terima lagi ya. Selamat siang, Buana Asis Ragian. Bunda Yasman yang cantik, selamat siang Bunda. Silakan ini Bunda. Iya. Bangun tidur ya Bun? Oh enggak. Oh iya, kontrol Bun? Iya deh. Oke Bunda, yang penting sehat ya Bun. Iya. Sudah enggak kebagian ya Bun ya.
2: Mbak Atin, ternyata Mbak Atin kok mundur ini Mbak Atin.
0: Oh iya. Nanti sampai jam 5, Bun.
2: Iya, kok tengah.
0: Iya.
2: Jadi akhirnya kan ketemu.
0: Akhirnya ketemu ya Bun ya. Oke deh, silakan ini Bunda, nanti lagunya apa nih?
2: Dari Titik Sandora ya, Mbak.
0: Yang apa, Bun?
2: Perasaan yang ditinggalkan apa perasaan ditinggalkan?
0: Mbak? Oh, perasaan yang ditinggalkan mungkin ya. Iya, oke.
2: Salam-salam sebentar ya, Mbak.
0: Ya, silakan Bun, buat siapa ini?
2: Untuk Bapak Pono. Untuk Mas Giar.
0: Oke. Okay.
2: Mas Roni.
0: Mas Roni, oke. Okay. Iya.
2: Enggak pernah lupa itu, Mas.
0: Oh iya. Oke, okay, Bunda.
2: Untuk Mas Yuli Anjasmara. P Bapoyon.
0: Iya.
2: Mas Is,
0: oke.
2: Nino,
0: iya.
2: Kini, Bunda Gayatri.
0: Oke.
2: Bunda Surati,
0: iya.
2: Juga Bunda Surati.
0: Ini
2: juga selalu manggil Bunda.
0: Iya.
2: Fatima. Daru.
0: Iya.
2: Mama Maya Aswa.
0: Iya.
2: Mbak Ani yang ada di Magelang. Mbak Ani yang di yang cantik yang gemoy.
0: Iya. Oke.
2: Untuk semuanya saja ya, Mbak ya.
0: Tanpa kecuali ya, Bun.
2: Tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Sudah ya, cuma pokoknya. Terima kasih dan salam kembali. Untuk Bunda Natali.
0: Iya.
2: Yang jauh.
0: Mm-mm, di Jogja ini pun. Oke. Iya.
2: Sampai jam 8,
0: Mbak. Sampai jam 5 aja, Bun. Iya.
2: Capek ya, Mbak ya?
0: Enggak, Bun. Udah biasa.
2: Biasanya kan jam ini jam 12.
0: Iya. Yuk kereng. Aduh, terima kasih untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ya. Perasaan yang ditinggalkan dari Titi Sandora nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Latin hadirkan. Sekarang untuk Bunda Miko dulu ya, yang tadi merequest tembang dari Bruri, Pamit, sekarang bisa disimak. Yang pasti tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Oke, Mitra Buana pamit sudah hadir hadirkan ya, spesial aja untuk Bunda Miko ya yang tadi merequest yang ini. Semoga udah disimak ya Bun, yang pasti tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.
1: Nyelang jagungnya Kang Marji, ijo royo-royo. Terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
2: Jelas to, Bu. Merga oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bogak.
1: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
2: Pupuk dasar kuwi wajib merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
3: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
1: Pak, kok parah?

Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya ya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana, yakni tip memilih buah anggur yang manis. Mitra Buana, anggur menjadi jenis buah yang cukup digemari oleh banyak orang. Hal ini karena memang buah anggur ini cukup mudah ditemukan serta memiliki cita rasa yang manis dan segar. Harga yang ditawarkan untuk membeli buah anggur juga relatif lebih murah, sehingga membuat banyak orang menyukai buah yang satu ini. Bila ingin membeli buah anggur untuk kebutuhan di rumah, pilihlah yang matang dan manis. Melalui beberapa tips memilih anggur berikut ini ya. Caranya, masih memiliki batang, kemudian memilih yang berwarna cerah. Permukaannya lembut, anggur terkesan padat dan kencang saat dipegang. Memiliki aroma yang khas. Itulah tadi cara memilih buah anggur yang manis. Dan tip ini bersumber dari www.attime.com. Oke Mitra Buana, sementara 30 menit lepas dari pukul 12. Yang pasti masih di Simponi Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang ada Pak Joko yang ada di Ampel nih, The Land of Java Man. Selamat siang Mbak, kalau masih ada waktu minta lagu tolong diputarkan Matahariku dari Nike Ardila kita ya. Salam-salamnya, semoga Mbak Atin sekeluarga selalu sehat, juga pendengar semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih.

Kemudian juga ada lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani yang cantik dan gemoy di Teguh Jajar hadir lagi Mbak Atin. Boleh dong diputerin Elegi Rinduku. Lagunya ku nikmati sambil leyeh-leyeh. Baru selesai nginem nih Mbak. Bikin apa nih? Bikin belcel. Mandi, kemudian salat, terus dengerin Mbak Atin siaran deh. Salamnya buat semuanya aja yang sudah senggol-senggol gemoy. Terima kasih semuanya, salam balik, selamat dengerin semuanya aja. Dan buat Mbak Atin tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu. Terima kasih yuk keren. Oh ya, terima kasih juga untuk Bunda Yasman, salamnya. Sehat terus ya bun. Gitu. Oke deh, terima kasih juga ini untuk Mbak Ani yang cantik.

Okay, Mitra Buana, untuk teman berikutnya kali ini ada Gerimis mengundang ya. Spesial aja untuk Mas Koko Ayun nih yang ada di Ambarawa nih ya, di Bandungan Ambarawa. Sekarang bisa disimak dulu, semoga tetap setia sama Buana Asri FM yang pasti di Simponi Kenangan untuk kesempatan siang hari ini.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Impon di Kenangan juga masih barengatin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih, Atin buka lagi, ada siapa nih? Oh, ada Bunda Suradi yang cantik yang ada di GSA. Selamat siang cantik, selamat tugas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih Bunda. Tolong nanti diputarkan Kau Yang Sangat Kusayang dari Rano Karno ya. Salamnya buat Bunda Yasman, Bunda Nuni, Bunda Nino, kemudian juga untuk Bunda Kini, Bunda Lis, sekalian Pak Mursidinya. Kemudian juga untuk Bunda Gun, ada Bunda Natali, terus juga untuk Bunda Ros, Bunda Fatima, Bunda Ismi, Bunda Harjono Toto yang ada di Kerapia, kemudian juga Bung Atmi, ada Mbak WR, Mbak Martini, Mbak Putri, Mbak Titi yang ada di Seragen Dok ini ya. Kemudian juga Mbak Ani, tiga-tiganya ini. Terus juga gak lupa untuk Pak Pono, Pak RT, Bapaknya Mita, ada Cak Roto, Mas Eko juga yang ada di Gondang. Terus juga Mas Kis, Mas Is. Terus kemudian juga ada Mas Roni, Mas Andri Setiawan, dan semuanya aja. Selamat siang, terima kasih Mbak Atin. Oke, terima kasih kembali nih untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Nanti lagunya Kau Yang Sangat Kusayang dari Rano bisa ditunggu juga. Terus sementara ada lagi nih The Line of Java Man. Kali ini ada Mas Diat nih, pengen request Semua Jadi Satu dari 2D. Salamnya buat Mbak Widaningsih, juga untuk Mbak WR, Mbak Ros, Mas Roni, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Natali. Kemudian juga untuk Bunda Kini, Bunda Nino. Terus juga Eyang Pono, ada Pak RT, terima kasih yuk kereng. Oke, Semua Jadi Satu dari Malida sama 2D nih. Oke, semoga aja koleksinya ada dan bisa keputer ini ya untuk Mas Dia. Oke, Mitra Buana, untuk tembang berikutnya Bukalah Kaca Matamu dari Rano Karno ya. Spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya, yang tadi merequest tembang ini. Nah, sekarang bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia di Simpo di Kenangan dari Buana Asri FM.

0: Oke, Rano Karno dengan Bukalah Kacamatamu ya, spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang, yang pasti udah disimak tembangnya gitu ya. Oke, yang mau beratensi di line telepon nanti terima dulu. Selamat siang, Buana Asri Sragen.
1: Beren, ada pamer.
0: Bagus, Pak Pono silahkan.
1: Jambah itu orang Jelanggu, jualan jamu di Maluku.
0: Oh, jauh sekali Pak Pono.
1: Jauh sekali, Pak merantau.
0: Merantau ya.
1: Orang Jelanggu jualan jamu di Maluku. Minta lagu, setulus hatimu, semurni cintaku.
0: Iya, tapi nanti habis warta berita ya Pak. Soalnya ini tinggal ada waktu lebih kurang 12 menit. Kita harus break dulu untuk warta berita nanti Pak. Jadi Pak Pono nanti lagunya habis berita gak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Pono kirimnya buat siapa ini?
1: Salam untuk semua jajah tanpa ketuali.
0: Iya. Iya.
1: Semuanya selamat menikmati dengan teriring usahapan. Itu beli martabak di Kota Ambarawa.
0: Iya.
1: Bukan di Kota Ambarawa, Pak. Beli martabak, jual martabak di Jakarta Timur. Iya. Itu nyetel RBA menjadi rabuknya umur.
0: Iya.
1: Itu beli martabak di Kota Cibatu. Nyetel RBA gelombang yang bermutu.
0: Iya deh.
1: Orang Lebak masak sayur top. RBA gelombang mutunya top.
0: Wah, mutunya top betul nih ya. Oke.
1: Sampai di Karang Pandan dan sampai di Karang Pandan mandi di kali. Katanya enggak enak badan, tapi kok makan nambah 3 kali.
0: Waduh, ternyata ya Pak ya. Oke.
1: Jaga Mbak Ati. Stasiun Krian sangat bersih.
0: Iya.
1: Cukup sekian, terima kasih.
0: Sama-sama Pak Pono. Yuk greng. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Pono yang sudah beratensi juga di sini ya. Nanti lagunya Setulus Hatimu Semurni Cintaku bisa ditunggu ya, tapi kayaknya nanti habis warta berita ya Pak. Soalnya ini tinggal 10 menit sementara antrian di depan masih panjang. Sekarang untuk Bunda Yasmin yang cantik dulu nih, ada Titik Sandora Perasaan Yang Ditinggalkan ya. Sekarang bisa disimak dulu, semoga masih tetap setia di Simfoni Kenangan dari Buana Asri FM.

bagi Mitra Buana perasaan yang ditinggalkan ya, bersama Titik Sandora spesial aja untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri. Semoga udah disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan siang hari ini. Baik Mitra Buana, tinggal ada waktu 5 menit, mungkin tinggal satu tembang yang bisa Atin hadirkan ya. Soalnya nanti habis ini kita break dulu untuk mengikuti warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Nanti gilirannya untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Ada Elegi Rinduku ya. Dan untuk Pak Joko yang ada di Ampel, kemudian untuk Bunda Suradi, untuk Mas Diat, untuk Pak Pono, juga Mama Fajar. Nanti lagunya habis warta berita deh, soalnya waktunya tinggal 5 menit nih ya. Jadi mohon maaf banget, nanti habis warta berita bakal Atin hadirkan ya, yang belum bisa keputar tembangnya gitu ya. Sekarang untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy, ada Elegi Rinduku, bisa disimak dulu.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu.
1: Anggarannya, yang sudah dibagi-bagi, kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU, itu yang kurang totalnya 69 triliun.
2: Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1.098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Jemaah Haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban 1098 sapi untuk seluruh daerah dan lembaga pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.000...
3: Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Curi Ardiantoro mengatakan, dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau di tahun 2026 Masehi ini, Presiden Prabowo Subianto akan berkurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Wamensesnek menuturkan dari 1.098 ekor sapi yang disiapkan kepala negara, sebanyak 598 ekor sapi akan diberikan Presiden untuk 552 daerah. Juri menjelaskan dalam pemberian jumlah sapi kurban ini akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah penerimanya. Hal ini disebabkan karena terdapat standar bobot sapi Presiden yang akan disalurkan dalam momentum Idul Adha.
0: Kenapa dari 552 daerah menerima 598 sapi, jadi sapinya lebih banyak dari jumlah daerah? Karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran standar sapi presiden. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton. Dan setiap daerah akan mendapatkan satu. Sementara ada 46 daerah yang tidak ada sapi dengan bobot sebesar itu. Oleh karena itu ada yang mendapatkan 2 sapi untuk 46 daerah. Jadi sekali lagi, seluruh provinsi dan kabupaten kota akan menerima 598 sapi.
3: Sementara itu lebih lanjut Wamensesnek Curi Ardiantoro juga mengungkapkan, selain memberikan sapi kurban kepada daerah, Presiden Prabowo juga akan memberikan sapi kurban kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren hingga tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini dikatakan Wamensesnek bahwa kepala negara akan memberikan 500 ekor sapi kurban.
0: Sapi kurban Bapak Presiden juga akan diserahkan atau akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, ada juga pondok pesantren, kemudian juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sebanyak 500 sapi. Jadi untuk daerah tadi 598, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya 1.098 ekor sapi.
3: Lebih lanjut ditegaskan Wamensesnek Juri Ardiantoro bahwa penyaluran sapi presiden dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini telah memenuhi standar prosedur hewan kurban. Juri Ardiantoro memastikan sapi yang diberikan Presiden Prabowo ini memiliki kualitas yang sangat baik untuk masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
2: Saat ini jemaah haji Indonesia telah berkumpul di Arafah untuk menjalankan rukun haji yakni wukuf di Arafah. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Padang Arafah. Pendengar, dapat kami informasikan jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk jemaah haji asal Indonesia saat ini berada di Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji yaitu wukuf. Di tengah momentum yang sakral ini, wukuf bukan sekedar kehadiran fisik, melainkan momentum bagi setiap hamba untuk menanggalkan atribut duniawi, mengakui kelemahan diri, serta membersihkan hati melalui taubat dan munajat. Rasulullah juga mengingatkan bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada saat hari Arafah, sehingga jamaah diajak untuk memanfaatkan waktu mulia ini demi mendoakan keluarga, umat, pemimpin, hingga kebaikan bangsa Indonesia. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia telah berada di tenda-tenda di Arafah ini, dan dapat kami menggambarkan bahwasanya tenda di Arafah ini bagi jamaah Indonesia terdapat kasur, bantal, pendingin ruangan atau AC, listrik, hingga penataan identitas tenda untuk memudahkan jamaah saat tiba di lokasi tenda. Dan dapat kami informasikan bahwa biasanya tenda yang ditempatkan jamaah haji Indonesia ini cukup aman, dan mereka jamaah haji Indonesia ada juga yang beristirahat dan bermunajat, berdoa dan juga sholat. Secara umum seluruh fasilitas di tenda, mulai dari kasur, bantal, listrik, AC, hingga kelengkapan pendukung lainnya sudah cukup memadai bagi jemaah di Indonesia. Dan dapat kami gambarkan juga bahwasanya untuk samping tenda juga terdapat WC, dan bagi para jemaah di Indonesia yang akan buang air kecil ataupun berwudu bisa berada di sekitar tenda tersebut. Dan juga di sini dapat kami informasikan juga terdapat keran air minum. Ada juga keran air minum air panas yang dapat digunakan bagi para jemaah di Indonesia untuk menyeduh teh maupun kopi. Dan dapat kami informasikan di sini pendengar bahwasanya nanti khutbah wukuf akan dipimpin akan dipimpin oleh Amirul Haji, yaitu Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf, dan wukuf akan disampaikan oleh Kyai Haji Asep Saifuddin. Demikian langsung dari Arafah, Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang hewan kurban di Kota Kupang, Provinsi NTT, mengeluhkan minimnya minat pembeli hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya, Anno Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
5: Tahun ini tidak ada pembeli. Kita penjual sendiri bingung. Menunggu sampai hari ini nih, lusa sudah lebaran, tapi pembeli tidak ada. Ini kita lagi resah dan gelisah.
6: Pedagang musiman memastikan penjualan hewan kurban telah memenuhi syarat usia dan kesehatan. Namun sampai Hamin 2, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih sepi dari pembeli, sehingga membuat para pedagang bingung. Pedagang kambing di seputaran Tugu Benteng Kota Kupang, Abdullah Budiman yang ditemui RRI, berharap penjualan hewan kurban kambing pada Hamin 1 hari ini bisa ada pembeli, sehingga membantu untuk pihaknya untuk mengangkut kembali ternak mereka ke tempat asal.
5: Kira-kira bagaimana kita penjual ini bingung juga, tahu mau cara bagaimana, tidak ada pemasukan. Kita hanya berdoa saja, kita tunggu besok, ini hari besok, kalau memang tidak ada ya sudah, kambing kita angkat pulang dari ini halaman toko bensin. Ya mudah-mudahan ada peningkatan sebentar sore sampai besok, biar sedikit juga kita harapkan untuk laku 1-2 ekor.
6: Sementara itu, Umar Jeff mengaku saat ini dirinya menyediakan 50 ekor kambing kurban dengan harga mulai 1,5 juta hingga 4,5 juta per ekor. Namun sampai saat ini masih sepi dari pembeli, sehingga penjualan belum seramai dari biasanya.
7: Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, karena ada orang datang tuh.
8: Iya.
7: Kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an. Untuk sementara kayaknya mesin sepi. Kalau biasa seminggu sebelumnya tuh pasti ada yang beli untuk simpan-simpan, tapi betul sepuk aja. Hari ini yang ketiga belum ada yang share-share. Paling hanya datang lihat-lihat.
6: Meski demikian, para pedagang hewan kurban kambing optimis dan memastikan hewan kurban yang dijual pihaknya memenuhi syarat kesehatan. Sementara dari sisi distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat, khususnya ternak sapi yang mencapai 6.000 lebih ekor dengan permintaan terbanyak datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah tetap mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah, khususnya di Sumatera. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Tadi dalam masa rapat,
8: pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, yakni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah periode 2026 hingga 2028.
1: Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah, inilah kira-kira anggarannya, dan itu sudah dibagi-bagi kementerian lembaga. Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, anggaran PU itu lebih kurang totalnya 69 triliun selama 3 tahun.
8: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dukungan pendanaan dari pemerintah melalui rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satgas Percepatan Pemerintah.
9: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bapak, dan juga alhamdulillah anggarannya sudah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi.
8: Diketahui sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit, hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal pasca bencana Sumatera. Fasilitas tersebut terlihat di sebagian besar wilayah. Lalu untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dilakukan oleh Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari pemerintah.
2: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menilai roadmap AI nasional masih belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah didorong untuk dapat memperkuat pondasi digital dasar. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa?
11: Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyoroti roadmap kecerdasan artifisial atau AI nasional yang dinilai masih bersifat normatif. Ia juga menyebut roadmap ini belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Menurutnya, sejumlah aspek fundamental dalam peta jalan AI nasional masih memerlukan penguatan, mulai dari pendanaan, tata kelola, hingga arah pengembangan teknologi nasional agar Indonesia tidak terus bergantung pada sistem AI asing.
10: Jadi langkah-langkah kedepannya ini, oleh masukan dari para ahli-ahli ini, untuk mempercepat mengintegrasikan AI di dalam sistem pemerintah ini seperti apa? Apakah ini produk urunan daripada undang-undang yang ada atau membuat undang-undang baru? Tapi kalau membuat undang-undang baru juga apa jaminannya bahwa AI ini akan sepenuhnya terimplementasikan, karena kan tergantung lagi kepada kebijakan politiknya ya. Ya, begitulah yang dapat.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 1 DPR RI Junico Siahaan menilai Indonesia masih menghadapi ketertinggalan yang cukup jauh dalam pengembangan teknologi dan riset digital. Menurutnya, kondisi tersebut membuat Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital asing, sehingga Indonesia perlu mulai memperkuat fondasi digital dasar sebelum berbicara lebih jauh mengenai persaingan teknologi global.
12: Hari ini secara kondisi yang real kita sudah sangat jauh tertinggal. Baik di dalam teknologinya, baik di dalam risetnya. Kita baru riset 40 miliar, mereka Bapak bilang berapa kali? 20 ribu kalinya ya sudah melakukan. Nggak tahu kapan kita bisa mengejar itu. Untuk tiga hal ini saja Pak, bisa nggak kita daulat dulu sebelum kita masuk teknologinya ya? Artinya kita bisa punya pusat data yang peralatannya nggak beli dari negara lain misalnya.
11: Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menegaskan pelemahan rupiah saat ini berbeda dengan krisis ekonomi 1998. Laporan disampaikan Zahrotin Al-Jannah.
13: Nilai tukar rupiah yang sempat bergerak di kisaran Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dinilai masih dalam kondisi terkendali. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun meminta masyarakat tidak menyamakan kondisi saat ini dengan krisis moneter tahun 1998. Menurut Misbahun, pelemahan rupiah sekarang terjadi secara bertahap dan masih berada dalam pengawasan otoritas keuangan. Berbeda dengan krisis 1998 yang membuat rupiah melonjak drastis dari kisaran Rp2.000 hingga mendekati Rp19.000 per dolar Amerika Serikat. Misbahun menambahkan, pemerintah terus memperkuat sistem keuangan melalui berbagai reformasi kebijakan. Salah satunya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pasca krisis 1998 dan Otoritas Jasa Keuangan setelah krisis global 2008.
14: Rupiah memang 98 itu pernah mencapai melewati 17.800 bahkan mendekat 19.000. Tetapi rupiah saat itu berada di level tersebut berangkat dari angka 2.000-an. Saat ini rupiah 17.000 itu mengalami proses berangkat dari angka 16.800, 16.900 dan prosesnya itu melalui proses volatilitas yang terjaga. Kalau kita lihat mungkin naiknya maksimal paling di level 5%. Dulu 2.500, 2.400 ke 17.000 itu kan ratusan persen.
13: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dua dekade sebelumnya. Ia menyebut pemerintah mampu menjaga inflasi tetap rendah meski tekanan global masih berlangsung.
15: Rupiah itu di tahun 2004 sampai 2014 terdepresiasinya 40% dalam 10 tahun. Dan itu dengan inflasi yang di tahun 2005 17% karena harga minyak naik ke $140 per ton, per barrel. Sedangkan di periode 2014-2024 itu rupiah depresiasinya 30,6% dan inflasinya 3%.
13: Pemerintah berharap masyarakat dapat melihat pergerakan rupiah secara utuh berdasarkan konteks historis dan fundamental ekonomi nasional yang ada saat ini. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia sebagai upaya mendorong realisasi potensi ekspor daerah yang selama ini dinilai masih besar. Namun, belum seluruhnya tergerap optimal. Melalui platform berbasis data ini, peluang ekspor dari berbagai daerah dapat dipetakan lebih akurat. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
16: Pemerintah terus mendorong agar potensi ekspor daerah di Indonesia dapat direalisasikan secara lebih optimal dan mampu bersaing di pasar global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meluncurkan dashboard potensi ekspor Indonesia yang dikembangkan Kementerian PPN atau Bappenas bersama Program Kemitraan Australia dan Indonesia Prospera di Jakarta. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat besar. Menurutnya, potensi tersebut perlu dipetakan dengan baik agar tidak hanya menjadi peluang di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diwujudkan menjadi kinerja ekspor yang nyata.
17: Kehadiran dashboard potensi ekspor ini yang mampu menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan potensi ekspor daerah yang sangat amat besar. Dan dari situlah kita melihat kehadiran dashboard ini sebagai sebuah jawaban sehingga potensi-potensi tersebut bisa direalisasikan dengan baik.
16: Roro menjelaskan, kehadiran dashboard ini menjadi penting di tengah dinamika dan tantangan geopolitik global. Meski demikian, kinerja perdagangan Indonesia masih menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, total ekspor Indonesia mencapai 282,91 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh 6,15% dengan surplus perdagangan sekitar 41 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara pada triwulan pertama 2026, nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar 66,85 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 0,34% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN atau Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga UMKM dalam membaca peluang ekspor secara lebih terarah. Platform ini menyediakan informasi mengenai potensi ekspor di setiap daerah, produk-produk unggulan, pasar ekspor potensial, serta kinerja ekspor berdasarkan sejumlah indikator.
18: Dashboard potensi ekspor ini tujuannya adalah menyediakan informasi tentang potensi ekspor yang ada di setiap daerah, mengidentifikasi produk-produk unggulannya, pasar ekspor potensialnya, dan juga memetakan kinerja ekspor yang dihitung berdasarkan berbagai indikator dan juga analisis seperti RCA atau Revealed Comparative Advantage, Economic Complexity, dan juga analisis matching dengan demand dari negara-negara mitra.
16: Vivi menambahkan, dashboard potensi ekspor Indonesia merupakan hasil kolaborasi Bappenas bersama Australian-Indonesia Partnership for Economic Development atau Prospera. Pengembangannya dilakukan melalui kajian data, forum diskusi kelompok, serta konsultasi dengan pemerintah daerah, sehingga informasi yang tersedia di dalamnya diharapkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan pelaku ekspor. Melalui dashboard ini, pemerintah berharap strategi ekspor nasional dapat diperkuat secara lebih berbasis data. Selain membantu daerah menemukan produk unggulan dan pasar yang tepat, platform ini juga diharapkan mampu memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Dari Jakarta, Hasnandur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri keberadaan 9 jam tangan mewah yang dimiliki Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik yang diduga dibeli dari hasil korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
19: Dalam peristiwa tangkap tangan ini, penyidik tidak lengkap ya mengamankan.
20: Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri keberadaan sejumlah jam tangan mewah milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Pendalaman dilakukan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami temuan 9 kotak jam mewah yang diamankan saat operasi tangkap tangan. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap manajer bukti Intam Senayan City dilakukan untuk mengkonfirmasi invoice pembelian yang ditemukan penyidik. Namun kata Budi, dari 9 kotak jam mewah yang ditemukan, tidak seluruhnya berisi unit jam tangan. Budi mengatakan dari 9 kotak jam, hanya 5 kotak yang terdapat jam mewah tersebut. Budi juga mengatakan penyidik masih menelusuri keberadaan jam tangan lainnya yang belum ditemukan.
19: Masih kepada pihak penjual, karena dalam peristiwa tertangkap tangan itu penyidik juga menemukan invoice. Ya, dari invoice itu maka kemudian kita konfirmasi kepada pihak penjualnya. Namun dalam peristiwa tertangkap tangan ini penyidik tidak lengkap ya mengamankan jam mewah tersebut. Jadi dari 9 box jam mewah, tidak semuanya ada unit jamnya. Ya, ini tentu juga masih akan terus ditelusuri keberadaan dari jam-jam tersebut. Nah, dari sejumlah yang ditemukan ini, dari invoice yang ada di dalam kotak jam ini, kemudian dikonfirmasi kepada saksi yang dipanggil hari ini.
20: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik KPK terus melakukan pengembangan, khususnya dalam kasus ini.
3: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
20: KPK menyatakan bahwa penelusuran aset tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara atau aset recovery. Aset yang disita nantinya dapat dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dan dilelang sebagai bagian pembayaran uang pengganti. 9 kotak jam mewah tersebut ditemukan di kediaman Fadi Arafik di Pengalongan saat OTT yang dilakukan KPK. KPK juga masih mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya yang menjerat Fadi Arafik sebagai tersangka tunggal. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, KBRI Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1.273 warga negara Indonesia WNI. Para WNI ini merupakan mantan sindikat penipuan daring yang mengajukan permohonan bantuan kepulangan ke Indonesia. Dengan tambahan persetujuan tersebut, hingga kini, total yang telah mendapatkan penghapusan denda overstay mencapai 5.950 WNI. Para WNI tersebut merupakan warga asing terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan pemerintah Kamboja sejak awal 2026. Beralih ke informasi olahraga, Bali United menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 di posisi ke-8 klasemen akhir. Kepastian didapat usai meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga terakhir musim ini. Gol tunggal Kadek Agung membawa Serdadu Tridatu mengoleksi 51 poin dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang dan 11 kekalahan sepanjang musim. Meski demikian, pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku belum puas dengan capaian timnya tersebut. Ia mengungkapkan telah menyiapkan rencana untuk musim depan apabila masih dipercaya untuk menangani Bali United.
21: Hopefully we can bring more quality players. So that's
22: semoga kami bisa mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas. Itu yang paling penting. Saya pikir kami harus mendatangkan seorang pencetak gol ulung, pemain yang mampu mencetak setidaknya 15 gol atau lebih. Jadi itu memang salah satu target yang ingin kami wujudkan di Bali United. Namun, kami juga ingin mempertahankan banyak pemain yang ada saat ini. Karena saya rasa kami memiliki skuad yang bagus. Kami harus selalu melakukan evaluasi untuk menentukan langkah seperti apa yang akan kami ambil musim depan. Saya sudah mulai memikirkannya. Pertama, saya ingin membahasnya dengan staf pelatih saya. Tetapi yang paling penting adalah mendatangkan lebih banyak pemain berkualitas di Bali United.
21: The most important thing is bring more quality players to Bali United.
2: Sepanjang musim ini, Bali United menghadapi tantangan besar akibat badai cedera yang dialami sejumlah pemain asing. Situasi tersebut dinilai mempengaruhi konsistensi performa Serdadu Tridatu sepanjang kompetisi Super League berlangsung. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Oke, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana, yakni berapa kali perlu membersihkan telinga Anda. Nah, Mitra Buana, sebenarnya Anda tetap perlu rutin membersihkan telinga setiap hari, yaitu 1 sampai

Telinga yang dimaksud hanyalah bagian telinga luar, bukan bagian dalam telinga ya, atau bahkan sampai mengeluarkan kotoran telinga. Justru menurut American Academy of Otolaryngology, selama telinga berfungsi dengan baik, Anda tidak perlu mencoba mengeluarkan kotoran telinga di dalamnya. Dan tip ini bersumber dari hellosehat.com. Baik Mita Buana, untuk teman berikutnya kali ini ada Matahariku ya, dari Nike Ardila yang tadi direquest sama Pak Joko yang ada di Ampel ya. Silakan ini Pak Joko bisa disimak dulu temannya, yang pasti tetap setia juga di Simponi Kenangan dari Buana Asri FM.

0: sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Oke, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 13. Yang pasti masih di Simponi Kenangan yang bakal latihan gelar sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat siang dulu nih untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya, yang tadi merekam tembang dari Rano Karno yang sangat kusayang ya. Sekarang bakal hati hadirkan nih, bisa disimak dulu ya, spesial aja untuk Bunda Suradi yang ada di GS.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Lah, ben malaine-malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abritani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, sak telah panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
4: Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 11 menit lagi ya sebelum nanti kita break lagi untuk mengikuti Berita Indonesia Live tentunya nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara masih ada beberapa antrian tembang ini ya. Nanti semua jadi satu untuk Mas Diat. Kemudian Setulus Hatiku Semurni Cintamu untuk Pak Pono yang ada di Sambirjo ya. Dan nanti kalau waktunya cukup ada Nafa Urban yang tadi direquest sama Bunda Fajar ya. Oke, sembari kita menantikan Berita Indonesia Live yang nanti bakal kita ikuti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, selamat siang dan selamat menikmati.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita harian yang menyajikan informasi secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Bersama saya Hici Ramina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host. Selama 30 menit ke depan kita akan mengupas peristiwa penting, kabar terbaru, serta isu-isu hangat yang sedang menjadi perhatian publik. Tetaplah bersama kami karena Berita Indonesia Live hadir untuk menemani Anda dengan berita yang lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Mari kita mulai rangkaian informasi hari ini, Selasa 26 Mei 2026.

0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi selengkapnya bersama rekan Norma Rizka dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
1: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meluncurkan inovasi Sipadu Berkat atau Sistem Pelayanan Terpadu Pasca Pemberkatan. Hal ini sebagai upaya mempermudah pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat non-muslim pasca pemberkatan perkawinan. Inovasi berbasis digital hasil kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut bersama gereja-gereja di wilayah Kabupaten Tanah Laut tersebut dilaksanakan di Gereja Efrata, Desa Sumber Mulia, Kecamatan Plehari pada Sabtu 23 Mei 2025. Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Ismail Fahmi, jajaran Kepala SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. Melalui aplikasi Sipadu Berkat, data mempelai yang telah melaksanakan pemberkatan perkawinan dapat langsung diinput dan diproses secara elektronik oleh Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut, sehingga dokumen kependudukan hasil perubahan dapat diterbitkan dan diserahkan pada hari yang sama. Bupati Tanah Laut Haji Rahmat Rianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa inovasi tersebut bertujuan mempercepat sekaligus mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan tanpa harus kembali datang ke kantor Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut maupun melakukan proses tambahan ke pengadilan. Ia menyebutkan setelah selesai pemberkatan langsung akan keluar hasilnya sehingga tidak

0: diberikan ini bermanfaat untuk masyarakat dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Sawah Luntang. Demikian laporan Yuniak Trianti, LPPL Sawah Luntang FM Kota Sawah Luntang, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Dari Kota Sawah Lunto, kita menuju ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk menemui rekan Bima Prasetya dari RTFM yang bakal menginformasikan tentang harga hewan kurban di Temanggung mulai meningkat. Stok dipastikan aman. Silakan Bima Prasetya.
2: Baik pendengar Berita Indonesia Live, harga hewan kurban di Temanggung mulai meningkat, stok dipastikan aman. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Kepala DKP3 Kabupaten Temanggung Joko Budi Nurianto menyampaikan bahwa harga hewan kurban tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada komoditas sapi. Menurutnya, sapi dengan bobot sekitar 3 hingga 4 kuintal yang pada tahun lalu dipasarkan dengan harga sekitar 25 juta per ekor, saat ini mengalami kenaikan menjadi 28 juta hingga 30 juta per ekor. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap hewan kurban sapi menjelang Idul Adha. Selain itu, kenaikan biaya pemeliharaan ternak juga turut mempengaruhi harga jual di tingkat peternak dan pedagang. Selain sapi, harga kambing kualitas kurban juga mengalami peningkatan. Kenaikan harga kambing di tahun ini berkisar antara Rp250.000 hingga Rp500.000 per ekor dibandingkan tahun sebelumnya. DKP 3 Kabupaten Temanggung menilai tren masyarakat untuk berkurban sapi terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya permintaan pasar terhadap sapi berukuran besar sehingga harga jual mengalami penyesuaian. Meski terjadi kenaikan harga, pemerintah Kabupaten Temanggung memastikan stok hewan kurban di wilayah Kabupaten Temanggung tetap tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan ternak serta pergerakan harga hewan kurban di sejumlah pasar hewan dan sentra peternakan guna memastikan keamanan dan kelayakan hewan kurban yang dipasarkan kepada masyarakat. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kita akan jeda sebentar. Setelah ini, Berita Indonesia Live kembali hadir di sesi kedua dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Tetap dengarkan Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra, Guru Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indra Giri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sepayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Matara Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Luntok FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Metrum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur.

Kusuma Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimanang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Mari kita lanjutkan rangkaian informasi berita Indonesia Live hari ini dengan terlebih dahulu menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira TNI dan Polri di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat Siskuat Bandung, Jawa Barat, menekankan bahwa pentingnya adaptasi prajurit TNI dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Menurutnya, Presiden Prabowo ini menitikberatkan pada kesiapan perwira TNI dalam merespon perubahan lingkungan strategis global yang berlangsung cepat dan kompleks. Dikatakan juga bahwa kemampuan beradaptasi untuk menjadi bekal utama bagi para perwira dalam menjawab tantangan pertahanan negara di tengah perubahan geopolitik yang terus berkembang. Sementara itu, Amarullah mengatakan bahwa Presiden juga menekankan perlunya menyesuaikan doktrin TNI agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan strategis masa depan. Taklimat Presiden di Siskuat itu memberikan pelajaran penting bagi para perwira siswa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan pertahanan nasional yang semakin dinamis. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan harapan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mewujudkan cita-citanya bagi bangsa Indonesia. Ia menegaskan dukungan penuh para prajurit TNI terhadap visi yang disampaikan Presiden serta komitmen generasi perwira muda untuk menjawab tantangan yang telah diberikan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian laporan khusus yang baru saja dihantarkan redaktur Aan Kasianto. Kini kita beralih ke informasi lainnya yang akan disampaikan langsung oleh rekan Nia dari RPKB FM Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang akan mengabarkan tentang Ketua TP Posyandu tinjau langsung Posyandu 6 SPM serentak di Desa Bunutin.
2: LPPL se-Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangli terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penguatan peran Posyandu. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran langsung Ketua Tim Pembina TV Posyandu Kabupaten Bangli, Nyonya Saryasi Sedenarte, dalam memantau pelaksanaan Posyandu 6 Pilar Pelayanan Minimal SPM secara serentak. Kegiatan kunjungan kerja ini dipusatkan di Balai Banjar Selati, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, dimulai sejak pukul 7.30 WITA hingga selesai. Kehadiran Nyonya Saryasi Sedenarte disambut antusias oleh para kader Posyandu dan warga setempat yang mengantarkan balita serta lansia. Dalam kunjungannya, Nyonya Saryasi Sedenarte memantau langsung jalannya pelayanan kesehatan yang mencakup 6 pilar SPM. Beliau juga memberikan arahan dan motivasi kepada para kader agar tetap semangat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Posyandu 6 SPM serentak ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bangli, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja hingga lansia, mendapatkan hak pelayanan kesehatan dasarnya secara merata dan berkualitas, ujar Nyonya Saryasi Sedenarte. Kegiatan Posyandu serentak ini diharapkan dapat menekan angka stunting, meningkatkan capaian imunisasi, serta mengoptimalkan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkala di tingkat desa. Hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran tim pembina Posyandu Kabupaten Bangli, Camat Bangli, perangkat Desa Bunutin, petugas kesehatan dan puskesmas setempat, serta puluhan warga Banjar Selati yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Demikian, saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan Jawa Tengah memuaskan. Tuai berbagai pujian. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan Sita dari Jawa Tengah Radio Provinsi Jawa Tengah.
3: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Capaian pertumbuhan ekonomi dan kinerja program swasembada pangan di Jawa Tengah tahun 2026 dinilai memuaskan dan capaian ini menuai pujian berbagai pihak. Hal ini mengemuka dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, untuk mencapai swasembada pangan 2026, pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menggenjot produktivitas. Sebab pada tahun 2026, musim kemarau diprediksi lebih panjang dibanding tahun 2025. Dan untuk mengatasinya, OPD terkait sudah diinstruksikan untuk menjamin ketersediaan air. Langkah berikutnya menyiapkan petani milenial dengan cara melatih petani muda melalui program Kecamatan Berdaya. Langkah ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pertanian. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengangkat UMKM agar naik kelas melalui pelatihan, permodalan hingga pendampingan penjualan produk. Keberhasilan program swasembada pangan secara tidak langsung turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah yang berkontribusi pula pada pertumbuhan ekonomi di level nasional. Demikian yang bisa saya laporkan dari Studio Jateng Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Wonosobo antusias mengikuti film Lab Layar Seasri. Informasi ini selengkapnya bersama Pelangi dari LPPL Radio Pesona Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pelangi, silakan laporannya.
4: Baik, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Wonosobo antusias mengikuti workshop produksi film bertajuk Film Lab Layar Seasri. Ajang ini diharapkan bisa menumbuhkan ekosistem perfilman pelajar di Wonosobo. Festival Director Film Lab Layar Seasri Muhammad Alfi menjelaskan, program tersebut merupakan inisiasi dari sekitar Kita Kreativa untuk membangun ekosistem film di Wonosobo. Kegiatan itu difokuskan pada edukasi pada pelajar untuk bisa melahirkan embrio film dengan didampingi para mentor. Alfi menambahkan peserta merupakan 40 pelajar dari SMK Negeri 1 Wonosobo, MAN 1 Wonosobo, MAN 2 Wonosobo, SMA Takasus Al-Quran, dan SLB Dena Upakara. Pada hari pertama dan kedua pelaksanaan, peserta mendapat berbagai materi tentang produksi film, seperti proses dari pra hingga pasca produksi, cara mengulik ide penulisan naskah skenario hingga pembuatan shortlist. Hari ketiga, para peserta melakukan proses produksi film dan hari terakhir editing serta screening film hingga evaluasi. Alfi menambahkan dari 4 film yang dihasilkan, pihaknya akan memberikan kesempatan untuk melakukan edit atau produksi ulang dalam waktu 1 bulan. Nantinya film akan dikurasi dan ditayangkan dalam Festival Layar Seasri yang dihelat pada Agustus mendatang. Dikatakan Alfi, sekitar Kita Kreativa juga akan mendistribusikan karya-karya tersebut dalam Festival Film Nasional maupun Internasional. Ia berharap para peserta bisa terus berkarya sehingga bisa lahir sineas-sineas baru dari Wonosobo. Pada saat yang sama, salah satu peserta Asif Novan mengatakan senang bisa mengikuti workshop film tersebut. Ia mengaku mendapat pengalaman berkesan pada saat memproduksi film bersama teman satu sekolahnya sebab bisa langsung mempraktikkan teori dari narasumber. Asif dan rekannya berencana untuk melakukan editing ulang agar filmnya semakin layak untuk dinikmati penonton. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, tibalah kita di sesi ketiga atau bagian akhir berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga kita awali dengan menyimak laporan rekan Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan mengabarkan tentang Pemkab Gunung Kidul distribusikan hewan kurban 2026 dengan menyasar wilayah terluar. Abi Hasan, silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban tahun 2026 dalam kegiatan yang berlangsung di depan kantor Sekretariat Daerah Gunung Kidul pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Penyaluran bantuan ini tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga menjadi sarana edukasi masyarakat, penguatan ekonomi peternak lokal, serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting melalui pemenuhan protein hewani. PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Gunung Kidul M. Johan Wijayanto melaporkan, total bantuan yang disalurkan terdiri dari 7 ekor sapi dan 44 ekor kambing yang berasal dari berbagai pihak, diantaranya APBD Kabupaten Gunung Kidul, Bank BPD DIY Wonosari, PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul, PDAM Tirta Handayani, RSUD Wonosari, dan Basnas Kabupaten Gunung Kidul. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Tunaringse SEMP menyampaikan distribusi bantuan tahun ini diprioritaskan untuk wilayah terluar dan daerah dengan tingkat partisipasi kurban yang masih rendah agar bantuan dapat merata dan menumbuhkan semangat berbagi di masyarakat. Untuk menjamin kualitas hewan kurban, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menggandeng sekitar 60 mahasiswa kedokteran hewan Universitas Gadjah Mada dalam pengawasan kesehatan serta pelatihan penyembelihan halal. Di sisi lain, stok ternak di Gunung Kidul juga dipastikan aman dengan ketersediaan sekitar 16.000 sapi dan 26.000 kambing menjelang Idul Adha. Demikian, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Tidar Borobudur 10 Khas Sukses, Kota Magelang siap kembangkan potensi sport tourism. Informasi ini segera dihantarkan reporter Salsa dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Kota Magelang sukses menyulap akhir pekan menjadi pesta olahraga yang meriah. Sedikitnya 8.000 pelari memadati alun-alun Kota Magelang dalam gelaran Tidar Borobudur 10K yang berlangsung sukses pada Minggu 24 Mei kemarin. Para peserta yang datang dari kalangan atlet hingga masyarakat umum tampak antusias menaklukkan rute jalan protokol dalam 3 kategori, yakni 10 km, 5 km, dan 3 km. Ajang ini bukan sekadar lomba lari biasa, melainkan strategi kreatif pemerintah Kota Magelang untuk menggenjot pendapatan asli daerah lewat sektor sport tourism. Apresiasi tinggi pun juga datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang ikut langsung menjadi peserta. Menurut Bima, acara ini tertata sangat apik, berudara sejuk dan juga jalurnya steril. Beliau bahkan mengusulkan agar tahun depan ditambah kategori half marathon demi mendongkrak potensi wisata yang lebih besar. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Magelang Damar Prastiono menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan bahwa Tidar Borobudur 10K akan dijadikan agenda rutin tahunan. Pemerintah kota juga tengah menimbang serius penambahan kategori half marathon untuk menjaring minat pelari internasional di masa depan. Kemeriahan acara kemarin ditutup dengan pembagian berbagai hadiah menarik bagi para peserta, mulai dari sepeda listrik hingga hadiah utama berupa 1 unit mobil. Demikian, saya Salsa dari LPBL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi terakhir akan kita simak dari rekan Yayu Bahar, reporter Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. yang akan mengabarkan. Bupati Barito Utara tekankan akurasi dan integritas data sensus ekonomi 2026. Hal itu diucapkan saat memimpin apel siaga sensus ekonomi 2026.
3: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT memimpin apel siaga sensus ekonomi 2026 pada Senin 25 Mei 2026. Dalam sambutannya, Salahuddin menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran. Bupati Barito Utara Salahuddin STMT juga berharap melalui sensus ekonomi dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi ekonomi daerah, struktur usaha masyarakat, perkembangan UMKM, tingkat produktivitas sektor ekonomi, penyerapan tenaga kerja.

0: kelurahan hingga desa untuk berperan aktif melalui kolaborasi dan koordinasi serta sosialisasi secara masif kepada masyarakat yang akan menjadi kunci dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar Batara FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Yayu Bahar dari Batara FM tadi merupakan berita terakhir dari rangkaian informasi yang telah kami hadirkan hari ini dalam Berita Indonesia Live. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga berita yang kami sajikan menambah wawasan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saya Hijra Mina Fitrianti dari LPPL Radio Sasarina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, bersama seluruh tim redaksi Berita Indonesia Live pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap sehat dan terus ikuti kabar terbaru hanya di Berita Indonesia Live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: The Land of Java Man.
4: Simfoni Kenangan. 94.7
5: Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana masih di Simpon di Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia. Baik Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana. Yakni seberapa sering sih toilet harus dibersihkan? Mitra Buana, kebersihan toilet sangat penting ya untuk menjaga kesehatan penghuni rumah tentunya. Nah, disarankan untuk membersihkan toilet setidaknya sekali seminggu secara rutin. Membersihkan toilet pada akhir pekan bisa menjadi pilihan yang tepat ya, agar tidak mengganggu aktivitas harian Anda yang padat selama weekdays. Dengan rutinitas pembersihan mingguan, Anda dapat memastikan toilet tetap bersih dan bebas dari kuman penyebab penyakit. Oke, itulah tadi ya tip untuk kesempatan siang hari ini. Seberapa sering sih toilet harus dibersihkan? Paling tidak seminggu sekali ya.

Oke, Mitra Buana, untuk Anda khususnya warga Sragian asli dan sekitarnya yang mungkin saat ini tengah menantikan adzan asar ya. Adzan asar nanti bakal memandang pukul 14 lebihnya 57 menit. Oke, masih ada waktu lebih kurang 13 menit lagi ya. Bisa kita nantikan bersama sembari kita menikmati tebang-tebang lawas untuk Anda. Nanti seusai tebang-tebang ini kita berpisah di Simponi Kenangan ya. Tapi Mitra Buana jangan kemana-mana, nanti seusai adzan asar Atin bakal baik lagi. Kita ketemu di Buana Berindo yang bakal Atin gelar sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, selamat siang untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Mitra Buana, sementara jarum jam saat ini menunjukkan pukul 14:57 ya, saat kami kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Okay, Mitra Buana, demikian tadi telah kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, saat ini kita lanjut ke acara selanjutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Java Men.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi banget nih di kesempatan sore kali ini, Atin Sardi bisa menjumpa Anda kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Buana Berindu yang bakal Atin gelar sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana, jumpa kita sudah sabuka dengan Do I Wanna Know dari Monkees ya, yang pasti sudah Atin hadirkan untuk menemani Mitra Buana semuanya yang kebetulan saat ini masih stay tune di Buana Berindu dari Buana Asia. Baik Mitra Buana, untuk Anda yang mau beratensi di sini silakan sabuka di line telepon ya di 0271 890799, atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya, tetap di 082 1339 50 947. Baik Mitra Buana, kali ini saya hadirkan sebuah temang milik dari Judika. Hilang tapi ada.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Oke, Mitra Buana masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi di sini ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, yang sudah berkirim WhatsApp nih, ada siapa saya buka dulu ini ya. Yang punya 3663 nih. Soalnya kalau kirim ke sini enggak pernah dikasih nama ini ya. Kakak, nanti pembukaan Buana Barindo aku minta lagunya BTS ya, yang judulnya Crystal Snow. Spesialnya buat pendengar setia Buana asli di sore hari ini. Terima kasih Kakak, semangat siarannya. Oke, terima kasih ini yang punya 3663 ini ya, Crystal Snow. Sekarang bisa disimak dulu, yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana BTS dengan Crystal Snow. Spesial aja untuk yang punya 3663 ya. Enggak pernah kasih nama nih karo keluar di sini ya. Oke, yang pasti temannya sudah dihadirkan, sudah disimak juga ya sebagai teman bersantai nih bersama keluarga tercinta. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Okey, Mitra Bonus, sebelum kita ke tembang berikutnya ya. Kali ini Atin punya info untuk Mitra Buana, yakni tip perlengkapan yang perlu dibawa anak ke sekolah. Oke Mitra Buana, agar kegiatan belajar berjalan lancar, pastikan tas sekolah selalu terisi dengan alat tulis esensial seperti pulpen, pensil, penghapus, penggaris, dan buku. Selalu simpan barang-barang tersebut di dalam satu wadah khusus agar tas tetap rapi. Nah, berikut adalah daftar alat tulis yang wajib ada di dalam tas sekolah. Pena atau pulpen minimal 2 buah, biasanya tinta hitam dan biru, untuk mencatat dan mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Kemudian pensil 2B dan rauta. Siapkan pensil untuk menggambar atau ujian, lengkap dengan rautan kecil agar ujung pensil tetap tajam. Kemudian penghapus. Pilih penghapus yang bersih dan mudah digunakan untuk mengoreksi tulisan pensil. Kemudian penggaris. Penggaris ukuran 15 cm atau 30 cm sangat penting ya, untuk membuat garis, tabel, atau mungkin bangun datar saat pelajaran matematika. Kemudian juga correction pen atau tipek atau correction tips, digunakan untuk merapikan atau memperbaiki kesalahan saat mencatat dengan pulpen. Kemudian buku tulis atau buku catatan. Bawa buku sesuai jadwal mata pelajaran atau siapkan buku catatan khusus. Kemudian stabilo untuk menandai poin-poin penting pada buku atau teks, atau mungkin materi pelajaran agar mudah diingat. Kemudian kotak pensil ya, praktis untuk mengumpulkan semua alat tulis kecil agar tidak tercecer di dalam tas. Oke, tip ini bersumber dari www.google.com. Oke, Mitra Buana, satu tembang dari Ed Sheeran. Kembali Atin hadirkan dengan satu tembangnya yang bertajukan Perfect.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.
1: Oke, Mitra Buana, sementara 40 menit lepas dari pukul 15. Yang pasti masih di Buana Barindo, cuma masih bareng Atin Sardi di sini ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore, Buana Asri Sragen. Halo. Oke, selamat sore Kak Ros yang cantik. Iya. Masih semangat dong Kak Ros.
2: Iya. Maaf tadi pas di simponi kenangan ditinggal jatuh.
1: Kenapa?
2: Enggak nemenin ya Atin.
1: Oh, ketiduran ya? Ternyata ketiduran ya Kak Ros.
2: Atin.
1: Iya.
2: Rodok
1: meleter. Lah iya, makanya harus istirahat tuh.
2: Insya Allah ini kan puasa, Mbak Atin.
1: Oh, sama. Di sini juga puasa ini.
2: Ini tuh minta lagunya dari Wali Band.
1: Iya, yang apa Kak Ros?
2: Puaskah gitu.
1: Kuatkah?
2: Puaskah.
1: Oh, puaskah. Nah,
2: dengerin sambil mau persiapan masak.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Salam-salamnya untuk semuanya tanpa kecuali.
1: Tanpa kan kecuali.
2: Bisa pilih satu-satu.
1: Oh, iya.
2: Nanti enggak bosan bisa pilih Kak Ros tiap malam.
1: Oh, enggak bosan dong.
2: Pokoknya untuk Mbak Atin selalu.
1: Oke.
2: Okay. Selalu.
1: Iya, terima kasih Kak Ros.
2: Terus nanti kalau pulang hati-hati kan sebentar lagi, satu jam lagi.
1: Iya, ya? Satu jam lagi
2: sampai
1: Kak Ros.
2: Besok lagi. Nanti siapa Mbak Indah?
1: Nanti Mbak Indah.
2: Mbak Indah di kalah terus nanti.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Harus ada salah-salah kata minta maaf
1: ya. Oke, terima kasih Kak Ros. Cepat masak ya. Waalaikumsalam. Yuk greng. Aduh, terima kasih untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali ya. Nanti lagunya Puaskah bisa ditunggu, nanti bisa dinikmati sembari masak ini ya. Soalnya udah siap-siap mau masak untuk berbuka puasa nanti nih. Oke, sementara yang sudah berkirim WhatsApp nih ada Bunda Suradi yang cantik di GSA ini ya. Selamat sore Mbak Atin, selamat tugas. Tolong diputerkan baik-baik sayang dari Wali juga ya. Salamnya buat semuanya. Selamat sore dan terima kasih untuk Mbak Atin. Oke, terima kasih kembali nih untuk Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Kemudian juga ada

Iya, ini selamat sore Kak Atin, selamat sore juga ya. The Land of Java Men, Laskar Pelangi nanti tolong di play ya Kak. Dan yang dari Niji gitu ya. Salamnya untuk semua yang stay aja di Buana Asri. Untuk Kak Atin, selamat tugas. Nanti kalau pulang hati-hati, siap. Sampai jumpa lagi Kak Atin. Terima kasih yuk, keren. Oke, terima kasih untuk Nona Adelia yang ada di Cepu Andong Boyolali ya, yang sudah beratensi di sini ya. Ini bukan Bunda ini, tapi Nona Adelia ini ya. Kalau yang tadi siang Bunda ya, Bundanya Nona Adelia gitu ya. Oke, Mita Buana sekarang untuk Kak Ros yang ada di Klego Boyolali yang sudah bersiap-siap mau memasak di dapur. Ada Wali dengan Puaskah ya, bisa disimak dulu. Tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Okay, Mitra Buana, satu teman untuk Kak Ros sudah dihadirkannya. Satu teman dari Wali Puaskah. Lagi sama sore juga untuk Nona Adelia yang tadi merequest tembang di sini juga ya. Ada Laskar Pelangi gitu ya yang direquestnya. Sekarang bakal Atin hadirkan nih, bisa disimak dulu. Yang pasti tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Oke, Laskar Pelangi bersama Niji sudah dihadirkan ya, spesial aja untuk Nona Adelia yang ada di Cepu ya. Semoga ada disimak nih ya Nona Adelia. Pastinya sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari ini. Oke, selamat sore juga ini untuk Bunda Kini yang ada di Balu, yang tadi merequestkan tembang Mangu ya untuk Mas Dika ini yang ada di Samarinda ya. Oke deh, selamat sore aja ini untuk Mas Dika yang ada di Samarinda. Nanti lagunya Mangu ya, bisa ditunggu yang pasti nanti bakal Atin hadirkan kita ya. Terima kasih untuk Bunda Kini yang cantik yang ada di Bali. Sementara juga selamat sore untuk Mas Joko Suprianto. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin, selamat bertugas. Ini dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Mau kirim salam aja buat Bu Ros, kemudian Bu Sri Nurnani, ada Bu Happy, Bu Safitri, ada Bu Eka Fitri, kemudian juga ada Pak Agung, ada Pak Indra, Pak Soekarno, Pak Woko. Dan aku nanti mau minta lagunya Plat Band yang Mendua, spesialnya untuk Bu Happy ya, Bu Happy guru yang ada di Kemolong Yuk Keren. Wassalamualaikum dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Oke, nanti temannya bisa ditunggu juga ya untuk Mas Joko yang ada di Tanon, yang pasti setia sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, sekarang selamat sore untuk Bunda Suradi yang ada di GSA, yang tadi merequest temannya Wali, Baik-baik Sayang ya. Silahkan ini untuk Bunda Suradi yang cantik, temannya bisa disimak dulu, yang pasti sebagai teman beraktivitas ya di kesempatan sore hari ini.

Mitra Buana baik-baik sayang dari Wali ya, spesial aja tunaikan pesanan Bunda Suradi yang cantik yang ada di GSA ya. Semoga udah disimak ya Bun. Sembari bersiap-siap nih beraktivitas buka toko. Oke, yang pasti temannya sudah hadir-hadirkannya spesial untuk Bunda Suradi yang ada di GSA. Baik Mitra Buana, untuk tembang berikutnya kali ini teman dari Mangu ya, spesial aja untuk Bunda Kini yang ada di Balu, dan tembang ini untuk Mas Dika yang ada di Samarinda ya, yang suka banget dengan tembangnya Mangu gitu ya. Sekarang bisa disimak dulu nih, spesial aja untuk Mas Dika yang ada di Samarinda, ini putra ragilnya Bunda Kini ini ya. Oke, sekarang bisa disimak dulu temannya yang pasti tetap di Buana Berindo dari Buana Asri FM.

0: Okay, Mitra Buana satu tembang dari Mang. Spesial aja tunaikan pesanan budak kini yang dikirim buat Mas Dika di Samarinda. Ya, semoga udah dikirim ya, Bun. Yang pasti temannya sudah disimak juga ya di kesempatan sore hari ini. Pastinya tetap setia di Buana Barindo dari Buana Sedia. Oke, sementara selamat sore juga. Ini untuk Bunda Gun yang cantik yang ada di Bonggo nih. Selamat sore Mbak Atin, ibu yang sudah tumbuh kumisnya ini mau request emas hantaran. Waduh, udah tumbuh kumis ini Bunda. Salamnya buat sahabatku yang terjaga tiap malam. Ada Bunda Suradi, juga Bunda Liz, ada Mas Diat. Salam juga buat Mbak Ros, Mbak Nana. Terima kasih Mbak Atin. Oke, terima kasih kembali nih untuk Bunda Kun yang ada di Bonggo ya. Sementara yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima lagi ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Iya, selamat sore Mas Roni. Oke, sampai jam 5 nanti Mas Roni.
1: Di sini apa Mbak?
0: Nanti ada mendua sama emas hantaran, mau ikut yang mana? Mendua sama emas hantaran, mau ikut yang mana Mas Roni?
1: Cuma itu aja toh Mbak.
0: Cuma itu. Memangnya Mas Roni pingin apa?
1: Emang mobilnya mau habis Mbak.
0: Oh, masih cukup lama, masih 1 jam. Sampai jam 5 sore.
1: Radio.
0: Apa?
1: Sela on seven radio.
0: Oh, Sela on seven yang radio. Oke.
1: Iya. Salamnya buat semuanya aja ya Mbak.
0: Tanpa kecuali. Oke.
1: Iya. Terima kasih banyak waktunya Mbak.
0: Sama-sama Mas Roni. Waalaikumsalam. Yuk kreng. Aduh, terima kasih ini untuk Mas Roni yang sudah beratensi juga di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya dari Sela on Seven yang radio. Sementara ada Bunda Yasmin yang cantik. Selamat sore Bunda. Selamat sore Mbak Atin. Bunda diputarkan Cala Lupakanmu. Aduh, gimana caranya nih Bun? Salamnya buat semua saja tanpa terkecuali. Matur suwun Mbak Atin. Oke, sama-sama untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ya. Cara lupakanmu nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin hadirkan. Sementara juga selamat sore untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Selamat sore Mbak Atin, selamat sore juga nih. Gemo mau request Buah Hati. Lagunya spesial aja buat putriku, semoga selalu sehat-sehat ya cantikku. Untuk Mbak Atin tetap semangat, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Ukren. Oke, terima kasih juga nih untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Buah Hati nanti bisa ditunggu juga, yang pasti nanti bakal Atin. Oke, sekarang satu tembang dari plat band Mendua untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya, bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Oke, Mitra Buana, sementara 15 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Perindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore dulu untuk budakun yang cantik yang ada di Bonggol ya, yang sekarang sudah tumbuh kumis katanya, jadi ganteng dong. Oke, yang tadi merequest tembang Emas Hantaran, sekarang bisa disimak dulu nih, spesial untuk budakun yang cantik yang ada di Bonggol ya. Semoga juga tetap setia sama Buana Asri FM, pastinya di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini.

0: Museum Basantara nih ya, sudah hadirkan spesial aja untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bongkol ya. Semua ada disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat tentunya di kesempatan sore hari ini.
1: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Oke, Mitra Buana, sementara 20 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar. Nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi ini ada Bunda Iin di Sragen ini ya. Selamat sore untuk Bunda Iin yang cantik. Assalamualaikum Mbak Atin, waalaikumsalam. The Land of Java Man, andaikan kau datang dari Noah, tolong nanti di play ya Mbak Atin. Buat Mbak Atin tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Atin, yuk keren. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Iin yang ada di Sragen. Dekan kau datang dari Noah. Nanti bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Latina Derka. Sekarang ada satu tebang dari Sheila on 7 Radio. Spesial aja untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya, yang tadi merequest tebang ini. Sekarang bisa disimak dulu nih. Semoga masih tetap setia aja di Buana Barindo dari Buana Asri FM tentunya.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Okay, Mitra Buana, sebuah tembang untuk Mas Roni ya, dari Stella on Seven Radio. Semoga udah disimak ya Mas Roni. Pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di Buana Barindo setelah satu pesan berikut ini.
2: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
3: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata gangsar. Wes regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
2: Oh ya wes bu, ayo ning toko kacamata gangsar. Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana, yakni memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, Mitra Buana, sikap disiplin dalam belajar akan menghargai waktu dan tanggung jawab terhadap tugas sekolah. Merupakan kunci utama untuk meraih prestasi dan sukses. Remaja yang bertanggung jawab tidak mudah menyerah ya, dan selalu berusaha memperbaiki diri dan mau belajar dari kesalahan. Oke, tip ini bersumber dari www.citrakasih.id. Oke, Mitra Buana, sementara menit ke-30 lepas dari pukul 16. Saya hadirkan satu tembang dari Giselle ya, yang bertajukan Cara Lupakanmu. Dan tembang ini spesial aja untuk Bunda Yasmin yang cantik di Taman Asri ya, yang tadi merequest tembang ini. Nah, selamat sore untuk Bunda Yasmin. Silakan ini tembangnya bisa disimak dulu. Semoga masih tetap setia di Buana Perindo dari Buana Asri FM.

0: Mitra Buana Gisel. Cara lupakanmu ya, spesial aja tunaikan pesanan Bunda Yasmin yang cantik di Taman Nasri. Semoga udah disimak ya Bun. Sore hari ini sudah cantik kan, sudah bau wangi kan. Pasti sudah siram ya Bun ya. Udah dong pastinya. Oke, yang pasti tadi temannya dari Gisel, Cara Lupakanmu sudah hati hadirkan.
1: Pak, parine durung tua, gabai durung mentes, kok wis ditawar penebas,
2: penebas
1: ya Pak?
2: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
1: Potensine saka ngendi?
2: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabai ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundo dateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Oke Mitra Buana, sementara 35 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, untuk tembang berikutnya ada Buah Hati yang tadi direquest sama Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar, nanti dirangkai dengan Andaikan Kau Datang dari Noah ya. Spesial aja untuk Bunda Iin yang ada di Sragen ya. Sekarang bisa disimak dulu tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

Mitra Buana, dua tebang sudah hadirkan ya. Andaikan kau datang bersama Ariel Noah, spesial tunaikan pesanan Bunda Iin yang ada di Sragen. Kemudian tadi buah hati untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Yang pasti sudah hadirkan tebangnya. Tetap setia di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Sekarang selamat sore dulu untuk Bunda Nino yang cantik di Taman Asri. Gimana kabarnya Bunda? Sampai kangen nih sama suaranya Bunda. Kemudian juga selamat sore untuk Tante Ani yang saat ini lagi sibuk mempersiapkan tirakatan nanti malam ya, dalam rangka Hari Jadi Sragen yang ke-280. Oh, pada sibuk nih bikin tumpeng. Oke deh Mitra Buana, sekarang ada tembang kepada hati spesial untuk Bunda Nino dan tersiksa rindu untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Sri FM.

Okey, Mitra Buana Dua Temang sudah hadirkan kepada hati untuk Bunda Ninuk di Taman Asri. Kemudian tersiksa rindu untuk mamanya Aswa yang ada di Kampung Lampion ya. Semua sudah disimak dan pastinya tetap setia sama Buana Asri FM. Okey, masih ada WhatsApp lagi nih yang masuk ya. Meskipun nanti temannya gak bisa keputer, gak apa-apa ya. Tapi yang pasti sudah kebaca WhatsApp-nya gitu ya. Halo Kak, selamat sore. Aku Nana. Wah, sore ini di sini masih panas banget nih. Boleh dong request lagunya Folded by Kehlani. Terima kasih ya sebelumnya, semangat. Okey deh, yang pasti nanti bakal latihin hadirkan ya. Kayaknya tinggal satu tembang nih. Sementara yang sudah berkirim WhatsApp lagi nih. Oh, ada Mas Aat ini. Sore Mbak Indah. Aduh, ini masih Atin nih. Mbak Indah nanti habis Atin ya. Lagunya Malaikat Tak Bersayap dari Suja. Salamnya buat kru Buana Asri. Sehat selalu aja. Aduh, tapi waktunya gak cukup nih untuk Mas Aat. Jadinya ikut aja ya sama Mbak Nana. Oke, nanti setelah satu teman dari Mbak Nana sekaligus bakal menutup jumpa kita di Buana Barindo untuk kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaan Mitra Buana semuanya, baik yang sudah beratensi di line telepon, line SMS, line WhatsApp, line streaming, atau untuk Anda yang hanya mendengarkan di rumah ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Kabupaten Sragen kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional melalui inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Sragen resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan penerbitan sertifikat tanah secara otomatis dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT PBB. Inovasi berbasis web tersebut dirancang untuk memangkas birokrasi berbelit yang selama ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat saat mengurus administrasi pertanahan dan kewajiban pajak mereka. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, sistem inovatif ini lahir dari kegelisahan panjang masyarakat. Selama ini, warga yang telah menerima sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN masih harus melakukan pengurusan manual untuk menyesuaikan data SPPT PBB, terutama pada proses pemecahan, penggabungan, maupun peralihan hak tanah. Melalui sistem baru tersebut, perubahan data tanah akan langsung terhubung dengan penyesuaian SPPT PBB dan BPHTB secara otomatis. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi melalui prosedur panjang yang memakan waktu. Pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN Pusat menyebut inovasi yang diterapkan Kabupaten Sragen ini sebagai yang pertama di Indonesia. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi pelayanan sekaligus menutup celah praktik pungutan liar dalam administrasi pertanahan.
3: Pemanfaatan teknologi informasi, jadi salah satunya adalah penggunaan pecah tanah itu serta-merta diikuti dengan slip pembayaran PBB. Jadi begitu tanah itu dipecah, pembagi waris, entah itu dijual, terjadi perlahan hak milik itu langsung SPPT-nya berubah,
4: menyesuaikan.
3: Dan itu pertama di Indonesia. Kemarin didatangi dari Bank Dunia, dari Kementerian Keuangan, dari Kemendagri, kemungkinan akan direplikasi pada tingkat nasional. Dulu kita juga punya, di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kita juga punya inovasi perizinan satu pintu, satu atap. Itu kan inovasi yang terus dibuat oleh pemerintahan-pemerintahan dari masa ke masa di Kabupaten Sragen yang menunjukkan bahwa masa lalu menjadi inspirasi untuk berubah.
2: Keberhasilan inovasi digital tersebut juga menarik perhatian berbagai pihak, perwakilan dari Bank Dunia atau World Bank, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri. Belum lama ini datang langsung ke Sragen untuk melihat penerapan sistem tersebut. Bahkan, inovasi tersebut direncanakan menjadi model yang akan direplikasi secara nasional. Pemerintah Kabupaten Sragen menilai keberhasilan ini menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi yang terus dikembangkan dari masa ke masa. Sebelumnya, Sragen juga dikenal sebagai pelopor pelayanan perizinan satu pintu dan satu atap di Indonesia.
5: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 adalah Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, tema tersebut menjadi simbol semangat masyarakat Bumi Sukowati dalam menjaga sejarah panjang peradaban, sekaligus menjadikannya pijakan menuju masa depan yang lebih maju dan modern. Sragen memiliki jejak penting dalam perjalanan manusia purba dunia, terutama melalui kawasan Situs Sangiran yang telah dikenal sebagai salah satu pusat penelitian manusia purba terbesar di dunia. Melalui tema tersebut menegaskan bahwa kekayaan sejarah dan budaya bukan sekedar warisan, tetapi sumber inspirasi dalam pembangunan daerah. Peringatan tahun ini diharapkan mampu memperkuat identitas daerah sebagai pusat warisan peradaban dunia, sekaligus mendorong kemajuan di bidang pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Dengan semangat warisan purba inspirasi kemajuan, Sragen terus melangkah menjadi daerah yang berakar pada sejarah namun siap menghadapi masa depan.
3: Tema Hari Jadi Sragen ke-280 ini adalah warisan purba inspirasi kemajuan. yang pada intinya bahwa Sragen ini memiliki jejak peradaban yang panjang sebagai warisan yang kita miliki hari ini. Hari ini adalah keberlanjutan dari masa lalu yang dengan itu kita jadikan inspirasi untuk kemajuan. Kita ketahui bersama, dulu manusia purba menciptakan kapak perimbas. Itu adalah kemajuan pertama yang diciptakan oleh manusia untuk survive dalam kehidupannya. Nah, dengan itu maka Sragen hari ini juga bisa mengambil inspirasi itu, bagaimana masa lalu menjadi inspirasi untuk kemajuan Sragen modern, Sragen yang lebih sejahtera, Sragen yang lebih makmur, Sragen yang lebih maju.
4: Perayaan tahun ini itu cukup spesial, Pak, bertepatan dengan Idul Adha.
3: Ya, ini jadi semakin banyak didoakan oleh tidak hanya masyarakat Sragen, tapi masyarakat dunia sama-sama merayakan hari jadi Sragen, insya Allah. Meskipun bukan di sana, tapi itu barokah tersendiri bagi Kabupaten Sragen.
4: Setelah sholat Idul Adha juga di Idul
3: Ya, setelah sholat Idul Adha, rencananya kita ada acara potong tumpeng untuk merayakan hari jadi Sragen. Jadi masyarakat Sragen kami himbau nanti hari raya Idul Adha bisa sholat bersama-sama di kantor Pemda baru, dan setelah itu kita potong tumpeng rame-rame untuk merayakan hari jadi Sragen.
2: Upaya pencegahan stunting terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, menyerahkan bantuan telur kepada keluarga penerima manfaat di Kelurahan Sragen Tengah dan Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Senin 25 Mei 2026. Program bantuan gizi tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sragen dengan PT Karon Pokpen Indonesia. Sebanyak 20.000 butir telur disalurkan untuk masyarakat di 20 kecamatan sekabupaten Sragen. Nyonya Linda Sigit Pamungkas mengatakan, bantuan telur diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Setiap kotak bantuan berisi 30 butir telur dan dianjurkan dikonsumsi 2 butir setiap hari dengan prioritas untuk anak-anak. Menurutnya, kegiatan tersebut terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, diantaranya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB, PPPA Kabupaten Sragen, dan Tim Pengendali Genting Kabupaten Sragen.
6: Bagian dari pelaksanaan program genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, kerjasama dengan PT Pokpan, Tim Pengendali Genting, mendapat 20.000 butir. Yang ini kita sebar di 20 kecamatan, satu penerima 30 butir untuk keseharian. Semoga nanti dapat ikut membantu yang stunting-stunting ini menjadi lebih baik lagi penanganannya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, mengimbau masyarakat agar bantuan telur dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah stunting. Pihaknya juga mengajak para orang tua untuk mengolah telur menjadi berbagai menu menarik agar anak-anak lebih tertarik mengkonsumsinya.
7: Nah, ini telur ini mau dimanfaatkan dengan baik. Ya, diutamakan untuk anak-anak ini. Di masa apa? Enggak bosan.
8: Enggak bosan, tak kasih telur dulu.
7: Oh, ini bisa dimodifikasi macam-macam. Telur bisa campur dengan tahu, ini kan juga ada seratnya, bisa dibuat makanan, dicetak macam-macam sehingga anak tertarik. Karena anak itu makan bukan karena butuh, tapi karena rekreasi, bermain. Makanya telurnya harus dibuat yang menarik, tambahi wortel, tambahin wortel ya, sehingga anak jadi tertarik.
5: Turnamen sepak bola Piala Bupati Sragen 2026 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dimenangkan kesebelasan dari Kecamatan Kalijambe setelah mengalahkan Kecamatan Karangmalang dengan skor 4-2 melalui adu penalti pada partai final di Stadion Taruna Kabupaten Sragen Minggu 24 Mei 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengungkapkan, sepak bola mengajarkan bahwa kemenangan hanya dapat diraih melalui kerja keras, kekompakan, dan disiplin tinggi. Ditambahkan, nilai tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus berkontribusi mewujudkan Sragen yang lebih maju, sejahtera, dan merata. Bupati juga turut mengapresiasi seluruh rangkaian pertandingan yang berjalan dengan lancar, aman, dan penuh sportivitas. Antusiasme masyarakat yang memadati Stadion Taruna Sragen dinilai menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap sepak bola. Juara 1 Kecamatan Kalijambe meraih penghargaan berupa trofi dan uang pembinaan sebesar Rp10 juta. Juara 2 Kecamatan Karangmalang trofi dan uang pembinaan sebesar Rp7,5 juta. Juara 3 Kecamatan Gemolong dan Sambirejo trofi dan uang pembinaan sebesar Rp5 juta. Top skor Tri Widodo dari Sambirejo dan Fatoni Ival dari Karangmalang masing-masing berhasil mencetak 4 gol, membawa pulang trofi dan uang pembinaan sebesar Rp1 juta. Sementara pemain terbaik Faisul Mukhlisin Haq dari Kalijambe mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar Rp1 juta.
9: Hari ini kita sudah menyelesaikan pertandingan Piala Bupati Sragen, Bupati Cup tahun 2026, berlangsung dengan lancar, damai, dengan penuh persahabatan. Kita syukuri seluruh rangkaian pertandingan tidak ada kejadian-kejadian yang mengecewakan. Semua penuh sportivitas, semua berlaga penuh persahabatan, semua berlaga penuh persaudaraan. Nah ini kita sambut dengan baik dan juaranya sudah ada. Yang lebih penting dari semua pertandingan itu adalah bahwa ini untuk mempererat silaturahim, mempererat persaudaraan sesama warga Sragen. Yang kedua dimaksud juga untuk membina potensi-potensi pemain sepak bola di Kabupaten Sragen, di mana banyak sekali pemain sepak bola di Kabupaten Sragen itu yang hebat bermain di tingkat nasional. Yang ketiga juga ini bisa menjadi cikal bakal untuk menghidupkan kembali tradisi tahunan sepak bola di Kabupaten Sragen, yaitu Bupati Cup. Insya Allah tahun depan kita gelar lagi Bupati Cup tahun 2027 dengan persiapan yang lebih baik, lebih matang.
10: Untuk permainan sendiri Pak, antara Kecamatan Karangmalang dan Kalijambe?
9: Ya, ini tadi luar biasa sekali, supporternya membludak sampai tidak muat ya di stadionnya. Lalu yang kedua, pemainnya saling menunjukkan sportivitas, tidak ada kejadian yang saling merugikan. Wasitnya juga bermain adil, semuanya fair play, sehingga kita benar-benar menikmati pertandingan sepak bola ini dengan baik. Nah ini yang kita harapkan dan alhamdulillah semuanya berjalan baik, semuanya juga nyengkuyung untuk nanti ke depan dilanjutkan dengan pertandingan Bupati Cup.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini, terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, selamat sore Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Di sini saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 7 malam ya, dengan menghadirkan lagu-lagu nostalgia Kus Plusan. Nah, nostalgia Kus Plus ya. Jadi untuk Mitra Buana di Kalakus Plus. Dan silakan ya yang ada kenangan, nah, waktu muda dulu dengan lagu-lagu Kus Plus. Nah, ini bisa bersama dengan Indah Anjani. Jadi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bisa bersama dengan Indah Anjani, bisa melalui line SMS maupun juga di WhatsApp di 082 133 950 947, atau di 890 799 ya. Silahkan nih yang pengen bergabung, yang pengen request lagu-lagu Kus Plus ya, lagu-lagu wah kenangan waktu dulu ya. Pasti ada dong Kus Plus mania yang ada kenangan, wah ini lagu Andikan Kau Datang, nah, ataukah Diana. Nah, silakan ya, bisa bergabung bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Silakan nih yang pengen berkirim-kirim salam bisa bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen ya. Oke, kali ini di 890799 ya, kita akan terima dulu ada siapakah di sana. Halo, selamat sore LPPL Buana Asri. Halo, selamat sore bundaku yang cantik. Cantik bunda, apa kabar nih bunda Yasman, sehat ya? Amin. Iya, amin atas doanya bunda, pokoknya selalu mendoakan ya bun. Saling mendoakan. Iya, lama banget gak ketemu bunda ini. Iya ibun, siarannya kalau Selasa sore, kalau Rabu pagi sampai jam 7 aja juga. Nah, bisanya kalau Sabtu Minggu, bunda.
1: Bunda baru sibuk ya kalau jam 7 itu ya.
0: Nah. Bisanya Sabtu Minggu kalau pagi jam-jam campur sari gitu ya, bun.
1: Ya, enggak apa-apa, pokoknya sudah dengar suaranya.
0: Iya, bunda.
1: Sebenarnya
0: tiap hari lewat bunda, cuma enggak ketemu bunda, wong bunda tutupan terus. Lah
1: sing mlebu tikus
0: kok, Mbak. Oh, gitu. Nah, tutupan terus tak dodoki ya, nanti ndak bunda di sana dodokiku di depan enggak denger nanti.
1: Lagunya nanti
0: apa?
1: Yang kesukaan bunda ya.
0: Kesukaan bunda, glodok atau apa?
1: Ya, iya, masih ingat Mbak Indah ya.
0: Iya, glodok rasa biru bunda. Oke, siap bunda.
1: Iya.
0: Oke bunda.
1: Tadi di apa itu Mbak Atin tadi sudah tak senggoli.
0: Wah, sudah komplit.
1: Banyak banget komplit.
0: Lah iya, komplit plit. Nah, Pak spesial. Pakai telur.
1: Yang sudah disenggoli. Ya, terima kasih aja yang sudah nimbali bunda ya, Sma.
0: Iya, bunda.
1: Ada yang ketinggalan.
0: Iya bunda. Terima kasih.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin doanya bunda. Ya, kapan-kapan tak dolan bunda.
1: Tidak cuma pinara ya.
0: Nah, dolan nanti kapan-kapan, tapi jangan Kus Plus ya. Iya bunda.
1: Terima kasih untuk lagunya.
0: Sama-sama bun. Terima kasih.
1: Yuk
0: gereng. Terima kasih ya buat Bunda Yasman yang sudah bergabung. Nanti untuk lagunya boleh ditunggu aja, nanti kita hadirkan ya. Pengen glodok Plaza Biru. Nah, nanti kita hadirkan buat Bunda Yasman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan kita juga sembari menantikan yaitu kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragi dan sekitarnya pukul 17 lebihnya 28 menit. Jadi kita langsung saja buat Bunda Yasman, Glodok Plaza Biru, kami hadirkan lagunya untuk Anda. Selamat mendengarkan Bunda, terima kasih. Ini selalu setia untuk mendengarkan Buana Asri FM 94,7 MHz.

0: Yuk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebumu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebonku tumbang saribu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparno, Ketua DPRD Kabupaten Sragen. Bersama ini mengucapkan selamat hari jadi ke-280 untuk Kabupaten Sragen tercinta. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba. Dengan tema Tanah Manusia Purba, semoga Sragen semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, dan mempunyai daya saing yang tinggi, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen, terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, balik lagi masih di Kala Kus Plus. Kangen lagu-lagu Kus Plus dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk mitra Buana dan saudara pendengar. Dan jangan lupa untuk mitra Buana dan saudara pendengar ya, kali ini untuk mitra Buana yang malam hari ini baru persiapan untuk melaksanakan tirakatan ya, untuk mitra Buana dan saudara pendengar yang akan menggelar kegiatan malam tirakatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen di setiap desa Anda. Nah, semoga acaranya lancar ya untuk mitra Buana, karena malam ini juga bertepatan ya untuk takbir ya, karena besok pagi juga akan dilaksanakan yaitu sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan di Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Nah, itulah untuk mitra Buana. Jadi untuk mitra Buana dan pendengar, nah ini bertepatan, bertepatan dalam rangka kita yaitu merayakan hari jadi Kabupaten Sragen bertepatan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari Rabu ya, 27 Mei 2026. Dan untuk mitra Buana serta pendengar yang kali ini juga masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, kita akan menyapa dulu untuk yang ada di Bayphone yang ingin bergabung. Tadi setelah ada Bunda Yasman, lagunya Glodok Plaza Biru sudah kami hadirkan. Berikutnya 890799. Halo, selamat petang menjelang malam.
1: Selamat petang Mbak Indahku Santi, sayangku.
0: Iya. Selamat petang Mbak Martini rasa stroberi. Kabarnya puji Tuhan, Indah baik, sehat atas doanya Mbak Martini. Semoga Mbak Martini juga sehat. Selalu eksis ya. Iya, gimana?
1: Baik, tahan jadi korban apa?
0: Apa?
1: Ini
0: Indah enggak ikut korban, Mbak. Indah tidak ikut korban.
1: Iya, aku korban perasaan.
0: Aduh, jangan dong. Jangan dong.
1: Iya,
0: korban kahanan. Iya, ini lagunya apa dulu Mbak Martini?
1: Lagunya Berhubung Lama. Aku lagune Cahayu.
0: Cahayu, boleh. Salamnya untuk siapa?
1: Saya penyiar Ayu.
0: Waduh, terima kasih.
1: Cahayu, Cahayu, mrene tak kandani.
0: Nah, iya
1: toh. Aku duwe kembangan alam melami.
0: Waduh. Punya kembang ya, sang alam ngalami ya. Ah.
1: Oh, terima kasih ya. Terima ya. Kasih. Bunga ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Lagunya Cahayu ya.
0: Cahayu, boleh.
1: Aku salam-salam dulu ya.
0: Monggo untuk siapa?
1: Salamnya ada Bunda Gayatri sama Malem ya. Juga ada Bunda Kun. Ada Bunda Miko.
0: Iya.
1: Ada Bunda Lasmi, Abi bersama Pak Rohmat.
0: Oke.
1: Okay. Aku tadi belum lihat. Oh, siapa
0: men? Wah, iya, lupa toh. Belum ngelihat
1: Abi
0: siapa men.
1: Jadi guru deh, Mbak Indah. Mbak Indah kan jadi guru kan pantas.
0: Oh, gitu. Malah enggak lari-lari toh nak jadi guru nanti.
1: Ada Bunda. Bunda Roy, Mbak Nana rasa Mbak Nana ya. Ada Bunda Nino. Ada Bunda Surati. Ada Bunda Yasmar. Juga ada Bunda Ngatmi.
0: Bunda Ngatmi.
1: Selamat malam Bunda Ngatmi. Mami. Terus ada Mbak WR.
0: Mbak WR.
1: Selamat malam Mbak WR. Terus juga ada Bunda Kini. Ada Mbak Diananya. Katanya Bunda Kini baru sakit.
0: Semoga cepat sembuh Bunda.
1: Semoga cepat sembuh sekarang ya Bunda.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur ya Mbak ya.
0: Amin.
1: Terus ada Mas, ada Mas I, sama Mas I, sama Mbak Yunin ya. Terus juga ada Mbak Ani tiga-tiganya ya Mbak.
0: Oke.
1: Mbak Ani di Makro, Mbak Ani di Cekos Jajak, Mbak Ani di Lampion.
0: Oke.
1: Ada Bunda Lis, Bunda Rindu ya. Selamat malam. Pak Ate ini baru yang susah. Yang besok kan mau korban.
0: Betul. Baru sibuk.
1: Selamat malam Pak Ate. Terus juga ada Pak Marmita, Pak Yon Bati. Terus juga ada Pak Eko. Ada Mas Yuli Anjas Asmara.
0: Oke.
1: Terus juga ada Mas Andri Setiawan sama Mbak Simbolnya ya.
0: Iya.
1: Ada Mbak Lasti juga. Mas An itu lama kok nggak masuk di mana dong?
0: Aduh, saya kurang tahu Mbak.
1: Mungkin baru ke Eropa.
0: Nah ya, bisa jadi.
1: Iya, kan nggak muncul-muncul ya Mbak ya.
0: Nah ya.
1: Terus ada Mas Roni juga.
0: Iya.
1: Alame buat semua nasa komplit.
0: Oke.
1: Ayah kado-kado.
0: Mbak
1: Indah Anjali juga suka kado-kado.
0: Iya suka, wong makanan sama tuh harus dong. Suka semua.
1: Iya, apalagi siang-siang itu seger ya Mbak ya. Mbak Anjali, amat bertugas sama Kak Soksa, susahnya lancar.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin, terima kasih.
1: Itu yang punya Raja Wali kok lama juga gak masuk ya.
0: Baru sibuk.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Baru sibuk kelihatannya.
1: Mbak jadi ada pantun.
0: Apa?
1: Tunggu gue nih. Nama saya Mbak Kramat.
0: Cantik.
1: Nggak ketemu nih suara nih Mbak Jani. Rasanya hatiku nikmat.
0: Waduh, terima kasih.
1: Tunggu kelewah. Iya. Saya plastik. Mbak Indah tambah cantik loh ya.
0: Waduh, terima kasih.
1: Aku banget tuh mau acara ya.
0: Iya, siap.
1: Rindu karetnya.
0: Waduh, terima kasih.
1: Paling disayang, paling diam.
0: Waduh.
1: Makasih ya Mbak Indah.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk gereng. Terima kasih buat Mbak Martini rasa stroberi. Nanti lagunya Cah Ayu boleh ditunggu aja. Nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Terus di WhatsApp dulu aja deh ya. Nah, di sini selamat sore Mbak Indah cantik. Sore juga. Ini Gemoy hadir mau puterin lagunya Andai Kau Datang Lagi ya. Salamnya untuk semua aja mat buka puasa, untuk Mbak Indah metugas tetap semangat, tetap sehat, bahagia selalu. Makasih buat Mbak Indah dan Gemoynya ini ya. Juga selamat berbuka puasa ini ya. Ditunggu Mbak Ani cantik gemoy. Nah lah ya, Mbak Ani itu benar-benar cantik gemoy. Walah, andaikan kau datang lagi ke studio Mbak Ani, kita bisa gojek-gojek bareng lagi. Makasih buat Mbak Ani cantik gemoy yang sudah bergabung. Nanti lagunya Andaikan Kau Datang boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan ya. Nanti bisa ketemu lagi Mbak di lain kesempatan ya. Bisa gojek-gojek lagi, bercanda bareng, bisa selfie-selfie bareng ya. Makasih buat Mbak Ani cantik gemoy. Sebenarnya sih lebih gemoy tuh Indah loh sebenarnya ini. Kalau Mbak Ani mah gak gemoy loh. Wah, masih langsingan Mbak Ani ya. Terima kasih Mbak Ani cantik gemoy. Nanti Andaikan Kau Datang boleh deh habis ini, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda ya. Dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib, selamat berbuka puasa juga nih bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa hari ini. Dan jangan lupa nanti kita juga sembari menantikan untuk siaran langsung ya. Siaran langsung kegiatan yaitu ada malam tirakatan ya. Nanti akan kami siarkan secara langsung yang akan kami hadirkan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Jadi untuk Mitra Buana yang kali ini masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen, selamat malam semuanya. Tetap semangat ya untuk menemani Indah Anjani pada hari ini. Enggak aja enggak bosen dah ya. Belum lama enggak ketemu jadi enggak bosen dong ya. Kan lama ya. Kapan tuh Indah terakhir siaran ya? Baru hari ini bisa siaran kembali untuk menemani Anda gitu ya. Terima kasih tadi buat Mbak Ani, Mbak Martini. Nanti satu persatu lagunya akan kami hadirkan untuk Anda. Sembari kita juga menantikan live streaming malam tirakatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang nanti akan dilaksanakan di Pendopo Petilasan Pangeran Mangkubumi Kerikilan Masaran Sragen pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda bisa menyaksikan melalui YouTube Pemkab Sragen, wow, atau bisa mendengarkan 94,7 MHz Buana Asri FM ya. Baik, di sini untuk Mitra Buana dan pendengar satu penelpon. Halo, selamat malam LPPR Buana Asri.
2: Duluan, Mbak.
0: Iya, halo Bunda Kini. Iya.
2: Tanya, Mbak.
0: Apa, Bun?
2: Mbak Martin itu besarnya gemes. Siapa kok lucunya sekali?
0: Nah, iya.
2: Pinter bicaranya
0: tuh. Pinter bikin parian juga ya.
2: Ya, terima kasih sendulannya Mbak Martin.
0: Iya,
2: Mbak Martin itu strawberry.
0: Iya, Bunda. Ini Bunda lagunya apa, Bunda?
2: Cinta bukan mainan ya, Mbak.
0: Cinta bukan mainan, boleh. Salamnya untuk siapa? Iya. Oke. Iya. Oke, siap. Iya. Iya, Bun. Iya, Bunda. Lama nggak muncul ini, Bunda. Udah berangkat lagi kelihatannya, Bunda. Bunda, betul. Oh gitu, ya Bunda. Iya. Sama-sama, Bun. Iya, sama-sama Bunda Kini yang ada di Mbalu. Yuk gereng, terima kasih ya Bunda. Nanti lagunya Andekan Kau Datang boleh nanti kita hadirkan ya. Nanti Cinta Bukan Mainan buat Bunda Kini, Andekan Kau Datang buat Mbak Ani Cantik Gemoy, dan juga tadi Cah Ayu buat Mbak Martini. Nanti satu persatu lagunya Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Kali ini buat Mbak Martini dulu nih. Cah Ayu kami hadirkan lagunya untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sragen Engkang kula tresnani, semoga kabar baik selalu. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen. Saat ini kita sedang memperingati hari jadi Sragen yang ke-280. Tanah yang kita injak ini melalui tanah Sangiran adalah bagian dari warisan Purba. Artinya, tanah ini menjadi saksi penting sejarah peradaban perjalanan manusia. Warisan ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita jaga, sekaligus kita jadikan inspirasi untuk kemajuan. Mari kita bersama-sama bekerja dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dirgahayu Sragen, kita bekerja untuk Sragen lebih maju, sejahtera, dan merata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ya, balik lagi masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Sudah ada Andaikan Kau Datang tadi untuk Mbak Ani Cantik Gemoy. Sudah kita hadirkan lagunya untuk Anda. Dan Cah Ayu buat Mbak Martini Rasa Strawberry. Terima kasih ya. Dan kali ini kita juga sembari menantikan nanti live streaming acara malam tirakatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang akan berlangsung di Pendopo Petilasan Pangeran Mangkubumi Kerikilan Masaran Sragen yang akan dilaksanakan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan 94,7 MHz Buana Asri FM atau bisa menyaksikan melalui YouTube Pemkab Sragen ya. Baik, di sini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan kembali menyapa untuk yang ada di WhatsApp nih ya. Tadi sudah ada Mbak Ani, juga buat yang sudah bergabung. Di sini ada Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kak Indah, iya. Lagi gimana nih kabarnya Kak Indah? Moga sehat selalu, amin. Terima kasih doanya buat Mas Andri Setiawan ya. Dan salamnya buat Mbak Martini Rasa Strawberry ya. Terus juga ini buat Mbak Ros, Mbak Nana, Mbak Adelia, Mbak Larasati, semoga sukses dengan usaha tempe keripiknya. Juga buat Bunda Yasman, Bunda Ninuk, Bunda Rasmiati, Bunda Suradi semua, bunda-bunda, bapak-bapak, mas-mas dan mbak-mbaknya, sukses buat semuanya, amin. Nanti lagunya Cinta Mulia ya. Dan di sini alhamdulillah Kak Indah sekarang di rumah udah punya wifi sendiri, jadi nggak perlu cari gratisan. Wah, puji syukur ya sudah ada wifi sendiri, jadi nggak sibuk kesana kesini ya Mas ya. Makasih buat Mas Andri. Terus di belakangnya Mas Andri, Mbak Indah, iya, aku mau request lagunya Rasa Hati ya. Salamnya buat semua monitor RBA dan juga buat Pak Mul yang ada di Mojosongo buat malam. Sehat selalu buat Mbak Indah, makasih, nanti pulangnya hati-hati aja. Ya, terima kasih buat mamahnya Aswa, nanti lagunya Rasa Hati. Oke, nanti satu persatu deh kita hadirkan kembali buat Mitra Buana yang sudah bergabung di WhatsApp Buana Asri. Tadi Mas Andri Cinta Mulia, boleh. Terus mamai Aswa tadi lagunya Rasa Hati, juga boleh ditunggu aja, nanti kita hadirkan untuk Anda. Nah, selanjutnya 890799 malam LPPL Buana Asri.
1: Belen Arda pamer.
0: Bagus Pak Pono.
1: Ya, bila sampai di Cibatu. Di Cibatu ada anak jadi jago sepak bola.
0: Iya.
1: Yeah. Bisa Adila masih kebagian waktu. Minta diputarkan Oh Lala.
0: Oh Lala, boleh.
1: Kalau enggak kebagian waktu ya gulugunya dari Indramayu, lagunya apa saja mau.
0: Oh, siap deh.
1: Salamnya untuk semua saja tanpa kecuali. Sebab waktunya sangat pendek sekali ini.
0: Betul Bapak.
1: Ya, itu semuanya selamat menikmati dengan teriring ucapan.
0: Bagaimana?
1: Itu lah, ucapannya begini itu anu dagangan martabak diutang patih tengkune. Ada dagangan yang baru,
0: tapi
1: kalau diutang patih tengkune. Nyetel RBA menjadi makanan bagi rohani. Kasih coba itu.
0: Iya Bapak.
1: Atau orang Lebak wisata ke Jawa Timur, nyetel RBA menjadi rabuknya umur.
0: Iya. Iya Bapak.
1: Sampai di Karang Pancan akan mandi di kali. Katanya enggak enak badan, kok makan nambah 3 kali.
0: Iya.
1: Katanya enggak enak badan,
0: enggak enak badan kok nambah 3 kali ya.
1: Makan nambah 3 kali.
0: Iya Bapak.
1: Jajan Mbak Indah,
0: enggak
1: lain jatuh stasiun begini sangat bersih. Sampai di sini dengan ucapan terima kasih.
0: Sama-sama. Yuk kereng, terima kasih kembali di sini untuk yang sudah bergabung Nanti lagunya satu persatu kami hadirkan ya, untuk yang sudah bergabung di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Buat Bunda Kini, Cinta Bukan Mainan kami hadirkan untuk Anda.

0: walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto, Wakil Bupati Sragen, mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi muda masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi super sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
4: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
3: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Baik Mitra Buana, sebelum pamit undur masih ada satu lagu ya untuk Mitra Buana, yaitu Ada Rasa Hatiku nanti buat Bun Mamai Aswa. Tapi sebelumnya di sini nanti kita masih menantikan ya untuk nanti live streaming malam tirakatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang berlangsung di Pendopo Petilasan Pangeran Mangkubumi Kerikilan Masaran Sragen pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyaksikan YouTube di Pemkab Sragen dan juga mendengarkan 94.7 Buana Asri Sragen ya. Dan sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Anda di Kalakus Plus. Dan pastinya di sini selamat malam, dan pukul 7 malam nanti Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami sajikan untuk Anda. Indah pamit, selamat malam dan salam. Yuk gerak.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husbandi Adiwarni, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM. Kami seluruh jajaran Dewan Direksi dan kru Buana Asri mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen dengan mengusung tema Sragen Tanah Manusia Purba. Semoga menjadi pengingat bahwa Sragen memiliki warisan sejarah dan peradaban yang luar biasa yang harus kita jaga bersama sebagai kebanggaan daerah. Di usia yang ke-280 ini, semoga Sragen semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari, dan pembangunannya terus berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Dirgahayu Kabupaten Sragen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
5: Dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
6: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
5: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
7: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
5: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
9: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa, karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. Dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasannya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh, dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekadar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
10: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
11: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
10: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
11: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
12: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
11: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
13: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari ini Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
14: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
13: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
15: Program magang nasional, disebutnya tadi?
16: Anggarannya berapa?
15: berapa?
16: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
13: Dalam rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
17: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
18: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
17: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai EOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
18: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
19: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
18: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan, maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
20: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi kemudian kabupaten kabupaten kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
20: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
21: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
20: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat, yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata, yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
22: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
23: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
22: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
23: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
24: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
23: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Through this festival, you may have a chance to
1: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
2: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
1: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
1: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
8: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
8: Hasil seri ini memberikan tambahan satu poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Baik Mitra Buana, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama warta berita yang kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya dan kali ini kita akan kembali ke acara selanjutnya. Masih di Buana Asri FM 94,7 MHz.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hardianto selaku Sekda Kabupaten Sragen mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow!

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana, kali ini kita masih menantikan ya untuk siaran langsung jalannya acara Malam Tirakatan Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang kali ini akan dilaksanakan di Pendopo Petilasan Pangeran Mangkubumi Krikilan Masaran Sragen. Dan sembari menantikan di sini, kita masih akan menghadirkan beberapa lagu-lagu pilihan yang sudah kita siapkan sembari menantikan live streaming Malam Tirakatan Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Anda bisa mendengarkan 94,7 MHz Buana Asri FM atau di YouTube Pemkab Sragen. Baik, di sini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Rahman MBDI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Sragen Tanah Manusia Rumah. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Mitra Buana dan pendengar masih di Buana Asri FM 94,7 MHz ya, dan kita masih menantikan yaitu jalannya Malam Tirakatan yang akan kami siarkan secara langsung melalui Buana Asri Sragen, dan Anda juga bisa menyimak melalui YouTube di Pemkab Sragen ya. Jadi tetap setia bersama dengan Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen sembari menantikan live streaming Malam Tirakatan Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen bersama Bupati Sragen Bapak Haji Sigit Pamungkas SIPMA dan Bapak Wakil Bupati Sragen Haji Suroto yang akan berlangsung di Pendopo Petilasan Pangeran Mangkubumi Krikilan Masaran Sragen. Dan selamat malam untuk Mitra Buana, pastikan untuk selalu setia bersama dengan Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Baik Mitra Buana dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan live streaming Malam Tirakatan Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang berlangsung di Pendopo Petilasan Pangeran Mangkubumi Krikilan Masaran Sragen. Dan kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan Malam Tirakatan Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
3: Mustika Masaran lan poro tamu kakung putri engkang dahat kinurmatan soho poro pandere pandamanan Radio Publik Lokal wewengkon Tlatah Sragen ing wonten pundi panggenan. Awit saking barokah soho rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sami saged pinaringan makempal manunggal kanthi karahajan tebih ing sami kala. Nun inggih wonten ing hadicara tirakatan pengetan hadeging Kabupaten Sragen kaping 280 warsa 2026 ing dalu punika kawi wiwitan. Para tamu kakung sumawa putri, kalajengaken adicara atur pambagyo harjo ingkang badhe kasariro panjenenganipun pangarsa Desa Krikilan Bapa Jembati. Wekdal kasumanggaaken.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du. Ingkang kinurmatan Bapak Bupati Sragen sekalian Ibu, ingkang kinurmatan Bapak Wakil Bupati sekalian Ibu, ingkang kinurmatan Forkompimda Kabupaten Sragen, ingkang kula hormati Muspika Kecamatan Masaran, ingkang kula hormati Bapak Ibu perangkat desa, lembaga desa, soho ingkang kula hormati Bapak Ibu warga masyarakat ing Desa Krikilan. Saderengipun nglajengaken matur langkung rumiyin sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken ngambali ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Karana agung barokah rahmat lan hidayah ingkang kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah wonten ing rikalenggahan saged makempal manunggal wonten ing papan petilasan Mangkubumi Desa Krikilan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen sedaya manggih kawilujengan katentremanipun. Atur salam selawat kita tetepaken dumateng junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kula panjenengan sedaya dereki sunah-sunahipun saengga kula panjenengan sedaya dipun daken dados umatipun sae wonten ing alam donya langkung-langkung wonten alam akhiratipun. Bapak Ibu ing mriki kula minangka wakil saking pemerintah Desa Krikilan pindah ngaturaken sugeng rawuh panjenengan sedaya kula aturi pinarak lelenggahan kanthi sukarna ing penggalih ngantos purnaning pahargyan pawiwahan wonten ing dalu punika. Ingkang salajengipun kula nyuwun pangapunten awit sedaya kekiranganipun lan anggenipun mapan mernahaken palenggan panjenengan sedayanipun. Ugi kula ngaturaken agungi panuwun dumateng Bapak Bupati sedaya perangkatipun ingkang sampun kersa nggatosaken utawi ngrihab wontenipun patilasan wonten ing mangku bumi menika. Lan ugi kula ngaturaken agungi panuwun dumateng sedaya warga masyarakat wonten ing desa Krikilan ing dalu punika sampun kersa ngrawuhi nggih awit pengetanipun utawi ambal warasanipun wonten ing kabupaten ingkang 280 taun wonten ing taun 2026 wulan Mei menika. Ugi nyuwun pangapunten dumateng Bapak Bupati sedaya perangkatipun wonten ing Desa Krikilan nggih kawontenan mekaten lan mbebilih setiap utawi saben taun dipun wontenaken pengetan utawi ambal warsa wonten ing petilasan menika. Nggih, namung sekedhik nggadahi panyuwun dhateng warga masyarakat lumantar kula Bapak Bupati nggih mbebilih wonten longgaring penggalih kersa menggalih wontenipun margi ingkang mlebet wonten ing patilasan menika menika dereng dipun cor. Nggih, dados ngajengan menika tesih nggih sebelahipun dereng dipun cor, pramila monggo mangke kula niki secara lisan wakil saking masyarakat ambo pilih mangke wonten wekdal longgar saged ndamel proposal dumateng Bapak Bupati ngoten. Mbok pilih mekaten lan semanten atur kula saestu kula pinangka wakil saking masyarakat Desa Krikilan kathah kekiranganipun langkung-langkung anggenipun pernahaken mapanaken panjenengan sedayanipun langkung-langkung anggenipun paring suguh utawi lungguh kirang trap sila saestu kula nyuwun ageming pangapunten. Tutup ngatur warita walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para tamu kagung Sumawana Putri, kalajengaken mersani tari gambyong sesarengan.

Para rawuh ingkang kinurmatan, kalajengaken mersani video sejarah hadekipun Kabupaten Sragen.

ageng tegel kalian rayunipun. Ananging amargi sampun rumaos utang budi kalian kompeni,

Pangeran yang lama dan keterangan, Pangeran berhubungi kalian pasukan itu, tunjuk kesempatan yang karang nongko, tapi pertemuan suka hati. Nonton ini sebenarnya, Pangeran mampu meninjau.

alat semua pun ya akan kami memperluas wilayah kawasan. Saat perang menyatakan pasukan itu kami dipunsi dengan sendiri itu Raden Mas Said soho adipati saking perhubungan ingin menikau Pak RT Pak Kropo dinasan sangat sanis sendiri tentang sanis-sanis juga yang perjuangan itu Pangeran Mangkunegara. Pusat pemerintahan Pangeran Sukawati wonten ing desa Gebang dipun mauningani dening kompeni Walandi ingkang makarya sesarengan kalian kasunanan saha badhe ngawontenaken penyerangan utawi keraman dhateng desa Gebang ingkang dipun pimpin dening Patih Pringgalaya inggih menika patihipun Patuhono kali ananging rencana menika dipun muningani dening celik sandhinipun Pangeran Sukawati. Salajengipun kanthi pin

perlawanan pasukan Pangeran Sukowati kiat. Soho dipun sebabaken kompeni rumaos kadesek salajengipun damel siasat memecah belah kanthi ngawontenaken perjanjian pelihan negeri. Ingkang salajengipun kawentar sinebat perjanjian Giyanti 1755. Ingkang isinipun kerajaan Mataram dipun pecah dados Kasunanan Surakarta soho Kasultanan Yogyakarta kanthi ngangkat Pangeran Mangkubumi utawi Pangeran Sukowati ajejuluk Sultan Hamengkubuwono kaping setunggal.

Salajengipun Raden Mas Said utawi Pangeran Sambernyawa dipun tetapaken dados adipati Mangkunegara setunggal kanthi pikantuk saperangan wewengkon Kasunanan Wonogiri saha Karanganyar. Saksampunipun Pangeran Mangkubumi dipun angkat minangka dados Sultan Hamengkubuwana setunggal, ndadosaken wewengkon Sukawati dados kirang dipun gatosaken amargi tebih saking pusat pamarintahan Kasultanan Yogyakarta. Rikala semanten menika tuwuh perlawanan pemberontakan saking Madiun kaliyan Ponorogo ingkang gadah pepenginan nguwaosi wilayah Sukawati ingkang dipun pimpin dening Pangeran Rangga Madiun. Kangge ngadepi pemberontakan menika, Raden Tumenggung Kartawirya, salah satunggalipun punggawa pasukan Pangeran Mangkubumi, dipun utus mandegani pasukan ngadepi keraman utawi pemberontakan kasebut.

0: 1250 kanthi serat kekancingan Sunan Pakubuwana kalih, inggih menika serat Angger-Angger Gunung, tlatah ingkang mapanipun strategis dipun tetapaken minangka pos tundan. Inggih menika papan kangge njagi ketertiban saha keamanan lalu lintas barang saha serat perbaikan jalan lan jembatan. Kalebet salah satunggalipun inggih menika pos tundan Sragen. Sasampunipun KRT Kartowirya kapundhut, kalenggahanipun minangka bupati Penamping dipun gantos dening putranipun ingkang nomer gangsal, ingkang asma timuripun RM Sulomo. Salajengipun wiwit tanggal gangsal Juni 1857 dening Sunan Pakubuwana 8 kanthi pasarujukan utawi persetujuan Presiden Surakarta Baron Degir, dipun tambah panguwaosanipun inggih menika nindakaken jejibahan kepolisian, salajengipun sinebat Kabupaten Gunung Polisi Sragen. Saha RM Sulomo ingkang dipun tetapaken minangka Bupati Gunung Polisi Sragen kanthi keparingan asma KRT Sastro Dipuro.
1: Adapun sejarah pemerintah di Kabupaten Sragen dari waktu ke waktu, yakni tahun 1847 sampai 1861, Kanjeng Raden Tumenggung Sastrodipuro sebagai Bupati Sragen yang pertama. Tahun 1861 sampai 1903, Kanjeng Raden Tumenggung Wiryaprojo, yakni cucu Kartowirya, sebagai Bupati Sragen yang kedua. Tahun 1903 sampai 1933, Panji Sumonegoro, yakni cucu Kanjeng Raden Tumenggung Wiryadiprojo, diangkat sebagai Bupati Sragen. Pada saat itu, sebagai pemerintahan Sunan Pakubuwana ke-9 dengan Richblad nomor 23 tahun 1918, di mana Kabupaten Gunung Polisi Sragen diganti menjadi Kabupaten Pangreh Projo sebagai daerah otonom yang melaksanakan kekuasaannya mengenai hal hukum dan pemerintahan. Tahun 1933 1939 Bupati Sragen dipegang oleh KRMAA Yudonegoro. Tahun 1939 sampai 1944 Bupati Sragen dipegang oleh KRMT MR Wongso Nagoro. Tahun 1944 sampai 1946 Bupati Sragen dipegang oleh KMLT Darmo Negoro. Nah, setelah proklamasi 1945, di Sragen ada gerakan masyarakat yang menginginkan lepas dari penguasaan Kasunanan Surakarta dan bersatu dengan pemerintahan Republik Indonesia. Keinginan masyarakat tersebut kemudian dilanjutkan dengan adanya Komite Nasional Indonesia Daerah atau KND Sragen yang terjadi pada bulan September 1945 dengan rancangan Ketua Pimpinan KMRT P. Mangkunegoro, Wakil Ketua Suhari Kusumodirjo. Anggotanya terdiri dari 25 orang, diantaranya S. Mloyo Pranoto, Indarjo, dan Cipto Pranoto. Keputusan Komite Nasional Daerah Sragen A, memberikan keinginan rakyat Sragen supaya

0: bisa lepas dari ikatan peraturan swapraja kepada Bupati Darmonegoro. B. Jika Darmonegoro bersedia, tetap diminta menjadi Bupati Sragen. Tetapi Bupati Darmonegoro tidak bersedia memberikan persetujuan dengan permintaan Komite Nasional Daerah Sragen dengan alasan, satu, sebagai abdi dalam, beliau harus tetap setia pada raja. Yang kedua, sikap lepas dari peraturan tadi bertentangan dengan keputusan pemerintah kerajaan. Maka sebagai keputusannya, Bupati Darmonegoro merasa lebih baik kalau memimpin ke Solo. Dan yang ketiga, untuk menanggulangi adanya kekosongan pemimpin tadi, selanjutnya dibentuk pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan meminta KMRT Mangkunegoro sebagai Bupati Sragen. Untuk menyatakan kalau lepas dari ikatan peraturan swapraja, kemudian diadakan rapat umum bertempat di pelataran gedung kontrolir yang dihadiri masyarakat banyak, organisasi perjuangan, dan lurah-lurah sekabupaten Sragen pada tanggal 26 April 1964.
1: Mulai saat itu, selanjutnya Kabupaten Sragen menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah zaman kemerdekaan yang dipimpin oleh KMRT Mangunegoro. Bupati Sragen pertama setelah kemerdekaan periode tahun 1946 sampai dengan 1950. R. Suprapto Wiryo Saputro, Bupati Sragen kedua, periode tahun 1950 sampai dengan 1959. M. Mustajab, Bupati Sragen ketiga, periode tahun 1959 sampai tahun 1967. Suwarno Joyowardono SH, Bupati Sragen keempat, periode tahun 1967 sampai dengan tahun 1973. Sri Nardi, Bupati Sragen kelima, periode tahun 1973 sampai dengan tahun 1974. Sayid Abbas, Bupati Sragen keenam, periode tahun 1974 sampai dengan 1980. Haji Suryanto PA, Bupati Sragen ketujuh, periode tahun 1980 sampai dengan tahun 1990. HR Bawono, Bupati Sragen ke-8, periode tahun 1990 sampai dengan tahun 2001. Haji Untung Wiono, Bupati Sragen ke-9, periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2011. Haji Agus Fathur Rohman SHMH, Bupati Sragen ke-10, periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Bupati Sragen ke-11, periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2025. Sigit Pamungkas SIPMA, Bupati Sragen ke-12, periode tahun 2025 sampai dengan sekarang.

Ibu, Bapa, para tamu ingkang satuhu kinormatan. Wontene adicara salajengipun non inggih tanggap woro utawi sambutan Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas SIP MA. Wekdal kawula semanggaaken.

Bapak Ibu sekalian, sehat sedaya nggih? Mun dahar niki wau. Dereng. Niki disambi nggih. Nggih, monggo disambi. Mengke selak anu nggih. Selak enten sing mendhet nggih. Monggo didahar. Sebelum saya mulai, tadi ada aspirasi soal mergi nggih. Mergi. Pak DPU tolong dicatat nggih. Niki penting dalane alus, mergine alus. Amargi mengke tanggal insya Allah panjenengan cadet tanggal 25 Juni insya Allah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 rawuh teng Sragen. Yeah. Kalau tahun 2025 kemarin saya Mbah Wakil Pak Sekda sowan teng Jogja mriko ngaturi Sultan rawuh teng Sragen amargi leluhur-leluhuripun Sultan kan pendiri Sragen. Nah, mosok dereng pernah diinguk-inguk Sragen ngaten. Ngaturi monggo Sultan kersa teng Sragen pas hari jadi di tahun 2026. Alhamdulillah Sultan kersa dan kemarin utusanipun pun mriki teng Sragen insya Allah badhe rawuh ngoten nggih. Tanggal 25 mengke enten kegiatan di kantor Pemda yang baru. Nah, mengke monggo mriko dan kita doakan insya Allah moga-moga Sultan mboten nonton alang setunggal menopo nggih. Bapak Ibu sekalian yang kula hormati, kusipun Pak Wakil, Soh Ibu, Ibu Ketua PKK Garwo Kulo, Ibu Linda Sudeni SH, Pak Sekda, seluruh jajaran OPD, staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, Pak Camat, Bu Camat, Pak Lurah, sedonipun dan kusipun warga masyarakat Sragen ingkang kula tresnani lebih khususipun warga masyarakat Masaran lebih khususipun warga masyarakat Krikilan. Katentreman karaharjan miwah karahayon muga tansah tumanduk dumateng kula lan panjenengan sedaya sumrambah ing sedayanipun. Engkang tuhu kinurmatan para pepunden, para sesepuh pinesepuh, pangarso masyarakat, pangarso agami, soho sedaya baroyo, ageng warga Sragen engkang kula tresnani. Puji dalasan puji syukur, alhamdulillahirabbil alamin, aturaken konjuk dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya berkah soho kawiyujanganipun satemah baroyo ageng warga Kabupaten Sragen. Sesarengan keparang mengeti hambal warso kaping kalih atus wolung doso Kabupaten Sragen warso kalih ewu enem likur kanti kebaing kabagas waran soho kebaing guyub rukun. Bapak Ibu engkang tuhu bagio mulyo dalu menika kula lan panjenengan tirakatan mengayu bagio mapak hambal warso ingkang kaping kalih atus wolung doso Kabupaten Sragen ingkang dawuh ing dinten Rebo Wage Surya kaping 17 Mei 2026. Semoga pengetan hambal warso menika kaginakaken pinangka wedal ingkang sae atur pakurmatan saha nglajengaken perjuangan para leluhur Kabupaten Sragen kagem nuhoni dawuh Sragen ingkang berkemajuan sejahtera lan merata. Kabupaten ingkang baldatun toibatun warobun gobur toto tindi tentrem kertoraharjo gemah ripah loh jinawi. Wosing gati dinten hambal warso Kabupaten Sragen ing warso kalih ewun 26 inggih menika warisan purba inspirasi kemajuan. Wigatosing atur menika mengku werdi lumantaran wedal kepengker kalian wedal ingkang badhe dateng. Pinangka warisan purba sangiran Sragen
nggadahi langkung saking 50% fosil manusia purba ing donya. Paling ageng sak indeging jagat satamah UNESCO paring jejuluk pinangka Early Man Site. Di wonten ing taun 1996. Nanging warisan purba mboten namung rujukan ing fosil utawi barang pecah ingkang kasimpen ing museum kemawon, langkung saking menika pinangka pranyatan bab jati diri. Kanthi sangiran sragen sampun kapilih dening sejarah pinangka seksi lampah panjang evolusi manungsa ing saking denging jagat. Ing siti menika peradaban donya manggihaken wadipun. Warisan purba atur pemut dumateng kula lan panjenengan bilih sragen menika papan ingkang tangguh, papan ingkang sampun kiat mayuta-yuta warsa nglampahi ewah-ewahipun jagat. Sragen pinangka papan sepisan ngrembakaning peradaban. Menika pinangka lelandasan bombong, lelandasan jati diri. Kula lan panjenengan gadah pengajap bilih saideging jagat pirsa menawi sragen the land of Java man, tanah manusia purba. Nanging mboten ngajap namung mandek ing raos bombong ing wedal kala rumiyin kemawon. Sawetawis menika inspirasi kemajuan prastiya dumateng wedal ingkang badhe dateng. Kula lan panjenengan mboten purun kajeglong ing angen-angen wedal kala rumiyin, namung ngajap bilih agenging sejarah pinangka dados pamecut ngrembakaning panggalih ing dinten menika. Wedal kala rumiyin dadosaken semangat kemajengan kanthi sepisan semangat adaptasi. Bilih manusia purba ing sangiran saged manunggal kalian alam supados tetep gesang. Pramila kula lan panjenengan pinangka masyarakat Sragen ingkang sakmenika kedah langkung saged tetep gesang ing jaman kemajengan ing ewah-ewahaning jaman menika. Teknologi digital saha pambeng ekonomi global. Kaping kalih inovasi tanpa henti. Para peneliti madosi bab wadi sak lebeting siti, kula lan panjenengan kedah mbudidaya bab-bab ingkang enggal ing wewengkon Sragen kawiwitan saking tetanen industri dumugi UMKM. Kaping tiga, bangun dengan akar. Bangun margi, bangun griya sakit, bangun pawiyatan ingkang katindakaken kanthi mboten nilaraken pitutur luhur lan kearifan lokal ingkang dipun warsaken kanthi turun temurun. Wonten ing seratan sejarah tlatah Sangiran pinangka perang wewengkon Kabupaten Sragen. Tlatah kasebat pinangka tonggak gesangipun peradaban manusia purba ing kala rumiyin. Kanthi menika semangga dipun dadosaken pamecuting semangat kangge dadosaken Kabupaten Sragen ingkang ngrembaka lan raharja. Pinangka muda ingkang mudi jadi bahan ngrembakaken Kabupaten Sragen. Tartamtu mboten angsal kesupen kalian krida dharma lan paring bekti para leluhur. Pramila saking menika ing wedal ingkang kebak ing kabyakyan menika, kula pinangka bupati lan sulih sedaya bebrayan ageng masyarakat Kabupaten Sragen ngaturaken agunging panuwun saha pangaji-aji ingkang sainggil-inggilipun dumateng para pangarsa, para tokoh sesepuh ingkang sampun handosaken Kabupaten Sragen ingkang kuncoro raharjo saha handosaken bombong ing manah kula lan panjenengan sedaya ing wedal menika. Atur panuwun lan pangaji-aji ugi kula aturaken dumateng sedaya warga Kabupaten Sragen ingkang tansah guyub rukun hanyeng kuyung kanthi ikhlas ing manah satemah lampahing pamerintahan, lampahing pembangunan saha anggenipun atur ladi dumateng warga masyarakat kalampahan kanthi sae lan rancak. Wonten kledangan, wonten kalodangan ingkang kebak ing kabagian menika, Bapak Ibu sekalian, kula pinangka Bupati Sragen nyuwun dumateng baraya ageng para warga masyarakat saperlu ngawat-awati lampahipun pamerintahan Kabupaten Sragen sedaya wau
seiring kalian visi dan misi ingkang kawedhar ing rencana pembangunan jangka menengah daerah warso kalih ewu salangkung dumugi kalih ewu sang likur. Satawasipun wonten tigang perkawis program pemerintah Kabupaten Sragen ingkang kedah dipun wigatosaken kanthi tarwaca. Sepisan Bapak Ibu sekalian, pembangunan infrastruktur margi. Ing wedal menika wonten 1,306 ruas margi kabupaten ing 20 kecamatan kalih dasa kecamatan ingkang kedah dipun dandosi amargi sampun mataun-taun risak. Margi ing dusun-dusun kathah ingkang risak ugi betah kawigatosan. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah prasetya badhe ndandosi margi risak sekedhik mboko sekedhik. Warsa 2026 menika wonten 29 ruas margi ingkang dipun dandosi kanthi prabaya langkung saking 80 miliar. Kaendhaken prabaya kangge ndandosi margi menika kanthi pangajab kangge mrayogakaken pembangunan. Kaping kalih Bapak Ibu sekalian, penerangan margi. Tasih kathah margi ingkang peteng dedet, kabetahan penerangan margi gunggungipun 23,870 titik ing tlatah Sragen. Ing wedal menika nembe kaleksanan 2,123 utawi 10

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men
2: Sugeng dalu para pamirsa sakmenika sampun kita midhangetaken sesarengan siaran langsung Malam Tiragatan sakmenika Sugeng Abel Warso Kaping 280 Kabupaten Sragen sakmenika siaran langsung Malam Tiragatan Sugeng Abel Warso Kaping 280 Kabupaten Sragen dipun laksanakaken wonten pendopo petilasan Pangeran Mangkubumi Desa Krikilan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen sakmenika dinten Selasa 26 Mei tahun 2016 dalam ingkang tugas ngaturaken matur nuwun kita lanjut wonten adicara saklajengipun
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Manor

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung malam tirakatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang kali ini dilaksanakan di Pendopo Petilasan Pangeran Mangkubumi, Desa Krikilan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, tepatnya di hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan tentunya di tanggal 27 Mei 2026 Kabupaten Sragen genap di usia 280 tahun. Dan kali ini di hari jadi ke-280

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Sragen, mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Suharno STMT, Rektor Universitas Sragen, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280. Terus melaju menjadi daerah yang maju, guyub, dan penuh prestasi. Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Sigit Pamungkas, semoga Sragen semakin keren dan berprestasi. Universitas Sragen siap untuk tumbuh dan berkontribusi untuk Kabupaten Sragen. Majulah Sragen bersama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Dirgahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Kabupaten Sragen kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional melalui inovasi pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah Kabupaten Sragen resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan penerbitan sertifikat tanah secara otomatis dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT PBB. Inovasi berbasis web tersebut dirancang untuk memangkas birokrasi berbelit yang selama ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat saat mengurus administrasi pertanahan dan kewajiban pajak mereka. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, sistem inovatif ini lahir dari kegelisahan panjang masyarakat. Selama ini, warga yang telah menerima sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN masih harus melakukan pengurusan manual untuk menyesuaikan data SPPT PBB, terutama pada proses pemecahan, penggabungan, maupun peralihan hak tanah. Melalui sistem baru tersebut, perubahan data tanah akan langsung terhubung dengan penyesuaian SPPT PBB dan BPHTB secara otomatis. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi melalui prosedur panjang yang memakan waktu. Pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN Pusat menyebut inovasi yang diterapkan Kabupaten Sragen ini sebagai yang pertama di Indonesia. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi pelayanan sekaligus menutup celah praktik pungutan liar dalam administrasi pertanahan.
3: Pemanfaatan teknologi informasi. Jadi salah satunya adalah penggunaan pecah tanah itu serta-merta diikuti dengan slip pembayaran PBB. Jadi begitu tanah itu dipecah, pembagi waris, entah itu dijual, terjadi perlahan hak milik itu langsung SPPT-nya berubah,
4: menyesuaikan.
3: Dan itu pertama di Indonesia. Kemarin didatangi dari Bank Dunia, dari Kementerian Keuangan, dari Kemendagri, kemungkinan akan direplikasi pada tingkat nasional. Dulu kita juga punya, di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kita juga punya inovasi perizinan satu pintu, satu atap. Itu kan inovasi yang terus dibuat oleh pemerintahan-pemerintahan dari masa ke masa di Kabupaten Sragen yang menunjukkan bahwa masa lalu menjadi inspirasi untuk berubah.
2: Keberhasilan inovasi digital tersebut juga menarik perhatian berbagai pihak, perwakilan dari Bank Dunia atau World Bank, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri. Belum lama ini datang langsung ke Sragen untuk melihat penerapan sistem tersebut. Bahkan, inovasi tersebut direncanakan menjadi model yang akan direplikasi secara nasional. Pemerintah Kabupaten Sragen menilai keberhasilan ini menjadi bagian dari semangat reformasi birokrasi yang terus dikembangkan dari masa ke masa. Sebelumnya, Sragen juga dikenal sebagai pelopor pelayanan perizinan satu pintu dan satu atap di Indonesia.
5: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 adalah Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, tema tersebut menjadi simbol semangat masyarakat Bumi Sukowati dalam menjaga sejarah panjang peradaban, sekaligus menjadikannya pijakan menuju masa depan yang lebih maju dan modern. Sragen memiliki jejak penting dalam perjalanan manusia purba dunia, terutama melalui kawasan situs Sangiran yang telah dikenal sebagai salah satu pusat penelitian manusia purba terbesar di dunia. Melalui tema tersebut menegaskan bahwa kekayaan sejarah dan budaya bukan sekedar warisan, tetapi sumber inspirasi dalam pembangunan daerah. Peringatan tahun ini diharapkan mampu memperkuat identitas daerah sebagai pusat warisan peradaban dunia, sekaligus mendorong kemajuan di bidang pendidikan, budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Dengan semangat warisan purba inspirasi kemajuan, Sragen terus melangkah menjadi daerah yang berakar pada sejarah namun siap menghadapi masa depan.
3: Tema Hari Jadi Sragen ke-280 ini adalah warisan purba inspirasi kemajuan yang pada intinya bahwa Sragen ini memiliki jejak peradaban yang panjang sebagai warisan yang kita miliki hari ini. Hari ini adalah keberlanjutan dari masa lalu yang dengan itu kita jadikan inspirasi untuk kemajuan. Kita ketahui bersama, dulu manusia purba menciptakan kapak perimbas. Itu adalah kemajuan pertama yang diciptakan oleh manusia untuk survive dalam kehidupannya. Nah, dengan itu maka Sragen hari ini juga bisa mengambil inspirasi itu bagaimana masa lalu menjadi inspirasi untuk kemajuan Sragen modern, Sragen yang lebih sejahtera, Sragen yang lebih makmur, Sragen yang lebih maju.
4: Perayaan tahun ini itu cukup spesial Pak, bertepatan dengan Idul Adha.
3: Ya, ini jadi semakin banyak didoakan oleh tidak hanya masyarakat Sragen tapi masyarakat dunia sama-sama merayakan hari jadi Sragen insyaallah. Meskipun bukan di sana tapi itu barokah tersendiri bagi Kabupaten Sragen. Ya, setelah sholat Idul Adha rencananya kita ada acara potong tumpeng untuk merayakan hari jadi Sragen. Jadi masyarakat Sragen kami himbau nanti hari raya Idul Adha bisa sholat bersama-sama di kantor Pemda baru dan setelah itu kita potong tumpeng rame-rame untuk merayakan hari jadi Sragen.
2: Upaya pencegahan stunting terus dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, menyerahkan bantuan telur kepada keluarga penerima manfaat di Kelurahan Sragen Tengah dan Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Senin 25 Mei 2026. Program bantuan gizi tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sragen dengan PT Karon Pokpen Indonesia. Sebanyak 20.000 butir telur disalurkan untuk masyarakat di 20 kecamatan sekabupaten Sragen. Nyonya Linda Sigit Pamungkas mengatakan, bantuan telur diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Setiap kotak bantuan berisi 30 butir telur dan dianjurkan dikonsumsi 2 butir setiap hari dengan prioritas untuk anak-anak. Menurutnya, kegiatan tersebut terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, diantaranya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPKB, PPPA Kabupaten Sragen, dan Tim Pengendali Genting Kabupaten Sragen.
6: Bagian dari pelaksanaan program genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting, kerjasama dengan PT Pokpan, Tim Pengendali Genting, mendapat 20.000 butir. Yang ini kita sebar di 20 kecamatan, satu penerima ada 30 butir untuk keseharian. Semoga nanti dapat ikut membantu yang stunting-stunting ini menjadi lebih baik lagi penanganannya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas PPKB PPPA Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto Mkes, mengimbau masyarakat agar bantuan telur dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah stunting. Pihaknya juga mengajak para orang tua untuk mengolah telur menjadi berbagai menu menarik agar anak-anak lebih tertarik mengkonsumsinya.
7: Ini telur ini mau dimanfaatkan dengan baik. Diutamakan untuk anak-anak ini di masa apa nggak bosen,
8: nggak bosen tak kasih telur ini.
7: Oh, ini bisa dimodifikasi macam-macam. Telur bisa campur dengan tahu ya kan, juga ada seratnya, bisa dibuat makanan, dicetak macam-macam sehingga anak tertarik. Karena anak itu makan bukan karena butuh, tapi karena rekreasi, bermain. Makanya telurnya harus dibuat yang menarik. Tambahin wortel, tambahin wortel ya, sehingga anak jadi tertarik.
5: Turnamen sepak bola Piala Bupati Sragen 2026 yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 tahun 2026 dimenangkan kesebelasan dari Kecamatan Kalijambe setelah mengalahkan Kecamatan Karangmalang dengan skor 4-2 melalui adu penalti pada partai final di Stadion Taruna Kabupaten Sragen Minggu 24 Mei 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengungkapkan, sepak bola mengajarkan bahwa kemenangan hanya dapat diraih melalui kerja keras, kekompakan, dan disiplin tinggi. Ditambahkan, nilai tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus berkontribusi mewujudkan Sragen yang lebih maju, sejahtera, dan merata. Bupati juga turut mengapresiasi seluruh rangkaian pertandingan yang berjalan dengan lancar, aman, dan penuh sportivitas. Antusiasme masyarakat yang memadati Stadion Taruna Sragen dinilai menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap sepak bola. Juara 1 Kecamatan Kalijambe meraih penghargaan berupa trofi dan uang pembinaan sebesar Rp10 juta. Juara 2 Kecamatan Karangmalang trofi dan uang pembinaan sebesar Rp7,5 juta. Juara 3 Kecamatan Gemolong dan Sambirejo trofi dan uang pembinaan sebesar Rp5 juta. Top skor Triwidodo dari Sambirejo dan Fatoni Ival dari Karangmalang masing-masing berhasil mencetak 4 gol, membawa pulang trofi dan uang pembinaan sebesar Rp1 juta. Sementara pemain terbaik Faisul Mukhlisin Haq dari Kalijambe mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar Rp1 juta.
9: Hari ini kita sudah menyelesaikan pertandingan Piala Bupati Sragen Bupati Cup tahun 2026 berlangsung dengan lancar, damai, dengan penuh persahabatan. Kita syukuri seluruh rangkaian pertandingan tidak ada kejadian-kejadian yang mengecewakan. Semua penuh sportivitas, semua berlaga penuh persahabatan, semua berlaga penuh persaudaraan. Nah ini kita sambut dengan baik dan juaranya sudah ada. Yang lebih penting dari semua pertandingan itu adalah bahwa ini untuk mempererat silaturahim, mempererat persaudaraan sesama warga Sragen. Yang kedua dimaksud juga untuk membina potensi-potensi pemain sepak bola di Kabupaten Sragen, di mana banyak sekali pemain sepak bola di Kabupaten Sragen itu yang hebat bermain di tingkat nasional. Yang ketiga juga ini bisa menjadi cikal bakal untuk menghidupkan kembali tradisi tahunan sepak bola di Kabupaten Sragen, yaitu Bupati Cup. Insya Allah tahun depan kita gelar lagi Bupati Cup tahun 2027 dengan persiapan yang lebih baik, lebih matang.
10: Untuk permainan sendiri Pak, antara Kecamatan Karangmalang dan
9: Kalijambe? Ya, ini tadi luar biasa sekali, supporternya membludak sampai tidak muat ya stadionnya. Lalu yang kedua, pemainnya saling menunjukkan sportivitas, tidak ada kejadian yang saling merugikan. Wasitnya juga bermain adil, semuanya fair play, sehingga kita benar-benar menikmati pertandingan sepak bola ini dengan baik. Nah ini yang kita harapkan dan alhamdulillah semuanya berjalan baik, semuanya juga nyengkuyung untuk nanti ke depan dilanjutkan dengan pertandingan Bupati Cup.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini, terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian kalian dalam Irwan Permadi sama dengan ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Rebu dinten Selasa 16 Mei tahun 2016. Kagem para pamirsa, dinten menika Irwan Permadi ngerencangi panjenengan saking mergi veteran nomor 21 Seragen Tengah Seragen wonten frekuensi 9.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming wonten www.lppl.buanasriseragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irwan Permadi ngerencangi panjenengan nggih wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Selasa 16 Mei tahun 2016. Dumugi tabuh kawan likur mangke. Kagem para pamirsa, sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih sampun Irwan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 1 3 3 0 0 7. Kagem para pamirsa, dalu menika sampun Irwan Permadi pikak wonten sekar kelinci ucul saking Mbak Endang Paramita. Sama niko sampun dato sekar pambuko wonten giaran ronda malam dalu meniko. Kagem para pamirsa, dalu meniko Irwan Permadi ngaturaken sugeng dalu terus pun tipe wartosipun panjenengan sedoyo. Mugi-mugi kita sedoyo pinaringan sehat walafiat tanpa kirangan setunggal pun opo. Mugi-mugi kita sedoyo pinaringan perlindungan wonten punti kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika kala wau nggih sampun kita pengeti sugeng Ambar Warsa Kabupaten Seragen kaping 280. Sakmenika kala wau dipun laksanakaken wonten pendopo petilasan Mangkubumi Desa Krikilan Kecamatan Masaran Kabupaten Seragen nggih. Kalian benjang insyaallah dipun peringati hari raya Idul Adha. Sakmenika kagem para pamirsa benjang dipun peringati dinten riyaya Idul Adha. 1127 Hijriah. Sak menika mangke benjang tabuh 6:11 dinten Rabu 17 Mei tahun 2016 badhe dilaksanakaken salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1127 Hijriah wonten halaman kantor terpadu Pemda Seragen utawi Pemda Enggal. Sakmenika salat Idul Adha dipun wiwiti tabuh 6 langkung gangsal 11 menit. Swindah malih kagem para pamirsa benjang sumangga kita nderek kita ikuti sesarengan salat Idul Adha sedasa Dzulhijjah 1127 Hijriah. Binjang 17 Mei dinten Rebo nggih, 17 Mei tahun 2016 tabuh 6 langkung gangsal 11 menit wonten halaman kantor terpadu Pemda Seragen utawi Pemda Enggal. Jika kagem para pamirsa, sak menika sampun wonten WhatsApp mlebet nggih saking Bunda Ismi lelenggahan wonten Pelem Gadung sak menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deleno Java men Nak Irwan. Waalaikumsalam mugi Bunda. Nak Irwan, selamat merayakan hari raya Idul Adha. Kalian selamat untuk Kabupaten Seragen yang berulang tahun ke-280. Semoga Kabupaten Seragen asri terus dan jaya terus, masyarakatnya bahagia terus. Untuk Mas Irfan, Bunda nyuwun sekar perahu layar jih saking Mbak Rina di Tama.
Kagem Mas Irfan, mugi binaringan sehat terus, lancar rezekinipun, bahagia terus. Kagem masyarakat Kabupaten Sragen, mugi binaringan bahagia terus, pinaringan rezeki kathah, pinaringan kesehatan terus. Amin ya rabbal alamin. Kagem Mas Irfan matur nuwun, yuk grem. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sakmenika kagem Bunda Isminjih lelenggahan wonten Pelem Gadung. Sekaripun mangke perahu layar saking Mbak Rina di Tama saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bunda mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten Mas Diar ngersake sekar pacobaning urip. Lalanganipun kenton kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Ros, Mbak Ani, Mbak Widyaningsih, Yang Pono, Pak RT, matur nuwun yuk greng. Jih, matur nuwun kagem Mas Diar jih, sekaripun pacobaning urip mangke sakedipun serantos, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mas Ferry sakmenika ngersake sekar udan janji saking Tupang. Matur nuwun kagem Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun malih wonten Pak Jasmino ngersake sekar tembang asmara kagem Bu Sri Wahyuningsih, Mbak Wiwi, Mbak Ros, Eyang Pono, Pak RT Ayah Tovan, matur nuwun yuk greng. Matur nuwun kagem Mas Jasmino. Wah, sakmenika ngersake sekar tembang asmara. Mangke saged dipun serantos nggih, mugi pinaringan sehat terus. Kagem para pamirsa, dalu menika Irwan Permadi badhe pepanggihan kalian Bunda Ismi Rumin. Sakmenika kalian sekar perahu layar. Sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba, semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu.

0: gudang tela. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo. Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo. Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
1: Cakep.
0: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
1: Cakep.
2: Walah, acur jum.
3: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Mustaqim MAG, Ketua Basnas Kabupaten Sragen, mengucapkan selamat hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sragen dengan tema Sragen Tanah Manusia Purba. Semoga Sragen semakin maju, sejahtera, berdaya saing, lestari budayanya, dan mampu mengangkat warisan dunia untuk generasi masa depan. Dirgahayu Kabupaten Sragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Giporo pamiyarso, sama di kota se pepanggian kalian dalam Irfan Permadi. Sama di kota bu, kali likur langkung sekat pitu menit ji Irfan Permadi taseng rencang panjenengan. Sumonggo ingkang badi dereng rekenyakan taseng Irfan Permadi serantos wantar lain telepon 0 kali pitu setunggal 0 kali pitu setunggal tapi SMS uki WhatsApp wantan 0 kali setunggal 33 0 kali 0 sekawan pitu. Kakek para pemirsa, dalu menika sinambi serantos nggih. Sampun Irwan Permadi cawisaken Sekar lunga saking Mas Dori Harsa. Mangke dipun lajengaken Sekar Segoro Ngayogyakarta saking Mbak Niken Salintri. Langsung kemawon sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gimana pemirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, tasih ngrencangi panjenengan sedaya. Sak menika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Kagem para pemirsa, dalam menika langkung 13. Tabu 13 langkung 19 menit nggih. Irfan Permadi tasih ngrencangi panjenengan. Sak menika wonten tabu 13 langkung 19 menit. Semoga ingkang badhe nderek-rekengaken tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 setunggal 0 9 0 7 9 9 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 kali 1 3 3 0 0 9 0 9 7. Kagem para pamirsa sinambi serantos sakmenika badhe pepanggihan kalian kaya Jogja istimewa saking darbo geng sepindah malih kang badhe nderek-rekengaken tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 setunggal 8 9 0 7 9 0 utawi SMS uki WhatsApp wonten 0 8 kali 1 3 3 0 0 9 0 9 7. Sakmenika kaya Jogja istimewa badhe Irfan Permadi katuraken saking darbo geng kagem kita sedaya sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih
0: Ra penting piye toh. Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

pagi para pamirsa, sama di kota se pepanggian kalian dalam Irfan Permadi. Tasing rencang panjenengan wonten giaran ronda malam dalu menika. Semoga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih. Tasing Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Kagem para pamirsa, sak menika tapo 33 langkung 29 menit. Irfan Permadi badhe aturaken sekar pujaning se saking Wisnu Jaya sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun midhangetaken wonten kiaran ronda malam dalu menika. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Baik Mitra Buana, selamat pagi. Kembali lagi di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini kita menantikan untuk menyiarkan secara langsung jalannya sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang nantinya akan berlangsung di halaman kantor terpadu

mungkin jalannya sholat Idul Adha ya, ada Ustadz Mufti Ayis Mahlim Al Hafidz, ini dari Imam Masjid Al Falah. Kemudian untuk hot tip nanti akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Nur Salim MAG, ini dari Kemenak Kabupaten Sragen, dan rencana akan dihadiri oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA dan Wakil Bupati Sragen Bapak Haji Suroto yang akan hadir dalam sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan akan dilaksanakan di halaman kantor terpadu Pemda Sragen menurut rencana pukul 6 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita nanti akan menyiarkan secara langsung untuk jalannya kegiatan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang berlangsung di halaman kantor terpadu Pemda Sragen, dan saat ini tim kami dari Radio Buana Asri Sragen sudah berada di halaman kantor terpadu Pemda Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar masih menantikan jalannya kegiatan yaitu untuk Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan di halaman kantor terpadu Pemda Sragen ya. Dan untuk layoutnya Salat Idul Adha tahun 2026 di sini nanti untuk jemaah putri itu berada di sisi selatan, sementara untuk jemaah putra berada di sisi utara ya. Dan di sini untuk Mitra Buana serta pendengar ya, untuk tempat parkir di area taman ya, di sini untuk Mitra Buana untuk area parkir itu berada di SMK Negeri 2 Sragen, kemudian di Gedung Teknopark Sragen dan Gedung Sasana Manggala Sukowati. Ini untuk area parkir, untuk parkir mobil ya, itu bisa di lokasi yang sudah disediakan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Ini berada di SMK Negeri 2, kemudian bisa juga di area Teknopark dan juga Gedung Sasana Manggala Sukowati ya. Nah, ini untuk area parkir mobil. Sementara untuk motor ini bisa berada di sekitar Jalan Dr. Sutomo ya, di beberapa gang di SMK Negeri 2 Sragen maupun juga di sebelah atau tepatnya di depan Taman Hutan Sukowati ya, untuk Mitra Buana untuk area parkir motor maupun juga mobil. Kemudian area steril kendaraan untuk jalan kaki menuju lokasi sholat itu berada di Jalan Dr. Sutomo, tepatnya untuk pintu masuk dari di Pemda Terpadu Sragen. Untuk tempat wudu ya, tempat wudu itu berada di Gedung Sasana Manggala Sukowati ya. Jadi tempat wudu dan juga toilet. Nah, itu untuk layout Salat Idul Adha tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Sragen ya untuk Mitra Buana. Jadi tempat wudu bisa di SMK Negeri 2 Sragen dan juga di Gedung Sasana Manggala Sukowati. Itu untuk tempat wudu maupun juga toilet. Ya, sekali lagi untuk jamaah putra itu berada di sisi utara, sementara untuk jamaah putri berada di sebelah sisi selatan ya. Itulah untuk Mitra Buana informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, sembari kita menantikan siaran langsung jalannya Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang akan berlangsung di halaman kantor terpadu Pemda Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar masih menantikan jalannya kegiatan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang akan berlangsung di halaman kantor terpadu Pemda Sragen ya. Dan kali ini sholat Idul Adha untuk imam nanti ada Ustadz Mufti Ayus Mahlim Al-Hafiz, ini Imam Masjid Al-Falah. Kemudian untuk khotib ini dari Kemenak Sragen ada Dr. Muhammad Nur Salim MAG. Dan acara juga dihadiri oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA dan Wakil Bupati Sragen Bapak Haji Suroto. Ini yang akan hadir dalam kegiatan Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan sekali lagi di sini untuk Dinah Toleot Salat Idul Adha untuk area Jamaah Putra ini berada di sebelah sisi utara, sementara di sebelah sisi selatan untuk area Jamaah Putri. Nah, itulah informasi yang kami hadirkan. Untuk tempat wudu dan juga toilet berada di Gedung Sasana Manggala Sukawati dan juga SMK Negeri 2 Sragen. Sementara untuk area parkir, ini untuk parkir motor itu bisa di pinggir untuk Jalan Dr. Sutomo. Sedangkan untuk area parkir mobil ini berada di Gedung Teknopark Sragen atau bisa di Gedung Sasana Manggala Sukawati atau

atau di setiap gang yang ada di sebelah pinggiran jalan Dr. Sutomo, karena di sini untuk area steril kendaraan untuk jalan kaki menuju lokasi sholat itu berada di jalan sekitar Dr. Sutomo. Nah, itulah informasi yang kami bagi.

menantikan ya untuk jalannya sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang akan berlangsung di halaman kantor terpadu Pemda Sragen. Untuk imam yaitu ada Ustadz Mufti Ayis Mahlim Al-Hafid, ini Imam Masjid Al-Falah. Kemudian khatib ini dari Kemenag Sragen ada Dr. Muhammad Nur Salim MAG. Juga dihadiri Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA dan Wakil Bupati Sragen Bapak Haji Suroto. Sembari menantikan di sini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana dan saudara pendengar, sembari menantikan jalannya sholat Idul Adha yang berlangsung di halaman terpadu Pemda Sragen.

Baik Mitra Buana, masih menantikan untuk jalannya kegiatan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 Hijriah yang berlangsung di halaman kantor terpadu Pemda Sragen. Dan saat ini Bupati Sragen beserta Wakil Bupati Sragen sudah hadir di lokasi. Dan kali ini kita masih menantikan untuk jalannya sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk imam sekali lagi, ini ada Ustadz Mufti Ayus Mahlim Al-Hafiz dari Imam Masjid Al-Falah. Untuk khotib dari Kemenag Sragen ada Dr. Muhammad Nur Salim MAG. Baik, masih menantikan jalannya sholat Idul Adha 10 Zulhijjah

0: Baik Mitra Buana, saat ini kita akan ikuti untuk Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang berlangsung di halaman kantor terpadu Pemda Sragen. Dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan mengikuti Salat Idul Adha di halaman kantor terpadu Pemda Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Men. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Men.

الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر.

0: تطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، وانصرنا على إقامة الدين، واختتم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمكم الله، pada pagi hari yang penuh kemuliaan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang mempertemukan kita dengan hari raya Idul Adha, hari pengorbanan, hari ketundukan, dan hari kemenangan iman. Di tempat yang mulia ini, kita juga sedang berada dalam suasana hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280, sebuah usia yang panjang, penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dan penuh ikhtiar dari para leluhur, ulama, umaro, pejuang, dan seluruh masyarakat Sragen. Kabupaten Sragen hari ini dikenal dengan slogan The Land of Java Man, sebuah identitas yang mengingatkan kita bahwa Sragen bukan hanya memiliki kekayaan alam dan sejarah, tetapi juga memiliki warisan peradaban manusia yang luar biasa. Manusia purba sangiran menjadi saksi bahwa wilayah ini sejak dahulu telah menjadi tempat kehidupan, perjuangan, dan perkembangan manusia. Namun jamaah Idul Adha rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan manusia bukan sekedar karena umur peradabannya, bukan karena kecanggihan teknologinya, bukan pula karena kekuatan ekonominya. Kemuliaan manusia ditentukan oleh iman, ketakwaan, dan akhlaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka sebenarnya tidak berhenti pada kebanggaan sedih pengingat adalah manusia yang tunduk kepada Allah, berakbar, Allahu Akbar, rasa besar tentang pengorbanan. Kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang sangat mencintai putranya, Nabi Ismail. Namun ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya, beliau lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada dunia. Allah mengabadikan dialog mulia itu dalam Al-Qur'an. Falamma balagha mausaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fangdur madza tara qala ya abatif alma tu'mar sadijuduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lihatlah jamaah sekalian, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang dibangun dengan keimanan. Ayahnya taat kepada Allah, anaknya patuh kepada orang tua, istrinya Siti Hajar adalah perempuan yang sabar dan kuat. Maka dari keluarga inilah lahir peradaban besar. Hari ini Sragen juga membutuhkan keluarga-keluarga yang kuat imannya. Karena kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan moral. Jalan bisa dibangun, gedung bisa didirikan, teknologi bisa dibeli, tetapi jika akhlak rusak, maka masyarakat akan kehilangan arah. Karena itu, Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan terbesar adalah pengorbanan hawa nafsu. Korupsi lahir karena tidak mampu mengorbankan keserakahan. Permusuhan lahir karena tidak mampu mengorbankan ego. Perpecahan lahir karena tidak mampu mengorbankan fanatisme. Kemiskinan moral lahir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dan usia Sragen kemajuan yang telah dicapai. Namun itu Al-Hadha mengingatkan bangunan daya jika generasi mudanya kehilangan akhlak. Maka semangat kurban harus melahirkan solidaritas sosial. Hewan kurban yang kita sembelih hari ini bukan sekedar ritual, tetapi simbol kepedulian. Daging kurban

rukun dan saling menolong. Budaya gotong royong.

ilmu, manusia yang menjaga persatuan, manusia yang menghormati budaya, namun tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai agama. Jangan sampai generasi muda kehilangan identitas. Mereka harus mengenal Tuhannya. Mereka harus menguasai teknologi, tapi juga memiliki akhlak. Mereka harus berani berhati. Inilah kecerdasan, tapi juga membangun hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karakter Ibrahim menjadi penting untuk kita teladani. Beliau menjadi kekasih Allah. Hampir setiap doa yang dipanjatkan dikabulkan. Dan anak keturunannya menjadi nabi. Beliau adalah pembangun peradaban manusia yang bertauhid. Abu Hayat At-Tauhidi dalam kitab Lil alaihi sakirtu bain lima takaffala li bih wa ma taqad adaifin. Nabi Ibrahim alaihi

Nabi. Kita sering takut dengan masa depan, khawatir anak-anak saat mereka nanti dewasa, takut atas rezeki mereka. Mau kerja di mana?

Islam. Setelah Allah menganugerahi sumber air zam-zam, tempat itu menjadi tujuan manusia singgah. Bahkan akhirnya banyak yang menetap di lembah tersebut dan jadilah kota suci dan kota perdagangan. Tempat manusia berkumpul untuk ibadah dan mencari penghidupan. Nabi Ibrahim mendapatkan keluar berjumpa. Beliau rela dibakar demi mempertahankan tauhid. Beliau rela mengorbankan putra tercinta demi mentaati perintah Allah. Maka Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Selagian yang maju membutuhkan pengorbanan. Pemimpin harus berkorban untuk rakyat. Pejabat harus bekerja dengan amanah. Ulama harus memimpin. Umat dengan keikhlasan, guru harus mendidik dengan kesabaran, pedagang harus, orang tua harus semangat pengorbanan seperti Nabi Ibrahim. Maka daerah yang maju, tapi juga daerah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada hari raya yang agung ini, marilah kita mengambil pelajaran besar dari Idul Adha. Bahwa kehidupan yang mulia adalah kehidupan yang dipenuhi keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum memperkuat tiga hal. Pertama, memperkuat iman, karena tanpa persatuan masyarakat akan mudah terpecah. Ketiga, memperkuat kepedulian sosial, karena tanpa kepedulian

kemudian kemajuan hanya akan dinikmati. Sebagian orang.

0: 3. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, dimohonkan untuk bisa segera memasuki gedung SMS.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, demikian tadi baru saja telah kita ikuti bersama, yaitu siaran langsung kegiatan Salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah yang berlangsung di halaman kantor terpadu Pemda Sragen yang dihadiri oleh Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA dan Wakil Bupati Sragen Bapak Haji Suroto. Untuk imam ada Ustadz Mufti Ayis Mahlim Al-Hafidz dari Imam Masjid Al-Falah, dan untuk khatib dari Kemenang Sragen ada Dr. Muhammad Nur Salim MAG. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan nanti setelah kegiatan Salat Idul Adha akan dilanjutkan, yaitu dengan kegiatan yang kali ini akan berlangsung di Gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen, yaitu untuk perayaan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen dengan kegiatan tumpengan. Jadi nanti kita juga akan menyiarkan secara langsung jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Jadi untuk Mitra Buana, karena hari ini juga bertepatan dengan hari jadi ke-280 untuk Kabupaten Sragen tercinta ini. Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, di sini sekali lagi setelah pelaksanaan Salat Idul Adha di halaman Pemda Terpadu, kali ini kegiatan akan dilanjutkan dengan syukuran hari jadi Sragen yang akan berlangsung di Gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen. Baik Mitra Buana serta pendengar, di sini selamat Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai pengingat untuk meneladani indahnya keikhlasan dalam berkurban dan berbagi. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha. Kami mengucapkan beserta tim dari Radio Buana Asri Sragen ya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, 47 Hijriah. Dan kali ini juga kita memperingati hari jadi Kabupaten Sragen tercinta ini yang ke-280. Baik Mitra Buana, sembari kita juga masih menantikan ya untuk siaran langsung kegiatan syukuran. Menantikan kegiatan syukuran Hari Jadi Sragen yang akan berlangsung di Gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen. Di sini kita masih akan menghadirkan beberapa lagu-lagu pilihan untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga

0: ketika naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
5: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
5: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
5: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
7: Nelayan of Java Man.
0: Kamu tim mana? Kini

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple?
3: Baik Mitra Buana dan Saudara pendengar, kali ini kita akan kembali mendengarkan tasyakuran hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang berlangsung di Sasana Manggala Sukawati Sragen, dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
4: Oleh Bapak Firdaus.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'i mardhatillah wa bi syafa'ati rasulillah wa ila hadratina bil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kulli niyatin shalihah lahum fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir Rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulik wal khadim lima sabaq, nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa amdan 'azim bi rahmanika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini yang penuh berkah ini, kami berkumpul seraya memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini, kami memperingati hari jadi Kabupaten Sragen yang ke-280. Jadikanlah momentum ini sebagai pelajaran, sebagai perjalanan bumi Sukawati yang terus maju, sejahtera dan berbudaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan petunjuk-Mu agar seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Sragen dapat terus bersinergi. Limpahkanlah keberkahan atas usaha kami dalam membangun daerah, memajukan perekonomian, dan mensejahterakan seluruh rakyat Sragen dari pelosok desa hingga perkotaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, jadikanlah Kabupaten Sragen sebagai daerah yang asri, aman, sehat, rapi dan indah. Jauhkanlah daerah kami dari segala bentuk mara bahaya, bencana dan perpecahan. Berikanlah kepada para pemimpin kami kearifan, kebijaksanaan dan keteguhan dalam mengemban amanah untuk melayani masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pahlawan dan pendahulu kami yang telah berjasa membangun Kabupaten Sragen. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami dan kabulkanlah semua permohonan.